0: inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BN. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sudah kami telusuri secara seksama, dan itu tidak untuk kemungkinan berbagai alasan mana yang harus kita ikut.
5: Tapi sebagian sudah pulih?
4: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih, Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
3: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Antara lain ada pihak swasta, kemudian
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasijit

0: yang merupakan pejabat pembuat komitmen, sementara dua pihak swasta yaitu Gary P serta Siva NG.
1: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
0: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok, selengkapnya.
3: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
4: Ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
3: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
5: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
6: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir sudah mengutamakan AI, dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Ratna Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
7: Laporan khusus.
8: May therefore take it the draft resolution L3.
9: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryo Dipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
8: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
10: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
9: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
11: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
9: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
12: Alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 100 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
9: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
7: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
13: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
14: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resolusi kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program makan bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabespori.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Tanggung Park di Jakarta, juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 informasi titik-titik saja padai terkait dengan ini yang nanti alternatif perjalanan pihak kami untuk melakukan tas pagi dengan Korlantas Mabes Polri. Ada Brigad yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan break Dirian.
18: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari yang menuju ke arah Pancoran yang melewati flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said, hari pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitu juga dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam yang cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal dan harap hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi putar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Fira Amalia, selamat pagi.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Sekaligus mengawali jumpa kita pagi ini, saya Indah Dari menemani Anda dalam program Povindikul Siang. Tepat pukul 9 pagi hingga nanti pukul 14, edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026.

0: Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Gunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Patuhi rambu lalu lintas dan jangan gunakan telepon genggam saat berkendara.
0: Lebih baik terlambat daripada tidak sampai tujuan.
2: Utamakan keselamatan, jadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

Pria dimanapun Anda berada pagi hari ini, selamat beraktivitas untuk Anda semua ya. Hari ini Kamis 15 Oktober 2026 ya. Di pagi hari ini pendengar ya, pertengahan bulan 10, menemani suasana pagi hari Anda. Masih dengan kabut yang juga cukup tebal ya, menyelimuti kota Tanah Merah. Mendengar tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Pagi ini beragam segmen juga akan kita lalui bersama ya. Di antaranya saat lagi kami hadirkan informasi cek fakta, dilanjutkan dengan program saudara gerakan membangun Papua edisi hari ini ya, hari Kamis. Dan hari ini pendengar kita akan merilai bersama RRI Jayapura tepat pukul 10 ya. Topik juga akan dibahas dalam gerakan membangun Papua edisi hari ini, urgensi penyusunan peraturan daerah khusus perlindungan tumbuhan dan juga satwa liar di Provinsi Papua. Dirilai juga skor Wilayah 1 Papua ada Merauke, Wamena, Bovendigul, Biak, Nabire dan juga Serui. Selepas itu mendengar di pukul 11, teman-teman pilihan menemani Anda hingga pukul 12, segmen MPL menemani Anda kembali ya edisi hari ini. Tepat pukul 13, Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta kami hadirkan sekaligus pendengar ya. Menutup jumpa kita di pukul 14, kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar, selamat memulai beragam aktivitas Anda di hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, periksa kebenaran berita ataupun informasi bersama Cek Fakta RRI pagi ini. Informasi kali ini kami lansir dari portal berita Komdigi, pendengar ya, dalam segmen Cek Fakta. Berdasarkan informasi yang sudah beredar terkait dengan kontak WhatsApp pendaftaran umroh gratis dari Kementerian Agama, yang juga merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Berdasarkan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kontak pendaftaran umroh gratis dari Kementerian Agama melalui aplikasi WhatsApp. Sedangkan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir juga dari transbackhoax.id, nomor kontak pada unggahan sama sekali tidak berhubungan dengan Kementerian Agama. Melansir juga dari kemenak.go.id, diketahui bahwa Kemenak atau Kementerian Agama tidak pernah membuka pendaftaran haji maupun umroh secara gratis. Melalui Instagram resminya juga, pendengar, Kemenak @kemenakri, pihaknya menjelaskan bahwa nomor WhatsApp center resmi dari Kemenak adalah 0811-8010-3146. Jadi informasi, pendengar, lagi-lagi yang sudah beredar terkait dengan kontak WhatsApp pendaftaran umroh gratis dari Kementerian Agama merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. 1 RRI.
1: Pendengar, seperti biasa Anda perlu menerapkan prinsip saring sebelum sharing ya. Beragam informasi yang Anda baca, dengar ataupun lihat. Tentunya pendengar, informasi cek fakta juga akan kembali hadir menemani Anda selepas dinamika olahraga Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur. Pukul 9 pagi ini lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Saya Indah Dari menemani Anda dalam program Bovendikul Siang ya. Menemani beragam kesibukan aktivitas Anda juga di hari ini, hari Kamis. Informasi menarik lainnya juga, pendengar, tentunya akan kami hadirkan menemani Anda ya. Sekaligus kita jelang segmen Gerakan Membangun Papua atau GMP yang juga hadir setiap hari Kamis di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang 4, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang 5, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mereka ditemani dengan Leto pagi hari ini ya, Ruang Rindu 90,3 dan juga 97,5 FM. Bro, satu dari Bob Digo, pendengar pagi ini saya Indah Dari menemani Anda ya dalam program Bob Digo siang. Sepertinya ada sedikit gerimis pagi hari tadi ya. Sedikit saja. Pendengar, tentu kita masih menunggu turunnya hujan pendengar ya, di tengah kabut asap dan juga musim kemarau yang juga sudah cukup panjang, kurang lebih 6 bulan belakangan ya. Pendengar dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Lagi-lagi jangan lupa menggunakan masker dan juga tentunya Anda bisa mengurangi aktivitas Anda di luar ruangan ya. Apapun yang bisa Anda kerjakan pendengar ya, kalau bisa ditunda dulu, yang juga memang kita melihat semakin tebal kabut asap di luar, boleh ditunda dulu ya. Ataupun memang mau tidak mau harus dilakukan aktivitas Anda yang juga berhubungan dengan luar ruangan. Kalau bisa pastikan masker Anda tertutup rapat ya. Pagi menjelang siang hari ini juga sekaligus mendengar kita jelang segmen Gerakan Membangun Papua, tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harus

Berikan di mana pun Anda berada, pagi menjelang siang hari ini ya. Sudah pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Sesuai yang hadir di ruang dengan Anda seperti biasa ya, akan ada segmen Gerakan Membangun Papua. Kita akan merilai bersama RRI Jayapura yang dipandu bersama dengan Siti Rahmawati. Pagi ini juga pendengarnya membahas topik terkait dengan urgensi penyusunan peraturan daerah khusus perlindungan tumbuhan dan juga satwa liar di Provinsi Papua. Nanti juga pendengarnya Anda bisa bergabung nantinya di line telepon bersama dengan RRI Jayapura. Pendengar, sambil menanti pagi hari ini ya, ada Lobo menemani Anda dengan Kau Cantik Hari Ini.

0: akan membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan, mewujudkan astacita menuju generasi emas Papua.
1: Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, selamat pagi menjelang siang pendengar dan pemirsa setia Radio Republik Indonesia Jayapura dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam siaran GMP, Gerakan Membangun Papua, sebagai pelaksana untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Kami dari RRI Jayapura, dan siaran ini dirilai bersama RRI Sekorwil 1 Papua, yaitu RRI Merauke, RRI Wamena, RRI Bovendigul, RRI Biak, Nabire, dan juga RRI Serui. Kebersamaan kita berlangsung hingga nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saya presenter Anda, pendengar dan pemirsa, Siti Rahmawati, yang akan menemani kebersamaan kami dengan Anda semuanya untuk membahas satu topik yang begitu penting dan menarik tentunya, yaitu membahas urgensi penyusunan peraturan daerah perundangan urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Dan di studio kami saat ini, kami sapa dengan hormat ketiga narasumber kami yang sudah hadir. Yang pertama yaitu Bapak Ahmad Saifuddin SH. Beliau adalah Kasih Konservasi Hutan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DKLH Provinsi Papua. Selamat pagi menjelang siang Pak Ahmad. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi bagi pemirsa semua.
1: Gimana kabar Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Ahmad sapaannya sudah berkenan hadir di sini. Dan narasumber kita yang kedua sudah hadir pula, Bapak Dr. Alfred Alfonso Antoh S. Hood MSI. Beliau adalah dosen pendidikan biologi magister IPA FKIP UNCEN, dan sampai sekarang ini beliau adalah sekretaris LP2M UNCEN. Kami sapa dengan hormat, selamat siang Pak Alfred. Pagi menjelang siang.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Apa kabar Pak?
3: Puji Tuhan baik.
1: Di tengah kesibukan, terima kasih juga sudah hadir di RRI Jayapura pada kesempatan kali ini. Dan narasumber kita yang ketiga, pendengar dan pemirsa, ada Bapak Dr. Arianto SHMH. Beliau adalah akademisi, ketua prodi magister hukum Universitas Yapis Papua. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Kabar baik juga ya Pak ya.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pendengar dan pemirsa, kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan selain Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui radio terestrial, melalui FM 96,3 dan juga FM 97,6 MHz. Anda juga bisa menyaksikan secara langsung, bisa menonton langsung pula dialog interaktif Gerakan Membangun Papua untuk edisi hari ini melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Sepanjang kebersamaan kita berlangsung, kami juga membuka line telepon untuk Anda berinteraksi dengan ketiga narasumber kami di studio saat ini melalui line telepon kami di 0967 536386. Sekali lagi di line telepon kami di 536386. Anda yang berada di luar wilayah Jayapura, di Merauke, Wamena, Bovendigul, Biak, Nabire, dan Serui juga bisa menelpon kode wilayahnya 0967. Dan kami juga nanti mengundang Anda untuk bertanya, bisa meramaikan kolom live chat kami di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Topik kita yaitu urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Ini mengapa sangat penting kami angkat, karena kalau bicara tentang Papua, kaya akan kekayaan alam, bukan hanya menjadi kebanggaan kita yang ada dan tinggal di Papua, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun tidak bisa dipungkiri, pendengar dan pemirsa, keberadaan tumbuhan dan satwa liar ini kalau boleh kita bilang juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kerusakan habitat, mulai dari pembukaan lahan, perburuan, dan juga perdagangan ilegal. Untuk itu kami angkat topik hari ini dan mengawali jumpa kita juga di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Untuk segmen yang pertama, kami ke Bapak Ahmad. Bapak Ahmad, ini seurgensi apa, semendesak apakah, dan bagaimana gambaran singkat kondisi hutan kita yang juga kaya akan satwa dan tumbuhan liar? Silakan Pak Ahmad.
2: Baik, terima kasih. Jadi kenapa kita harus menyusun atau seberapa pentingnya gitu? Mungkin ini lebih khusus ke tumbuhan dan satwa liar. Jadi ini kita berbicara Papua. Memang aturan mungkin sudah ada dari apa Menteri Kehutanan juga. Namun di Papua punya kekhususan tersendiri. Contoh misalnya ada cendrawasih, terus kemudian ada tumbuhannya, ada kayu besi dan seterusnya. Nah itu khusus untuk Papua, sehingga di tempat lain itu tidak ada. Nah kenapa di Papua? Berarti memang istilahnya itu tumbuhan dan satwa itu untuk menjaga Papua. Jadi kalau misalnya itu tidak ada, berarti sumber daya alam Papua hilang, dan kemudian akan terjadi perubahan ekosistem dan seterusnya.
1: Oke, tetapi yang paling mengkhawatirkan sampai dengan saat ini ancamannya seperti apa sih, Pak Ahmad?
2: Nah ini sekarang ini kita mungkin ini kebutuhan pembangunan juga gitu ya, untuk pemenuhan kebutuhan dan lain-lain, sehingga yang paling mengkhawatirkan kita ini sekarang adalah pembukaan lahan. Ya artinya ini dalam, bukan berarti semuanya itu ilegal atau salah, itu tidak, karena itu merupakan untuk kebutuhan pembangunan termasuk di Papua juga dan Indonesia gitu. Nah ini dengan adanya pembukaan lahan, otomatis ini kan merupakan rumah dari tumbuhan dan satwa liar yang ada. Sehingga kalau misalnya rumahnya tidak ada, kalau tumbuhan kan tidak bisa lari, berarti hilang. Kemudian kalau satwa, satwa ini biasanya mungkin habitatnya tuh seperti A gitu, kemudian dia harus mencari lagi tempat yang lain. Nah kalau misalnya di tempat lain juga tidak ada, ya ada kemungkinan dia juga bisa mati dengan sendirinya.
1: Kalau terkait perburuan liar ataupun perburuan yang tidak kemudian mendapat perlindungan hukum, ilegal katakanlah,
2: mungkin kita melihat, kalau kami melihat dari sisi kenapa diburu gitu ya. Nah ini karena ada permintaan gitu. Ini kami pernah melakukan pengumpulan informasi gitu ya. Nah kita jalan-jalan di Hamadi ataupun di tempat lainnya. Nah ini dari pihak yang penyediaannya itu, yang membuat
1: hiasan di kepala itu,
2: ikat
1: Pak.
2: Nah itu Pak, ini harus dipesan dulu Pak. Oh gitu ya. Nanti harus dipesan baru ada. Artinya apa? Kalau misalnya tidak ada yang pesan, berarti tidak diburu begitu. Apalagi cendrawasih yang merupakan hewan endemik Papua. Nah seperti itu. Jadi itu merupakan hal kedua juga setelah tadi yang pembukaan lahan. Terus kemudian yang kedua, banyak juga yang tertarik dengan satwa yang di Papua. Sehingga itu juga merupakan hal yang bisa merubah atau terjadinya perburuan liar.
1: Tapi kan kalau bicara soal peraturan, Pak Ahmad, ini kan sebenarnya juga mohon nanti mungkin bisa dikoreksi, ada payung hukum peraturan nasional juga mungkinkah yang memang sudah ada, tetapi kemudian bagaimana dengan pemerintah daerah provinsi tepatnya, yang kemudian bisa nggak sih menyelaraskan nanti peraturan daerah ini dengan payung hukum secara nasional untuk melindungi satwa dan tumbuhan liar khususnya di Provinsi Papua, Pak?
2: Baik, jadi secara nasional itu sudah ada juga gitu, dari mulai peraturan pemerintah. Nah ini kita melihat ke urgensinya tadi. Jadi secara nasional itu Menteri Kehutanan sudah menetapkan bahwa ini dilindungi, dan kemudian di appendix CITES juga sudah ditetapkan bahwa ini yang dilindungi, dan itu memang sudah menjadi hukum internasional maupun nasional, itu harus dilindungi. Nah kemudian, nah kita melihat hal lain yang khusus yang ada terutama di Papua gitu. Nah kita melihat, jadi tumbuhan dan satwa yang di luar, mungkin dengan kata lain itu di luar appendix CITES dan yang dilindungi. Nah, kita di luar itu gitu toh. Kita melihat itu karena dimungkinkan juga ada jenis-jenis tertentu yang mungkin tidak termasuk di kedua kategori itu. Itu pun menjadi menarik bagi sebagian orang, sehingga itu pun di diburu juga gitu. Mm-hmm. Itu salah satunya kukusan di Papua.
1: Oke. Okay. Dan tidak bisa dipandang sebelah mata juga bahwa mungkin salah satu kendala sampai dengan saat ini masih terus coba disusun peraturan daerah untuk lebih melindungi lagi satwa dan tumbuhan liar. Ini seperti tadi yang Pak Ahmad sampaikan bahwa masih banyak permintaan. Lantas bagaimana dengan masyarakat kita yang kemudian bisa diakomodir, mungkin diberikan sosialisasi atau semacamnya agar mungkin penyusunan peraturan daerah ini bisa nanti terrealisasi, Pak Ahmad?
2: Baik, jadi kalau kita mencoba dengan masyarakat, ya, dan ini sedang berjalan juga gitu, uh-huh, jadi mungkin di tempat lain juga ada yang namanya hak ulayat gitu, oh, jadi iya, kita lagi mencoba. Mungkin kita bisa lihat sendirilah contoh, uh-huh, untuk habitat atau tempat tinggalnya tumbuhan dan satwa, contohnya di cagar alam misalnya, uh-huh, kita contoh yang ekstrim. Mungkin secara hukum bahwa kawasan cagar alam itu batasnya tuh di situ. Uh-huh. Namun pada secara fisik di lapangan sudah banyak yang terbuka.
1: Yeah.
2: Nah, kami sedang mencoba untuk melindungi habitat itu secara wilayah adat, mm-hmm, wilayah ulayat gitu. Mm-hmm. Jadi untuk sementara ini karena kan masyarakat luas dan banyak, nah, kami mencoba bagi masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap perlindungan atau konservasi tumbuhan dan satwa liar maupun habitatnya, mm-hmm, kita coba untuk mendampingi mereka. Hmm. Demikian.
1: Oke, terima kasih Pak Ahmad untuk penjelasannya. Dan tentu masih bersama pula dua narasumber kami yang lainnya membahas tentang urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Kini kita ke Bapak dosen, ya, Bapak dosen pendidikan biologi Magister IPA FKIP Uncen, dan sampai sekarang beliau ini sebagai sekretaris LP2M Uncen. Bapak Alfred, bicara tentang Papua ini sangat menarik. Lantas mengapa harus Papua menjadi perhatian juga dari segi biologi tentunya?
3: Baik, terima kasih. Jadi peraturan daerah ini kenapa penting? Karena sebenarnya tadi dia sudah disampaikan oleh pihak dinas bahwa, mm-hmm, di tingkat pusat memang kita sudah punya Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 yang kemudian di amandemen nomor 32 tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati. Nah, ini juga dibantu juga dengan peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2018 yang mana memang di tingkat pusat itu sudah menetapkan tumbuh-tumbuhan dan hewan atau satwa liar yang masuk dalam daftar yang dikonservasi. Namun demikian, untuk di Papua, lebih khusus di Provinsi Papua, peraturan atau semacam regulasi yang sifatnya lokal itu belum dimiliki. Hmm. Sehingga kita juga bisa lihat bahwa ternyata di peraturan 106 itu banyak tumbuh-tumbuhan yang dari Papua yang tidak masuk di dalam list daftar itu.
1: Okay.
3: Sehingga dengan pembuatan perda ini, kita bisa memasukkan tumbuh-tumbuhan endemik atau khas dari Papua. Sehingga itu menjadi penting untuk dibuat peraturan daerah ini.
1: Kalau seperti itu, Pak Alfred, karakteristik tumbuhan dan satwa endemik Papua yang seperti apa yang nanti kemudian akan didorong nih? Kalau tadi Bapak bilang belum dimasukkan, ternyata dalam list apa nih yang kemudian akan didorong? Karakteristik tumbuhan juga satwa liar yang harus dilindungi, Pak?
3: Ya, ada beberapa jenis, misalnya seperti landak yang dulu sudah disampaikan atau dipublish bahwa sudah tidak ditemukan lagi. Hmm. Ternyata tahun 2023 itu hasil penelitian dari mahasiswa FMIPA Biologi Uncen, mm-hmm, dengan beberapa peneliti dari luar negeri, mereka mendapatkan jenis Saglossus atau landak di endemik di cagar alam siklo.
1: Yeah.
3: Artinya bahwa spesies ini yang tadinya sudah dinyatakan punah, tetapi melalui riset itu sudah ditemukan. Nah, terus ada beberapa tumbuh-tumbuhan yang dipakai oleh masyarakat adat Papua, mm-hmm, seperti daun gatal atau Kalau La Portea, ini kan sudah dijual atau dikomersilkan di pasar-pasar tradisional seperti di Pasar Yoteva dan beberapa pasar-pasar tradisional lainnya sudah dijual. Tapi ini secara daftar belum masuk di dalam PP 106 tadi, La Portea ini atau daun gatal, sehingga memiliki peluang untuk kita masukkan di dalam daftar tadi. Artinya kalau misalnya semakin banyak orang ambil tanpa dilakukan upaya budidaya, maka suatu ketika mungkin jenis tanaman ini dia bisa punah. Sementara kita tahu bahwa La Portea atau daun gatal ini dia tidak bisa hidup secara monokultur atau ditanam. Sendiri. Seperti kita kembangkan kopi atau sawah, dia padi ya, di menjadi tanaman monokultur. Sementara La Portea ini dia hidup berdampingan dengan jenis-jenis tanaman lainnya di kawasan hutan. Sehingga kalau seandainya peraturan daerah ini kita buat dan bisa mengakomodir jenis-jenis yang komersial yang belum masuk dalam list daftar tumbuhan yang dilindungi, maka itu bisa memberi manfaat juga bagi masyarakat, tapi juga kepada ekosistem tadi, bisa terjaga spesies-spesies yang tadi saya sebutkan tadi.
1: Oke, bicara tentang perlindungan tumbuhan dan juga satwa liar, berarti kan tidak hanya berbicara tentang bagaimana nanti keberlangsungan tumbuhan dan satwa liar ini, tetapi juga bicara tentang habitat mereka, tentang ekologi mereka. Dari perspektif biologi, seperti apa Pak Alfred melihatnya?
3: Misalnya cendrawasih. Cendrawasih tidak bisa kita protek hanya spesies burung cendrawasih. Tetapi ada hal yang lain, misalnya dari sisi makannya. Makannya itu tersedia di habitat tadi. Jadi seperti beberapa biji-bijian dari ficus, jenis ficus atau beringin, itu menjadi makan dari atau pakan dari burung cendrawasih. Nah kalau misalnya ekosistem ini kita rusak dan pakannya itu hilang di hutan tropis tadi, maka otomatis cendrawasih ini pun juga akan pergi. Punah. Karena tidak ada tersedia pakan bagi burung cendrawasih. Sehingga kalau kita bicara perlindungan pada spesies, itu juga kita nanti akan berkaitan juga dengan perlindungan pada habitat. Karena habitat itulah sebagai rumah dari spesies tadi, seperti itu.
1: Oke, kita mundur selangkah lagi Pak Alfred. Tadi kan sudah dicontohkan karakteristik tumbuhan dan juga satwa liar yang nantinya didorong untuk masuk dalam peraturan daerah. Ini bisa dijelaskan jugakah Pak Alfred bagaimana kemudian kita menentukan jenis-jenis tumbuhan dan satwa itu sendiri yang perlu nih menjadi prioritas untuk nanti didorong masuk dalam peraturan daerah? Kan banyak nih karena keragaman hayati di Papua. Ada syarat khususkah atau jenis tumbuhan khususkah, satwa yang kemudian juga harus diperhatikan tanda-tandanya seperti apa nih supaya kita dorong nanti untuk masuk dalam peraturan daerah?
3: Jadi kita kan sudah punya acuan peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang nomor 5 yang sudah diamandemen, Undang-Undang 32/2024 sama dengan peraturan pemerintah nomor 106. Itu adalah list daftar yang ditentukan secara nasional. Nah sekarang peraturan daerah ini dia harus bisa mengakomodir spesies-spesies yang tidak ada di list daftar tadi di peraturan pemerintah nomor 106 tadi tahun 2018. Nah list-list daftar itu bisa dibuat karena sudah beberapa ada penelitian dilakukan oleh beberapa institusi pendidikan di tanah Papua, baik oleh UNCEN, UNIPA maupun Musamus di Merauke dan juga PTS-PTS di seluruh tanah Papua. Itu udah ada riset yang dikerjakan oleh akademisi, baik dosen dan juga mahasiswa. Dan sudah masuk di publikasi juga di jurnal-jurnal reputable, baik jurnal Sinta 1, Sinta 2 ataupun juga jurnal Scopus. Jadi beberapa publikasi tadi sudah terpublish ke seluruh jurnal-jurnal yang reputasi tadi, reputable tadi, sehingga itu juga menjadi menjadi informasi awal bagi penyusunan peraturan daerah ini. Acuannya sudah ada dari riset-riset yang kita temukan lewat publikasi tadi. Tapi juga nanti kelanjutan dari proses ini, kita memang akan mengundang pakar juga nanti difasilitasi oleh teman-teman dari kehutanan untuk melakukan diskusi yang mungkin dalam waktu dekat kita akan undang pakar-pakar untuk bersama duduk bicara tentang spesies-spesies prioritas lokal endemik Papua ini yang bisa dijustifikasi oleh pendapat pakar. Jadi metodologi proses penyusunan naskah akademik ini kita menggunakan bisa dengan penulisan publikasi, tapi juga bisa dengan diskusi dengan pakar. Jadi dengan pakar tadi itu secara ilmiah itu bisa menjadi rujukan dalam penyusunan naskah akademik ini. Sehingga proses ini memiliki legitimasi yang kuat, tidak hanya mengcopy dari media tertentu saja, tetapi melalui proses filterisasi yang kuat sehingga kita mendapatkan informasi yang akurat berkaitan dengan spesies-spesies yang kemudian nanti ditetapkan dalam rencana peraturan ini.
1: Oke, terima kasih Pak Alfred untuk penjelasannya. Segmen selanjutnya kita langsung menuju ke Bapak Dr. Arianto SH/MH. Beliau adalah akademisi sekaligus juga ketua program studi Magister Hukum Universitas Yapis Papua. Ini bicara tentang hukum peraturan daerah, berarti erat kaitannya juga dengan bagaimana kemudian menerapkan peraturan ini dan seperti apa nanti, karena banyak kekhawatiran juga Pak Arianto, bisa tumpang tindihkah nanti dengan peraturan nasional seperti itu, undang-undang dan sebagainya. Lantas bagaimana kedudukan dari sebuah peraturan daerah misalnya yang akan diterapkan di Provinsi Papua itu sendiri? Silahkan Pak Arianto.
4: Ya baik, terima kasih. Kalau kita berbicara peraturan daerah ini kan ini sudah diatur di dalam undang-undang pemerintahan daerah, di mana daerah bisa membuat rancangan instrumen kebijakan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah. Nah, jadi terkait dengan peraturan daerah yang kita bahas hari ini, itu tentunya kan berangkat dari isu, berangkat dari fenomena. Kalau tidak ada isu, tidak ada fenomena, pertanyaannya buat apa peraturan daerah? Nah, sebenarnya peraturan daerah itu untuk menjawab permasalahan. Meskipun di dalam peraturan nasional itu sudah diatur dalam pasal 32 Undang-Undang 32 tahun 2024 terkait dengan ekosistem hayati, dan kemudian ada juga di situ penjelasan di PP 106 terkait tumbuhan dan satwa liar yang sudah dilindungi, tetapi ada ruang kosong. Nah, jadi di dalam aturan-aturan itu kan tidak semua spesies yang di apa yang terakomodir di dalam peraturan itu, karena yang pertama Indonesia itu cukup luas dan hewannya banyak, tumbuhannya banyak, dan mungkin di dalam kekosongan-kekosongan itulah kita menjawab. Nah, dari Papua, nah kalau di Papua ini kan kita lihat banyak tumbuhan satwa liar yang yang belum terakomodir di dalam 106 itu, lalu di dalam pemanfaatannya itu luar biasa sangat masif, sehingga terjadi kerusakan, terjadi pemusnahan, terjadi perdagangan yang luar biasa. Apalagi kalau kita lihat ini baru-baru banyak berita viral, ada kura-kura yang dikirim ke Ternate, ada kura-kura yang bisa lolos ular, reptil dan lain-lain. Itu kan memang kalau kita di dalam aturannya kan memang itu tidak ada, tapi itu spesies langka. Nah, kalau bukan kalau dengan cara kita hanya membiarkan barang ini seperti yang disampaikan tadi Pak Alfred, bahwa itu sama saja kita menghilangkan ekosistem kita di tanah Papua yang begitu luar biasa. Nah, semangat peraturan daerah ini setidaknya kita menginginkan bahwa kehadiran Perda ini maka ada semacam kolaborasi nanti dalam hal pengelolaannya, termasuk kolaborasi dengan masyarakat adat. Karena masyarakat adat ini kan pemilik ulayat di hutan adat. Nah, begitu pun juga nanti OPD-OPD terkait, kemudian dinas-dinas terkait. Nah, nanti kita akan berkooperasi untuk melakukan pemanfaatan, baik dalam pemanfaatan untuk wisata, baik dalam pemanfaatan mungkin untuk penelitian dan riset, baik mungkin untuk pemanfaatan dalam rangka pengembangbiakan. Itu semangat sebenarnya yang ingin kita lakukan. Nah, terkait dengan apakah nanti tumpang tindih, selama kita tidak selama kita mengikuti pasal 33, di situ kan jelas Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan prinsip keberlanjutan. Nah, prinsip keberlanjutan itu ya sudah, kita bagaimana berusaha sebaik mungkin untuk melindungi wilayah kita, melindungi alam kita. Apalagi kalau kita misalnya lihat fenomena yang terjadi ini, masalah asap ini kan juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengelola lingkungan itu. Nah, pertanyaannya, ini yang berkontribusi merusak alam ini siapa? Apakah masyarakat ataukah pemerintah? Nah, dengan aturan-aturan daerah ini maka ada semacam kayak pembelajaran edukasi yang baik kepada masyarakat juga, supaya mereka tidak melakukan merusak lingkungan-lingkungan itu. Yeah. Karena kalau misalnya lingkungan itu dirusak, ya itu tadi bisa jadi nanti ada kepunahan dalam apa lingkungan situ. Nah, di dalam peraturan daerah sendiri itulah kenapa kita selalu berkoordinasi membahas. Nah, dalam hal ini kan kita sudah melakukan coba harmonisasi. Dan dalam peraturan daerah ini kan agak panjang, Bu. Mm-hmm. Agak panjang. Misalnya ada dalam proses yang pertama kita kan kemarin ada FGD. Kemudian ada namanya pembahasan naskah akademik. Okay. Lalu kemudian ada pembahasan batang tubuh peraturan daerah. Uh-huh. Kemudian ada pembahasan berkaitan dengan jenis satwa yang kita harus akomodir. Karena tidak boleh ada duplikat nanti. Oh. Artinya jangan sampai sudah disebutkan di dalam 106 lalu kita mengulang di dalam pasal yang kita buat ini. Uh-huh. Ya, makanya yang disampaikan tadi Pak Alfred bahwa ya kita betul-betul mengidentifikasi jangan sampai ada hewan yang sudah masuk lalu kemudian kita mengulang. Nah, ini kan juga jadi masalah nanti. Jadi nanti ada disharmonisasi. Nah, di dalam proses disharmonisasi ini juga nanti ada dua lagi yang akan dilibatkan, yaitu hukum dan HAM. Nah, hukum dan HAM inilah yang kemudian melihat apakah peraturan dari menimbangnya itu dengan memperhatikan aturan-aturan terkait, mereka lah nanti yang akan membaca secara teknis. Tugas kita di dalam proses pembahasan ini adalah merancang sebaik mungkin supaya itu tidak bertentangan. Tapi kita tidak tahu juga karena Kemenkumham ini mereka sudah punya pelatihan khusus juga dalam proses mengharmonisasi ya. Karena mereka punya kewenangan. Tapi di dalam proses harmonisasi ini tidak cukup di Kemenkumham lagi. Nanti naik lagi di Kemendagri. Mm-hmm. Nah, bisa jadi nanti Kemendagri juga bisa jadi mempertanyakan lagi harmonisasi yang dilakukan hukum dan HAM. Jadi memang ini terlalu hati-hati memang. Artinya meminimalisir terjadinya tabrakan undang-undang yang kemudian nanti aturan kalau misalnya keluar itu bisa tidak efektif. Mm-hmm. Nah, oleh sebab itu kita berharap dengan skema yang proses yang panjang ini setidaknya perda ini ketika lahir nanti menjadi perda yang efektif dimanfaatkan oleh masyarakat. Mm-hmm. Termasuk dinas-dinas terkait, kemudian termasuk juga kolaborasi dengan mitra-mitra seperti NGO, kemudian dunia pendidikan. Yeah. Karena dalam perda ini nanti ada kolaborasi itu, mm-hmm, kawasan penelitian dan lain-lain supaya kita mencontoh daerah seperti mungkin di Bali, mungkin kita mencontoh daerah seperti di Jawa Timur, ada wilayah-wilayah, atau mungkin di Sumatera ada wilayah di mana gajah itu bisa, itu dilindungi. Iya. Tidak boleh orang masuk sembarang, harimau di situ dilindungi. Mm-hmm. Nah, kita juga harus punya itu. Misalnya ini burung cendrawasih di mana tempatnya, nah itu sudah harus dicagar budaya, kan tidak boleh orang masuk. Mm. Kecuali kalau misalnya orang wisata, itu pun dibatasi. Nah, jadi cara-cara begini paling tidak bisa menyelamatkan lingkungan. Mm-hmm. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menyelamatkan?
1: Betul.
4: Nah, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh tim seperti dari tim dari Pak Alfred, ahli biologi, itu luar biasa. Artinya ternyata banyak hewan-hewan yang kita tidak tahu, mm-hmm, ternyata ada. Mm-hmm. Penelitian-penelitian itu, maka ya sudah harus kita lakukan untuk menyusun peraturan daerah ini. Tidak boleh kita menunggu. Nah, sementara kalau kita menunggu, ya itu tadi, lagi-lagi cendrawasih tiba-tiba kita sudah lihat digantung kiri kanan, mm-hmm, di jalan-jalan dijual. Yeah. Itu menurut saya luar biasa. Saya kalau lihat, bukan saya bukan orang Papua, tapi saya kalau lihat burung cendrawasih itu digantung dengan lihat bulunya yang sangat mengkilat, indah dan lain-lain, mm-hmm, itu mengganggu rasa apa ya, mengganggu batin saya bahwa loh, burung ini sangat cantik sekali. Mm-hmm. Sampai banyak orang-orang teman-teman di Jakarta itu mau bawa burung cendrawasih di Jakarta, tapi saya bilang nggak bisa. Cendrawasih itu nggak bisa hidup di Jakarta. Cendrawasih itu hidupnya di Papua. Itu kalau kamu bawa pasti nanti dia akan punah di sana, mm-hmm, dia akan mati. Mm-hmm. Nah, karena cendrawasih itu kan makhluk yang menurut saya burung yang paling indah kalau saya lihat itu. Makanya kenapa itu menjadi mahkota di dalam topi kebesaran masyarakat adat, karena keindahannya. Dan bahkan gara-gara burung cendrawasih ini kan Papua dikenal di seluruh dunia. Uh-huh. Itu
1: burung surga, Pak.
4: Burung surga. Iya. Dan kalau sudah dikatakan burung surga, lalu kemudian kita lihat masih ada orang yang mungkin menangkap, memperdagangkan, atau bahkan mungkin membunuh dan lain-lain. Uh-huh. Nah, sama saja ini kan kita menyakiti, Pak. Kita punya menyakiti kekasan kita di situ. Hilanglah budaya kita kalau misalnya kita menyakiti ini. Jadi tugas kita adalah untuk bagaimana memastikan hewan-hewan yang belum terakomodir di dalam peraturan pemerintah 106 ini diatur dalam perda supaya nanti dimaksimalkan, diolah baik, kemudian nanti bisa dirasakan manfaatnya kepada masyarakat.
1: Menarik, bicara tentang salah satu satwa yang harus dilindungi, burung cendrawasih, burung surga, dan serpihan surga itu sedikitnya tuh jatuh di Papua. Makanya tadi Pak Arianto bilang kenapa harus segera kita bertindak gitu ya. Ada peraturan daerah yang kemudian harus ada untuk melindungi satwa, khususnya juga yang endemik khusus di tanah Papua. Tetapi ternyata prosesnya panjang ya Pak Arianto ya. Tahapan yang harus dijalani itu untuk memunculkan satu peraturan daerah itu begitu panjang. Spill sedikit Pak, sekarang ini sudah sampai di tahap yang mana ini?
4: Kemarin kita sudah bahas terkait naskah akademik,
1: okay.
4: Dan sekarang sudah masuk kepada draft rancangan perdanya. Ini masih kami menunggu terkait dengan lampiran perda itu. Dalam hal itu tadi, yang Pak Alfred bilang tadi, burung-burung ini, satwa-satwa ini, tumbuhan-tumbuhan ini. Karena kita nggak bisa langsung mencantum-cantumkan saja. Takutnya salah nanti yang kita cantumkan. Apa yang disampaikan Pak Alfred kemarin bahwa ya sudah jangan sampai terduplikat, sudah ada tapi kita ulang lagi di situ. Nah, ini mungkin sama seperti yang terjadi di mana itu Pak Alfred,
3: di Papua Barat.
4: Papua Barat. Itu kan banyak yang mengulang di situ. Artinya ya sudah, kalau sudah ada ya ngapain kita ulang. Nah, karena apalagi jenis satwa ini kan, jenis tumbuhan ini kan sangat banyak. Jadi kita harus hati-hati menempatkan di dalam peraturan daerah. Nah, untuk naskah akademiknya, untuk draftnya sendiri itu hampir kita sudah mau jadwalkan pembahasannya setelah nanti kita sudah mendapatkan jenis dan tumbuhan yang belum ada di dalam peraturan 106 itu. Nah, baru kita akan bahas pelan-pelan di dalam pasal per pasal bersama tim nanti.
1: Dan semoga saja nanti peraturan daerahnya jadi peraturan daerah yang efektif dan baik ya, Pak Arianto ya. Insya Allah. Tetapi mengakomodir juga sanksikah dalam peraturan daerah itu nanti, Pak?
4: Ada sanksi.
1: Jadi, karena kan banyak juga kita lihat ini masih saja ada penyelundupan tumbuhan dan juga satwa-satwa endemik khas Papua, baik itu dari bandara, pelabuhan dan sebagainya. Seperti apa nanti Pak?
4: Jadi kalau masalah sanksi itu sudah ada. Jadi di dalam teknik perancangan peraturan perundang-undangan itu perda bisa, cuma dibatasi sanksinya. Kayak penjara mungkin hanya 6 bulan, kemudian dendanya mungkin tidak terlalu besar, dan kemudian ada namanya penyidik. Jadi KPNS. Nah, jadi di situ nanti kita akan atur dalam perda sehingga nanti dalam proses penindakannya nanti penyidik PNS inilah yang kemudian akan turun dalam melakukan penindakan. Itunya tentunya dengan berkolaborasi dengan kepolisian. Nah, hanya yaitu tadi apakah kita dalam hal mungkin proses kayak perdagangan misalnya. Nah, kalau kita sebenarnya betul-betul melaksanakan tugas kita sebagai penegak hukum, saya pikir mungkin kita bisa cegah itu. Saya khawatir nanti ya namanya aturan, tapi kadang-kadang kan oknum juga ada di dalam. Bisa mereka meloloskan, membantu meloloskan. Akhirnya kan ya itu tadi, upaya-upaya yang kita sudah lakukan, tapi karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, lalu kemudian itu tadi ya, banyak hewan-hewan kita yang keluar. Nah, jadi kita harapkan di dalam perda ini ya, tugas-tugas yang dilibatkan dalam hal proses-proses penegakan hukum itu betul-betul serius untuk melakukan proses penegakan hukum. Jadi jangan hanya sekedar penegak hukum, tapi ketika ada masalah tidak selesai barang ini, tidak tuntas barang ini. Oke, ditangkap ada buktinya, tapi tidak ada proses lebih lanjut. Ya, artinya
1: gak ada efek jera dong Pak Arianto.
4: Ya, tidak ada efek jera. Kalau misalnya dalam proses penegakan hukum itu kita sudah lihat ada buktinya, ada faktanya, lalu kemudian tiba-tiba satu minggu kemudian hilang di permukaan. Nah, kalau bisa dalam proses penegakan hukum itu harus sampai selesai, harus sampai tuntas. Kalaupun misalnya mungkin itu diselesaikan, maka itu harus diselesaikan secara surat, mungkin SP3 kah, atau apa, pemberhentian penyelidikan, mungkin tidak cukup alat bukti dan lain-lain. Itu supaya ada unsur jera juga. Jadi jangan sampai nanti tindakan-tindakan yang selalu kita anggap itu pemakluman lah. Kita maklumi saja, ini mungkin butuh gini ini kita, akhirnya karena pemakluman-pemakluman itu ya banyak tumbuhan satwa kita itu yang kemudian hilang dengan pelan-pelan. Nah, kalau bisa dalam proses penegakan hukum itu betul-betul harus tegas. Nah, jadi kalau mungkin dari PPNS-nya mungkin harus betul-betul kalau mendapat orang yang melakukan pengusakan ya sudah dipanggil. Nah, tapi sebelum dilakukan itu ada edukasi dulu. ada dulu mungkin pendidikan-pendidikan yang diberikan kepada masyarakat, terus memastikan peta wilayah adat, peta wilayah konservasi bagaimana, itu memang juga harus disosialisasikan. Jadi jangan juga kita tiba-tiba aturan datang langsung main hantam, itu nggak bisa. Tapi ada namanya sosialisasi, Pak ini sudah ada aturan, Bapak nanti sebagai masyarakat adat bisa membantu kami, nanti begini cara pemanfaatannya, kita nanti kolaborasi dalam bidang wisata dan lain-lain. Nah, jadi saya ingat di Makassar itu ada salah satu daerah itu dulu itu jadi mau jadi tambang. Jadi rencana mau jadi tambang, tapi ada salah satu tokoh anak muda, dia melihat wah ini kalau jadi tambang rusak ini ekosistem kita. Tumbuhan apa sungai, kemudian pohon-pohon itu sangat cantik sekali. Akhirnya dia menolak adanya masuk tambang di sana. Pada akhirnya ketika izin 12 izin SIUP itu dibatalkan pemerintah, dia berupaya untuk bagaimana ini bisa dialokasi dimanfaatkan. Akhirnya dia membangun kerjasama dengan masyarakat setempat, lalu kemudian merancang desain bahwa ini harus tempat jadi wisata. Wow, sekarang sudah tempat wisata yang terkenal. Nah, itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Paling tidak kita menyelamatkan lingkungan itu kan dari kita. Ya, kalau misalnya kita berbicara masalah tambang, masalah mungkin galian-galian, saya pastikan bahwa ya tidak akan bertahan itu. Apalagi mungkin kita yang tinggal di daerah-daerah yang mungkin rawan apa eksplorasi, ekstradisi, pengelolaan alam yang berlebihan, itu pasti juga kita nggak sehat. Itu. Jadi ini kembali kepada kita semua, rasa tanggung jawab kita sebagai masyarakat di yang berada di Papua.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Arianto. Dan pendengar juga pemirsa, kami undang Anda yang mau bergabung bisa langsung menelpon ke line telepon kami di 536386 untuk Anda yang ada di luar Pulau Papua, tepatnya dari sewilayah Papua sih, tapi dari luar Jayapura ya. Mungkin yang ada di Merauke, Wamena, Bovendigul, Biak, Nabire, dan Serui bisa menggunakan kode wilayah yaitu 0967, kemudian nomor telepon studio kami 536386. Dan Anda juga bisa terus menyaksikan dialog ini berlangsung melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Sudah pukul 10 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur. Teman-teman di belakang layar, kita bisa break sebentar, kami akan kembali pendengar dan pemirsa tetapi selepas jeda berikut ini.
5: GMM, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua. Meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire.

0: RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kembali lagi dalam siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua, dan kami informasikan kembali siaran ini dirilai bersama RRI Sekorwil 1 Papua, yaitu RRI Merauke, RRI Wamena, RRI Bovendigul, Biak, Nabire, dan juga RRI Serui. Masih membahas tentang topik hari ini, urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua, dan masih setia juga bersama tiga narasumber kami di studio kami saat ini. Dan kami undang Anda untuk bergabung, silahkan bisa menghubungi line telepon kami di line telepon 0967536386, atau yang ingin bertanya melalui live chat juga boleh ya, di kolom komentar kami di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Di line teleponnya di 0967536386, topiknya urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Mungkin saya kembali ke Pak Alfred. Bapak Alfred, ini bicara tentang habitat, bicara tentang ekosistem, dan tentang tempat di mana adanya satwa dan juga tumbuhan. Bagaimana memastikan kemudian bahwa peraturan daerah ini tidak membatasi juga kehidupan masyarakat lokal kita, yang kita kalau boleh bilang ini selama ini juga bergantung pada alam dan sumber daya alam secara tradisional. Dari perspektif ilmu biologi seperti apa Pak Alfred melihatnya?
2: Iya, di Papua kita ini sekitar tercatat ya, sekitar 85% lah kampung itu ada di dalam kawasan hutan. Sehingga kehidupan masyarakat sehari-hari itu selalu berhubungan langsung dengan kawasan hutan. Dan seperti pemanfaatan hasil hutan, baik hasil hutan kayu dan non-kayu, tapi juga pemanfaatan berbagai jenis mamalia dari hutan seperti babi hutan, rusa dan lain-lain, itu masih terus berlangsung dalam pemenuhan kebutuhan pangan atau makanan. Sehingga masyarakat hari ini dengan hutan itu, atau masyarakat memandang hutan itu sebagai ibu,
1: mama,
2: atau mama. Karena itu tidak bisa kita lepaskan antara masyarakat adat dan hutan. Jadi kalau hutan rusak, ya berarti itu sama saja kita rusak rumah mereka. Jadi sehingga kalau kita misalnya berpikir untuk jadi konteks konservasi itu tidak hanya perlindungan secara harfiah, tetapi konservasi juga itu makna dari produk ini kita harapkan juga ada pemanfaatan terbatas yang bisa dilakukan oleh masyarakat, dan ada peluang seperti itu. Seperti hari ini kita lihat matoa, kita lihat berbagai jenis-jenis tumbuh-tumbuhan penghasil makanan atau pangan itu selalu diambil dari kawasan hutan. Dan karena itu tidak bisa kita lepas antara masyarakat adat dengan kawasan hutan. Jadi kalau hari ini hutannya rusak dan kemudian mereka tidak bisa apa-apa, itu karena tadi, karena ada hubungan saling keterkaitan antara masyarakat dengan hutan.
1: Oke, terima kasih Pak Alfred. Kita ke Bapak Ahmad. Pak Ahmad, selaku Kasih Konservasi Hutan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau DKLH Provinsi Papua, kemudian melihat bagaimana topik ini kita angkat, kita perbincangkan dan didengar oleh semua pendengar setia kita, bahkan yang juga menontonnya melalui live streaming kita di kanal YouTube di RRI Jayapura Official, tentang bagaimana kemudian langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah tentunya untuk mendorong adanya satu peraturan daerah khusus untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar. Jika peraturan daerah ini Pak Ahmad ditetapkan sudah ada nih peraturan hukumnya, ada landasan hukumnya begitu. Bagaimana kemudian dorongan dari pemerintah yang bisa kemudian diakomodir untuk tahapan-tahapan selanjutnya agar praktek-praktek perburuan liar dan perdagangan tumbuhan juga satwa yang ada di Provinsi Papua ini kita harapkan tidak terulang kembali. Paling konkret apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sambil menunggu peraturan daerah ini jadi nih Pak Ahmad?
3: Baik, terima kasih. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, jadi kami sendiri dari pemerintah melakukan sosialisasi, terus kemudian kita juga kan ada kader-kader konservasi, kita kumpulkan, kita berikan wawasan, terus kemudian kita juga langsung ke masyarakat. Di samping masyarakat, artinya ini dalam cukup luas. Kemudian yang khusus artinya bagi masyarakat yang punya kepedulian. Nah ini kita ambil contoh misalnya di Kabupaten Jayapura ada beberapa kampung yang mereka itu peduli untuk menjaga. Sempat kami di Nimbokrang kita menanya gitu, ini dulunya seperti apa? Oh ternyata dulunya itu wilayah tersebut ada penebangan-penebangan juga, artinya pemanfaatan kayu. Terus kemudian karena ada seorang yang mempunyai wawasan yang bagus tentang konservasi, akhirnya dia membangun, artinya menjaga gitu. Ya akhirnya di stop kegiatan-kegiatan tersebut, terus kemudian menularkan pengetahuan tersebut ke minimal ke keluarganya, terus kemudian ke masyarakatnya, sehingga dalam beberapa kampung akhirnya mengikuti. Nah baru ada sekitar mungkin lebih dari 20 tahunan mungkin atau 15 tahun, saya dilupakan itu. Nah itu wilayah tersebut akhirnya, nah tadi mungkin jaga terus, baru saya makan dapat uang dari mana, kan begitu. Nah, akhirnya mereka memanfaatkan jasa lingkungan. Jasa lingkungan di sini wisata alam. Itu ada pengamatan salah satunya bulu cendrawasih dan masih banyak yang lain. Saya pernah menemukan ketemu gitu ya, turis dari Inggris. Saya tanya sama guide-nya gitu, karena tidak ketemu langsung dengan ini. Karena perlengkapan juga banyak, saya tanya itu dari Inggris mau ngapain? Mereka itu hanya pengen melihat mangrove coba. Jauh-jauh dari Inggris pengen melihat mangrove. Peralatannya banyak, dipikul satu orang tuh sampai ribet. Nah seperti itu. Betapa mereka mencintai atau pengen mengetahui sebetulnya mangrove itu seperti apa gitu. Nah kita yang di sini melihat seperti itu kan merupakan satu peluang. Baik peluang dari sisi konservasi untuk menjaganya, sehingga orang salah satunya yang dari Inggris tadi itu bisa melihat. Terus kemudian yang kedua, jadi lestari ya, harus ada mangrove supaya bisa dilihat orang. Terus kemudian yang kedua, dengan adanya datangnya turis dari luar, mendapatkan atau menghasilkan penghasilan dalam apa namanya ekonomi bagi masyarakat di situ. Ada upah, terus kemudian nginap di situ juga jadi bayar juga. Tentunya memang tarif yang ditetapkan untuk domestik dan yang luar itu berbeda. Nah, karena mungkin itu, terus kemudian dari sisi pelayanannya juga beda, tergantung paket yang diminta gitu tuh. Seperti itu. Nah, jadi ya itu alhamdulillah gitu. Itu kami juga ikut bersyukur, berterima kasih, dan kami sudah mengapresiasi dalam bentuk memberikan bantuan, entah itu mungkin fasilitas, pernah kita membantu pengadaan teropong, terus kemudian membantu bahan-bahan untuk homestay dan seterusnya. Dan juga kami juga apabila misalnya ada tamu gitu, secara tidak langsung juga kita juga mempromosikan. Pak, di sana itu kalau Bapak mau lihat cendrawasih secara langsung ada, nanti kita bisa antar. Ada beberapa yang ikut gitu, artinya kita mengantar ke sana, terus kemudian kita mempromosikan ke yang lainnya juga. Terus kemudian tadi terkait dengan habitat juga, tempat tinggal. Jadi pertama tadi jasa lingkungannya oke, terus kemudian tumbuhan dan satwa liarnya juga terjaga. Mm-hmm. Karena mungkin tadi terbalik dengan yang perburuan ya. Mm-hmm. Kalau yang perburuan itu mencari untuk diambil, kalau yang ini dicari untuk dilihat.
1: Iya.
3: Nah, di samping mereka melihat secara langsung juga ada banyak juga fotografer ternyata. Ya, kalau yang saya tanya itu ada yang dari Jerman dan seterusnya, dari Amerika juga ada. Nah, mereka hanya pengen memfoto cendrawasih jenis apa? Karena ternyata cendrawasih juga banyak ya. Tidak hanya yang kuning itu saja, tapi yang selain warna kuning juga ada gitu. Ada yang di tanah dan juga ada yang mungkin hanya tidak kelihatannya bagus tapi ternyata suaranya bagus gitu.
1: Kicauannya nah, bagus.
3: Kicauannya bagus. Nah, seperti itu. Jadi untuk beberapa lokasi tidak hanya di Kabupaten Jayapura juga, untuk mulai tahun kemarin kita sudah mencoba merintis di Kabupaten Jayapura ada beberapa lokasi. Terus kemudian ada satu mungkin yang beberapa teman-teman yang belum pernah ke sana, di Supiori. Di Supiori itu kami ke sana, itu kampung yang paling ujung di Supiori. Itu ada kami tadinya menyangka itu di daratan, ternyata itu ada pulau tiga. Tiga pulau di situ. Dan di situ dibandingkan dengan di Biak misalnya ya, mungkin di Biak itu untuk mengambil ikan itu pakai, masih ada yang pakai bom misalnya gitu. Tapi di Supiori itu tidak, mereka diambil pakai jaring dan dipancing gitu. Bahkan di situ ada jenis tertentu seperti misalnya dugong-dugong ya, ikan duyung pak ya. Ya, nah itu ya, ada di sana habitatnya. Nah itu menurut cerita di apa namanya masyarakat di sekitar situ. Terus kemudian di salah satu satwa yang ada di pulau tersebut itu adalah kepiting kenari. Nah ini mungkin di tempat lain tidak ada gitu, jenis tersebut ada kepiting kenari. Jadi terus kemudian artinya ini tidak kita tidak hanya tinggal Jayapura terus gitu toh. Nah, kami juga sudah ke Supiori tadi, dan ini rencananya kita akan menginventarisir tempat tersebut, isinya apa, terus kemudian mungkin apa yang perlu dilindungi. Dan di situ ada kelompok masyarakat ya, baik di Jayapura maupun di Supiori tadi, yang komitmen untuk menjaga. Kemudian di pantai utara di Pulau Yapen juga ada. Di tempatnya Bapak Yoris Ramayai, di sana juga ada. Dan itu cendrawasihnya itu malahan tidak terganggu itu. Kita duduk di bawah pohon yang di tempatnya apa cendrawasih bermain itu
1: bisa,
3: mereka tidak terganggu. Itu hanya jarak mungkin berapa meter saja kita bisa lihat. Dan mereka tidak terganggu. Itu merupakan aset bagi Papua. Nah, ini dalam salah satunya jasa lingkungan. Kemudian anak-anak muda di sana juga itu mereka melakukan, dan mereka bilang ke saya itu, Pak, kami ini tiap hari patroli, Pak. Untuk apa? Jaga, Pak, jangan sampai nanti tempat mainnya burung cendrawasih itu hilang. Karena ketika terakhir saya waktu ke sana itu lagi membuat lingkar luar Yapen waktu itu. Saya juga ada berpikiran seperti itu. Gitu, Pak. Jadi artinya usaha kita, terus kemudian beberapa kelompok masyarakat juga sudah baik dalam hal konservasi.
1: Saking banyaknya aset, maka kita harus dukung ya untuk didorongnya. Sampai saat ini masih tetap menjalani tahap penyusunan peraturan daerah dan masih terus berlangsung hingga nanti pembahasan bersama DPR ya Pak Arianto ya, tidak menutup kemungkinan, dan pemerintah daerah juga terus akan dilibatkan untuk memunculkan peraturan daerah yang melindungi tumbuhan dan juga satwa di Provinsi Papua. Singkat saja Pak Arianto, menurut perspektif hukum, indikator baiknya suatu peraturan daerah itu ketika diberlakukan seperti apa Pak? Singkat saja.
4: Ya baik, indikatornya adalah bagaimana kita menghadirkan keadilan ekologis di dalam kehidupan kita. Karena keadilan ekologis itu kan menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan manusia. Jadi dengan adanya aturan daerah ini setidaknya ada pemanfaatan yang terbatas, sehingga tidak ada lagi pengelolaan-pengelolaan yang masif yang kemudian itu bisa mengurangi hewan tumbuhan kita yang mungkin belum diatur dalam PP 106 itu. Nah, setidaknya semangat ini tentunya harus kita dukung.

0: masyarakat adat. Jadi bagaimana nanti masyarakat adat memanfaatkannya secara ekonomis. Mm-hmm. Jadi supaya tidak ada lagi cara-cara yang sangat mungkin. Apakah kita dengan cara untuk karena ekonomi lalu kemudian kita menangkap, membunuh, lalu kita membuat, itu kan bukan cara seperti itu yang kita butuhkan. Tapi ada cara-cara yang lebih manusiawi, cara-cara bagaimana kita menghargai kita punya tumbuhan dan hewan seperti anggrek, itu kan banyak, itu ada tumbuhan-tumbuhan, ada lagi kemudian hewan-hewan. Nah ini yang kita akan kendalikan. Nah dari sini tentunya ini banyak pihak yang harus bertanggung jawab, dan kemudian setidaknya aturan daerah ini akan menjadi solusi dari permasalahan yang selama ini kita lihat di lingkungan fenomena kita yang ada di Papua.
1: Itu. Terakhir closing statementnya Pak Arianto sekalian, nanti menyusul Pak Ahmad dan juga Pak Alfred. Silahkan singkat ya, saja Pak.
0: Oke. Dengan perda ini kami yakin bahwa apa yang kita cita-citakan untuk melindungi hewan Papua ini kita akan bisa lakukan, dan Papua akan menjadi daerah yang dicontoh oleh daerah-daerah lain untuk melindungi hewan dan tumbuhannya. Mungkin itu dari saya.
1: Baik, terima kasih Pak Arianto. Pak Ahmad, silakan Pak closing statement untuk menutup akhir dari dialog kita pada pagi menjelang siang hari ini.
2: Baik, jadi konservasi itu sebetulnya terdiri dari tiga hal. Yang pertama perlindungan, kemudian pengawetan dan pemanfaatan. Perlindungan itu melindungi supaya tidak jadi kerusakan. Kemudian pengawetan ini bagaimana supaya dia itu tidak punah. Terus kemudian pemanfaatan tadi, mungkin ini yang dikhawatirkan, jangan sampai itu dilindungi nanti ini dilarang, itu dilarang, itu tidak. Seperti disampaikan tadi Pak Alfred, itu tetapi bisa dimanfaatkan dalam terbatas begitu toh. Kemudian terkait dengan urgensi ini, nah sekarang dengan pembentukan perda ini, maka ini merupakan salah satu komitmen Papua untuk menjaga aset di Papua. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad. Terakhir Pak Alfred, closing statement Pak.
3: Harmonisasi antara tumbuhan, hewan dan satwa liar. Hutan lestari, manusia sejahtera.
1: Baik, terima kasih. Karena menjaga hutan, tumbuhan dan satwa liar bukan hanya tentang bagaimana kita melindungi alam hari ini, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa tetap menikmati kekayaan hayati Papua. Terima kasih untuk ketiga narasumber kami atas waktu, kemudian pandangan dan informasi yang sudah diberikan. Terima kasih juga seluruh pendengar dan pemirsa setia kami yang memantau melalui radio terestrial dan juga yang lagi menonton melalui live streaming kami di kanal YouTube kami di RRJ Para Official. Akhirnya kami pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam gelaran siaran berjaringan Sukorwil 1 Papua dalam siaran GMP setiap hari Kamis pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur, tentunya dari stasiun RRI yang lain Sukorwil 1 Papua. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa.

0: Pria dimanapun Anda berada siang hari ini ya, baru saja kita ikuti bersama siaran Gerakan Membangun Papua edisi hari ini dari RRI Jayapura, urgensi penyusunan peraturan daerah khusus perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Pukul 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio siang hari ini pendengar ya. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam program Bovendigul Siang. Saya Indah Dari masih menemani Anda hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang.
1: Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebahagiaan. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tentu Anda pernah mendengar istilah overthinking. Overthinking adalah kondisi ketika kamu memikirkan sesuatu secara berlebihan, terus-menerus dan berulang-ulang tanpa menemukan solusi. Bukan lagi berpikir untuk menyelesaikan masalah, tetapi terjebak dalam pikiran itu sendiri. Bagaimana kalau tidak disukai? Dan bagaimana kalau semua rencana berantakan? Sementara itu, sebuah penelitian dari studi Health Collaborative Center di tahun 2025 menemukan bahwa 50% dari 1.061 responden usia 20 hingga 49 tahun di 29 provinsi mengalami overthinking atau ketakutan berlebihan terhadap masa depan. Sementara fakta lain mengungkapkan 90% dari yang kamu takutkan tidak pernah benar-benar terjadi. Yang bisa Anda lakukan saat ini adalah tarik napas pelan, tuliskan apa yang kamu rasakan, kemudian tanyakan pada dirimu, apakah ini fakta atau hanya ketakutan semata? Jika ini adalah hal yang bisa kamu kontrol, lakukan satu langkah kecil di esok hari. Dan jika ini adalah hal yang tidak bisa kamu kontrol, lepaskan, beri izin pada dirimu untuk tidak memikirkannya. Hari ini, saat ini, tugas kamu hanyalah beristirahat. Dan biarkan besok yang menjawab apa yang belum bisa dijawab hari ini. Katakan tidak pada overthinking, karena overthinking tidak menyelesaikan masalah. Dan overthinking sebenarnya hanya memberi ilusi bahwa Anda sedang menyelesaikan masalah. Nyatanya, kamu hanya mengulangi masalah yang sama.

dimanapun Anda berada pendengar siang hari ini ya. Saya Indah Dari masih menemani Anda dalam program Bovendigul Siang, ditemani juga dengan cuaca Bovendigul hari ini yang disampaikan reporter sudah hari ke-10 ya. Kabut asap yang juga menyelimuti kota Tanah Merah. Kalau bisa pendengarnya, sesuai dengan himbauan, Anda perlu mengurangi aktivitas Anda di luar ruangan. Dan jangan lupa juga menggunakan masker ya. Tetap jaga kesehatan, tentu dari berbagai sisi, tidak hanya kesehatan, ekonomi dan juga mobilitas masyarakat.

0: Mendung sih kak, oh kabut asap sampai tidak kelihatan matahari. Jadi sepanjang hari pendengarnya kita seperti lagi mendung. Meskipun tadi kata adik Algian sudah ada sedikit gerimis ya, yang juga dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bukedikul. Namun pendengarnya hanya bisa dikatakan 2-3 tetes saja hujan yang turun hingga saat ini kembali dengan mendung dan juga kabut asapnya. Tetap jaga kesehatan untuk ada juga siang hari yang sedang berkendara, pendengar ya, yang ada di 20 distrik, 112 kampung, baik yang menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, dan juga untuk Anda siang hari ini yang lagi menyiapkan santap siang Anda. Selamat siang, Pak Cimace, Bapak Mama semua ya. Perusahaan Terari Bopendikul, kanal informasi dan inspirasi, menemani suasana siang hari Anda. Kita jelang segmen MPL, tepat pukul 12.
1: Kenina?
2: Iya, Ma.
1: Kenina, bisa dengar Mama atau tidak?
2: Bisa.
1: Kok simpan kuku HP dulu, Kak Pele? Semalam ini.
2: Tapi, Ma, sedikit lagi nih. Aku masih main game, Ma.
1: Kau bilang sedikit dari tadi, Kenina. Besok kau tuh sekolah. Bagaimana kalau tidur kau sampai tengah malam, baru nanti besok pagi kau bangun terlambat lagi tuh.
2: Tapi satu teman ini dia main HP malam-malam, Ma. Aku juga mau.
1: Kau dengar baik-baik, Fenina. HP itu membantu kita belajar dan cari informasi, Fenina. Tapi kalau kau terlalu lama dipakai, kau pun mata itu nanti sakit kalau kau tiap hari nonton HP terus.
2: Ya sudah, Ma.
1: Makanya, Fenina, kau dengar ini. Kau harus pintar pakai teknologi. Bukan teknologi yang atur kau pu hidup, Ade.
2: Kalau begitu, Ma, nanti besok sore aku mau main sepeda dengan teman-teman aku saja, enggak usah nonton HP kalau gitu.
1: Nah, itu baru bagus, Fenina. Mama suka yang

pendengar ada Maya siang hari ini dengan ingat kamu ya. Semoga Anda selalu mengingat frekuensi siaran Pro Satria Rebo Fendigol ya, 90,3 dan juga 97,5 FM. Tidak bosan-bosannya pendengar kami mengudara menemani Anda dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah ya. Siang hari ini juga tentu teman-teman pilihan menemani Anda saat ini yang sedang menyiapkan santap siang, ataupun bahkan untuk Anda yang sudah start makan siangnya, selamat siang untuk Anda semua pendengar ya. MPL Musik Pelepas Lelah pukul 12.

0: 101, kanal inspirasi
1: dengan esensi buku. Esensi buku dengan judul Self Love, karya Janera Amba. Self Love, karya Janera Amba adalah buku yang membahas pentingnya mencintai diri sendiri sebagai dasar untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Buku ini menawarkan panduan praktis dan wawasan mendalam tentang bagaimana cara mengembangkan rasa cinta dan penghargaan terhadap diri sendiri. Beberapa esensi utama dari buku ini meliputi mengajak pembaca untuk mengenali dan menghargai nilai diri mereka sendiri tanpa perlu mencari validasi dari orang lain. Buku ini memberikan strategi untuk mengatasi kritik internal yang sering merusak kepercayaan diri, menekankan pentingnya praktik perawatan diri sehari-hari sebagai bentuk penghargaan dan cinta terhadap diri sendiri, mengajarkan cara bagaimana batasan yang sehat dalam hubungan dengan orang lain agar tidak mengorbankan diri sendiri. Buku ini mengarahkan pembaca untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan konstruktif, dan memotivasi pembaca untuk menghargai setiap proses dan perjalanan hidup, termasuk kegagalan dan juga tantangan. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca mencapai hidup yang lebih seimbang dan penuh dengan cinta terhadap diri sendiri, yang pada akhirnya akan berpengaruh positif pada hubungan dengan orang lain dan pencapaian tujuan hidup.
2: Pendengar, masih dengan kondisi yang sudah sering kami sampaikan ya, kabut asap masih menyelimuti. Selain Anda perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga menggunakan masker, tentu pendengar ya, Anda juga perlu melindungi udara di dalam rumah. Tidak menjadi masalah sepertinya di situasi dan juga kondisi seperti ini Anda menutup pintu dan juga jendela ketika asap semakin pekat, serta hindari juga aktivitas yang dapat menambah polusi udara di dalam ruangan. Tentu selain itu pendengar, Anda bisa terus menjaga kondisi tubuh Anda, cukupi kebutuhan air putih. Jangan lupa minum air putih ya. Konsumsi makanan bergizi dan juga tentunya beristirahat yang cukup untuk membantu tubuh Anda menghadapi paparan udara yang juga tercemar asap. Jadi dengan makan bergizi, kemudian kebutuhan air putih, sepertinya bisa mencegah gejala-gejala yang juga akan timbul, selain dengan tentu kita semua istilahnya overthinking begitu ya, dengan situasi dan juga kondisi saat ini, dalam tanda kutip menjadi beban pendengar ya. Kemudian jangan abaikan juga gejala gangguan pernapasan, warga yang mengalami batuk berkepanjangan, sesak nafas, demam ataupun keluhan yang semakin berat, yang mungkin dirasakan semakin parah, bisa segera berkonsultasi pendengar ya, dengan tenaga kesehatan, ataupun segera menuju ke fasilitas kesehatan. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala sesak nafas, ataupun batuk yang berkepanjangan, tidak reda-reda batuknya, ataupun tidak pulih-pulih, Anda bisa langsung menuju Faskes pendengar ya, untuk melakukan cek kesehatan Anda. Kemudian tentu pendengar ya, masyarakat juga ataupun kita semua perlu ikut mencegah bertambahnya sumber asap dengan tidak membakar lahan ataupun sampah sembarangan. Pengendalian karhutla juga dari sumbernya menjadi langkah penting juga untuk mengurangi paparan asap dan melindungi kesehatan warga. Tentu pendengar ya, kita ini saat ini diselimuti kabut asap karena kiriman asap. Dan sejauh ini menurut saya, alhamdulillah akhirnya ada kesadaran di mana pihak pemadam kebakaran juga tidak begitu lagi intens untuk memadamkan titik-titik api di Kabupaten Bovendigul. Namun yang menjadi concern pemerintah dan juga kita semua adalah saat ini kabut asap. Dan semoga ini juga bisa menjadi satu catatan pemerintah pendengar ya, agar di tahun-tahun berikutnya tidak terjadi hal yang sama. Tentu selama saya di sini kurang lebih 5 tahun, baru tahun ini saya merasakan kemarau yang panjang dan juga kabut asap yang memang terjadi di Kota Tanah Merah. Kalau kita melihat juga kemarin dialog kentongan ya, ada Pala Andi yang juga menjadi tokoh masyarakat dan juga mengatakan sebelumnya pernah terjadi kekeringan panjang di tahun 2007 kalau saya nggak salah kemarin, apa 2017 kalau nggak salah kemarinnya disampaikan juga beliau. Jadi memang sebenarnya bisa dikatakan kalau selama saya 5 tahun di sini pendengar ya, untuk kemarau di biasanya di Oktober November itu menuju Desember biasanya sudah kembali dengan hujan meskipun jarang. Namun tahun ini memang sudah cukup panjang, kurang lebih 5 bulan berakangan ya, yang juga memang masih melanda Kota Tanah Merah. Apapun itu pendengarnya, jangan dijadikan beban, kita cukup berdoa dan juga mencegah hal-hal yang bisa kita cegah ya. Dan pendengar ya yang ada di rumah juga siang hari ini, tentu sebaiknya kita bisa menikmati makanan yang juga tinggi serat, kemudian juga kebutuhan air, tentu minum air yang cukup ya, sesuai dengan berat badan dan juga kebutuhan Anda. Kalau memang Anda beraktivitas di luar ruangan, sepertinya memang lebih cukup banyak untuk mengkonsumsi air putih ya.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Pukul 11:50 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kebersamaan kita di siang hari ini ya. Tak terasa kita jelang segmen MPL, musik pelepas lelah. Menemani waktu istirahat Anda dan juga santap siang Anda siang hari ini ya. Dua tembang mancanegara siang hari ini menemani Anda. Ada Freddie Mercury dengan Love Me Like There's No Tomorrow. Dan juga dari Backstreet Boys, ada Shape of My Heart. Selamat siang untuk Anda semua pendengar ya. Menemani juga santap siang Anda. Dan juga mungkin Anda saat ini sedang berkendara menuju rumah ataupun tempat-tempat makan ya. Hati-hati dalam

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi, tata tentem ketara harja, berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hari ini hari Kamis 15 Oktober 2026. Mendengar kembali menjumpai Anda, saya Indah Daria. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini, pendengar ya. Menemani Anda juga yang sedang menikmati waktu istirahat dan juga santap siangnya selama kurang lebih 1 jam. Tepat pukul 13 nanti akhir kebersamaan kita dalam segmen MPL. Ruang untuk Anda juga yang mau request ataupun salam-salam, silakan line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS sudah dibuka siang ini ya. Pendengar 0811-4954-333 dan juga 0811-4988-222 ya. Line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami untuk Anda yang mau bergabung ditunggu, silakan ya. Kita sapa pendengar penelpon yang juga sudah bergabung siang hari ini. Ada siapa di mana? Halo, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang MPL.
0: Oke, baik. Selamat siang MPL. Ibu Wanusu, apa kabar siang hari ini?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak Indah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Sudah makan siang atau dari ladang hari ini?
1: Dari ladang, baru nyampe ke rumah ini, mudah mau monitor ini.
0: Oh, baru sampai rumah.
1: Iya, udah main, udah mulai acaranya.
0: Sudah mulai acaranya, betul, baru lewat 4 menit. Baru lewat 4 menit.
1: Iya, iyalah.
0: Sehat ya Ibu Wanusu?
1: Sehat, alhamdulillah sehat Mbak Indah.
0: Hari ini bagaimana Sambas? Panas, hujan, dingin?
1: Wih, cuacanya cerah hari ini.
0: Luar biasa. Sehat selalu, jaga secerah, kesehatan.
1: Secerah hati Mbak Indah.
0: Oh, secerah hati Mbak Indah. Mbak Indah lagi galau sebenarnya.
1: Kenapa dong? Kenapa galau?
0: Bercanda. Sehat, lagunya apa siang hari ini Ibu Anusu?
1: Oh, lagunya... lagunya Hilang Ingatan dari Setia Ben.
0: Waduh, rawan ini kalau hilang ingatan. Nanti bisa hilang.
1: Dilupakan semua masa lalu Mbak Indah.
0: Oh, masa lalu. Kalau masa lalu tidak jadi masalah ya, dihilangkan aja. Iya.
1: Hapus semua kenangan masa lalu itu. Kubur dalam-dalam Mbak Indah.
0: Betul sekali. Setia Ben ya.
1: Iya, Setia Ben.
0: Oke, baik. Nah,
1: salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Pertama salamnya buat Bang Anji Batam dengan Mak Purnama Sari, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Bang Darul, Bang Freddy, Bang Anggi, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Tengah, juga buat Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubu Sri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ada Ibu Anusu di Sambas ya, siang hari ini. Pendengar, untuk Anda yang juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital ya, selamat siang untuk Anda semua. Menu apa siang hari ini? Apakah menu orang rumah atau menu menu di warung siang hari ini ya? Ditemani dengan cuaca masih dengan kabut asap ya, untuk wilayah Kota Tanah Merah kurang lebih 10 hari di tepatnya Kamis hari ini ya, 15 Oktober. Untuk Anda juga pendengar saat ini sedang berkendara menuju ke rumah Anda ataupun mungkin saat ini sudah balik dari tempat makan, hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Dan juga melakukan perjalanan jauh dari Tanah Merah ataupun menuju Tanah Merah, pendengar hati-hati dalam perjalanan Anda. Bisa menyampaikan juga bagaimana cuaca menemani perjalanan Anda siang hari ini ya. Kami tunggu pendengar partisipasi Anda dalam segmen MPL. Sekaligus kita sapa dulu ada Palanius di Sambas siang hari ini. Selamat siang Palanius, halo.
2: Iya, MPL, musik pelepas lelah.
0: Iya, semoga bisa melepas lelahnya ya.
2: Iya, lelahnya dilepas gitu. Beban itu dilepas gitu. Wah.
0: Iya, betul sekali. Terhibur ya, Palanius.
2: Gimana, Mbak?
0: Terhibur ya.

0: Iya, kalau udah bebannya itu dilepas, musiknya kan lepas lelah, Mbak ya. Nah, musiknya itu kan dilepas, beban kita yang dilepas. Kalau musiknya enggak dilepas musiknya gitu.
1: Jadi musiknya enggak bisa melepas penat ya?
0: Penat. Iya, menghibur malah obatnya musik.
1: Oh, betul.
0: Iya, maksudnya yang saya kadang-kadang saya dulu acara ini namanya musik lepas ini sama dengan Daerah Sama Mbak dulu.
1: Lepas.
0: Tapi sekarang bukan lagi musik lepas lelah.
1: Tapi
0: sekarang itu disebut produk diganti Prodangdut sekarang.
1: Bukannya Prodangdut gitu. Ada segmen tersendiri?
0: Ya udah diubah sekarang, udah diubah sekarang dulu kan musik sekarang diganti malam dia sekarang kalau namanya Ruang Rindu. Dulu belum ada Ruang Rindu dulu Mbak dari Sambas dulu tuh. Jadi diganti musik lepas lelah karena mungkin karena kepala Eriknya udah mengubahnya jadi diubah Ruang Rindu sekarang. Musik lepas lelah ini kan siang biasanya jam 13.30 sampai pukul 14. Jadi lagunya pun pop rock dan pop rock sama musik keroncong gitu. Jadi semuanya di dangdutnya nanti malam gitu. Kadang ada harinya. Jadi sekarang udah musik lepas lelah diganti Ruang Rindu gitu. Mati malam.
1: Berarti di sana gimana?
0: Apa?
1: Tapi berarti di sana 2 jam ya tadi dari pukul.
0: Iya, sekarang kalau Ruang Rindu mulainya pukul 21 sampai pukul 23 kalau di bagian barat. Nah, kalau di Prodangdut pukul 13.30 sampai pukul 15 gitu.
1: Okay.
0: Itu bagian barat gitu. Jadi sekarang itu memang tergantung dari kepalanya juga ngatur seperti apa gitu. Yang penting untuk menghibur pendengarnya lah gitu loh Mbak. Tapi kalau MPL ini kalau saya renungkan ini memang ini MPL ini ibaratnya musik pelepas lelah ini mungkin untuk menghibur yang lagi capek.
1: Betul.
0: Supaya hilang capeknya. Jadi musiknya tuh beban kita dilepas gitu loh.
1: Kayak
0: ini loh Mbak, kayak kalau orang yang sakit hati tuh dilepas gitu lah, dihibur gitu. Itulah obatnya gitu.
1: Siap.
0: Nah ini lagunya Mbak. Lagu
1: apa siang hari ini?
0: Kebebasan dari power metal.
1: Power metal, kebebasan.
0: Kebebasan, ya agak metal sih kerennya Mbak ya.
1: Mau suka. Bebas terbang kemana?
0: Terbang ke angkasa, okay. Melintasi langit-langit biru.
1: Ada lagunya tuh.
0: Ini saya kalau saya gabung ini kata teman-teman saya ini kan saya kan sering gabung di Bopo dia itu kadang saya kalau ngomong kan seperti ini kadang-kadang mama tuh bilang kamu ini katanya kalau gabung tuh suka anu bah suka buat ketawa orang katanya lihat dia pernah ngomong begitu ya
1: betul.
0: Ada yang rayuan maut lah katanya betul. Ada yang bilang lah penyiarnya bilang ada saya ngomong ini kayak rayuan maut katanya Mbak.
1: Iya ada benar-benarnya sedikit betul. Saya juga setuju.
0: Tapi karenanya skating aja Mbak gitu loh. Kalau tidak guro, tidak canda kan tidak seru gitu ya. Betul ya Mbak ya.
1: Betul. Yang jangan dibawa tegang, jangan dibawa shock.
0: Iya gitu.
1: Dibawa santai ya.
0: Iyalah siap. Oke Mbak.
1: Salamnya silakan.
0: Ini HP saya ini kalau memutuskan ini agak susah ini karena soalnya gelap HP saya ini Mbak.
1: Baik. Nanti saya yang putuskan
0: bisa,
1: ya.
0: Putuskan dari sana ya.
1: Baik.
0: Ini gelap nih HP saya.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik. Itu yo selamat siang.
1: Oke, selamat siang. Kita putuskan teleponnya, hubungannya tidak putus sampai di sini ya. Pala News Sambas siang hari ini. Berikut ada siapa di mana? Halo MPL. Halo, selamat siang MPL. Ada siapa di mana?
2: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang MPL. Iya, melepas lelah hari ini ditemani apa? Suaranya putus-putus, bisa dicari dulu jaringannya. Lagu apa hari ini?
2: Dari Thomas Arya kakak.
1: Thomas Arya, judulnya apa?
2: Iya, judulnya Kasih Pujaan.
1: Kasih Pujaan. Lagunya untuk siapa?
2: Iya, lagunya spesial yang pertama buat Karina yang lagi bertugas. Selamat bertugas.
1: Mm-hmm.
2: Semoga aktivitasnya lancar. Terus mm-hmm. jangan lupa makan siangnya nanti. Mm-hmm. Salam sehat selalu. Terus salam buat Bang Andi Cakra. Salam sayang, salam sehat, salam ya berbahagia. Tetap semangat. Terus salam buat Ibu Tri bersama Pak Freddy di Merauke. Salam sehat Ibu Natalia juga. Salam sehat Bunda Ima bersama terkasihnya yang tersayang di Fakfak Putra Tengah. Terus ditambah Mas Irwan, Kak Aiko, Sohi, Ciguria. Dan buat semua aja tanpa terkecuali yang selalu bergabung di RRI Bos Indigo. Salam sehat. Ayo okay.
3: Selamat siang Kak Indah.
1: Oke okay, baik, selamat siang MPL, bagaimana siang ini?
3: MPL, musik pelepas lelah.
1: Cakep, musik pelepas lelah ya. Dilepas iya. Semua lelahnya.
3: Bagaimana Kak Indah?
1: Dilepas semua lelahnya siang hari ini.
3: Oh iya, iya, lagi istirahat ini, ngopi-ngopi.
1: Lagi ngopi-ngopi ya. Lagu apa Bang Andi?
3: Saya request lagunya dari ini, dari Rosa. Aku bukan untukmu.
1: Aku bukan untukmu.
3: Iya, dari Rosa.
1: Oke, baik, baik, baik. Aku bukan untukmu. Sedih sekali lagunya ya. Siap.
3: Salamnya pertama buat Kak Indah, salam sehat, salam bahagia selalu. Semoga Kak Indah selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Mm-hmm.
3: Kak Indah, halo Kak Indah, Kak Indah.
1: Iya, masih di sini, masih di sini, masih
3: ganti,
1: di sini.
3: Ganti lagunya Kak Indah, nanti ada yang marah. Ini saja, apa namanya ini, iya, lupa saya.
2: Indah marah, itulah buat Johanna itu.
3: Mungkinkah dari
1: Stinky ya?
3: Ya, nanti ada yang marah.
1: Baik.
2: Aku mau buat pacar yang ada di Italia, Bu.
1: Siap.
3: Salamnya terus buat Dika yang lagi menikah sama Menikor sayang. Semoga Dika baik-baik di sana. Panjang umur rezeki bersama keluarga besarnya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Bunda Ima, Bu Utri, Pak Ferdi. Okay. Bang Ahmad Ebert Siriawan, Bang Fauzi, Bunda Natalia, salam sehat, salam bahagia selalu, salam persahabatan saudara. Semoga kita selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kakak Indah.
1: Oke, baik. Selamat siang. Bang Andi, lagunya ditunggu ya. Stinky. Secepat itu berubah ya. Ada siapa selanjutnya? Halo, MPL. Ya, MPL, ada siapa di mana? Suaranya jauh ini. Halo.
4: Selamat siang, MPL.
1: Iya, selamat siang. Ada siapa di mana?
4: Iya, ada saya di sini.
1: Aduh, orang lama, stok baru kah? Baru?
4: Iya.
1: Bagaimana kabar, Kakak Tia? Selamat siang.
4: Selamat siang. Pak Indah, sudah lama nih.
1: Sudah sangat lama nih. Hilang kemana Kak Grangan? Adakah?
4: Ya, di rumah saja.
1: Oh, di rumah saja. Bagaimana hari ini? Ada angin apa dari sana?
4: Di sini lagi angin panas.
1: Lagi angin panas, sama berarti ya?
4: Iya.
1: Di sini juga lagi angin panas.
4: Kami makan mangga.
1: Oh, musim mangga, bilang-bilang mangga baru. Ada transfer-transfer mangga kah?
4: Sepertinya sudah ada mangga 2 pohon.
1: Oh, mangga sudah ada 2 pohon. Yuk, kita tunggu ya di studio.
4: Ada, karena Mbak Ina tadi, Ina tadi datang baru. Dengan Yuki datang baru, mangga bawa.
1: Aduh, kita tunggu berarti. Mangga apa dulu?
4: Iya, mangga bibir merah dengan bibir kuning.
1: Oh, bibir kuning. Manis kati. Manis iya. Kah? Manis, oke baik, ditunggu ya.
4: Buah mangga itu manis, kayak keluar.
1: Oke baik, ditunggu berarti, ditunggu.
4: Iya, ini cuma minta lagu dulu.
1: Oke, baik. Lagu apa kemarin? Mita ada konser di Jayapura.
5: Oh ya?
1: Iya. Tanggal berapa? Minggu lalu kah?
5: Oh, Mbak Indah ke sana?
1: Tidak, kita monitor dari jauh saja. Ada menyiar ini baru. Susah bergeser.
5: Mbak Indah ke sana konser.
1: Tidak bisa. Kita susah bergeser ke sana.
5: Ah, gampang.
1: Itu lagi.
5: Iya. Kalau begitu saya kasih minta lagu dari Black Brothers.
1: Apa judulnya?
5: Judulnya Indahnya Pantai Pasir Dua.
1: Indahnya
5: bukan Mbak Ida yang indah, tidak. Pasirnya yang indah.
1: Oke, baik. Siap.
5: Ya. Yang tadi yang sudah masuk jalur, salam saja dari Kesatia. Kesatia juga sudah lama, jadi Kesatia salam buat yang sudah masuk jalur dan yang belum masuk jalur juga Kesatia salam.
1: Oke.
5: Okay. Semuanya selamat siang. Yang lagi makan siang, selamat makan siang.
1: Itu saja.
5: Oke. Okay. Dan perlu dipuji untuk menekankan yang lain menyiring.
1: Itu saja salamnya. Oke,
5: selamat
1: baik.
5: Siang, selamat bertugas Mbak Indah.
1: Oke, baik. Terima kasih. Orang lama, Kakak Tia sehat selalu bersama keluarga ya. Ditunggu kiriman mangga bibir merah kah? Bibir apa itu ya? Bibir kuning kah? Berakhir lagi musim mangga ya. Selain cuaca kabut asap, musim mangga di Kota Tanah Merah ya. Meskipun mangganya saya lihat ada yang masih kecil, tapi sudah matang ya, sudah masak juga. Saya agak terperangah ya. Ada mangga yang masih sangat kecil banget bisa dibilang pendengarnya, tetapi itu sudah matang bahkan sudah kuning. Dan ternyata setelah dikupas kulitnya sudah kuning merah. Nikmat pokoknya ya, manis. Tidak bisa diceritakan, dideskripsikan. Hanya kalau yang membingungkan saya adalah bentuknya yang sekecil itu ternyata sudah matang ya. Mungkin itulah Bovendigul ya. Kita sapa selanjutnya atau kita putar lagu satu penelpon terakhir ya. Ada siapa di mana? Sudah menunggu. Halo MPL.
6: Halo MPL, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Bunda Ima.
6: Iya, ada Indah.
1: Iya, mohon maaf, terima kasih sudah menunggu.
6: Ya harus menunggu dong, harus kalau mau masuk.
1: Itulah.
6: Harus sabar.
1: Sehat ya Bunda.
6: Ya.
1: Sehat.
6: Sehat puji Tuhan, lagi ada baru harus makan mangga ini adek.
1: Waduh, bicara mangga lagi. Di mana kak mangga?
6: Iya, ini di rumah ada pohon mangga, jadi tunggu kan angin.
1: Aduh.
6: Jadi kalau jatuh berarti masak.
1: Kalau di belakang rumah begitu memang paling mantap. Kalau rujak berarti tinggal petik ya?
6: Iya dong.
1: Bagi ya. Ditunggu kirimannya.
6: Bagi. Kalau seandainya ada di sini pasti sudah berbagi.
1: Sukirim ya.
6: Iya dong.
1: Itu tadi yang saya
6: biar
1: bilang.
6: Ada Indah datang ambil sendiri, mau jolok kah?
1: Bukan jolok lagi, kita panjat.
6: Oh boleh. Aduh banyak nih.
1: Mangga apa Bunda?
6: Orang datang beli, orang panjat sendiri.
1: Mangga apa di sana? Harum manis?
6: Mangga harum manis itu yang.
1: Oh.
6: Pokoknya saya punya mangga ini, Bunda punya mangga ini. Kalau dia sudah kuning itu seperti makan pepaya, nah ada rasa asamnya.
1: Wow, enak berarti. Kalau harum manis saya suka, yeah. Manis sekali tuh.
6: Baru dekat laut kan, jadi manisnya masih ada rasa-rasa laut. Jadi
1: masih ada rasa-rasa laut ya, ada asin-asin berarti.
6: Asin-asinnya, manis-manisnya, pokoknya campur sudah.
1: Oke. Okay. Lagunya apa siang hari ini Bunda?
6: Oh dari kalau nggak salah edisi Litonga ya, yang judulnya Hanya Satu. Hanya satu.
1: Saya carikan ya.
6: Kasihku. Ya kalau bukan edisi Litonga berarti dia Demerci.
1: Oke baik, nanti Kakak Indah cari sambil salam.
6: Iya. Ya salam-salamnya dengan Bang, siapa tadi yang baru lewat tadi?
1: Kakak Tias di Boven.
6: Oh ya, salam apa ya, salam kenal bersama keluarga. Terus salam pertama tentunya buat Ade Indah bersama brothernya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas di acara MPL siang ini. Semoga bisa menghibur semua pendengar di siang hari ini ya. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Ada lagunya spesial buat putra tengnya sayangku di sana. Semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga besar yang ada di Fakfak.
1: Amin.
6: Terus ada Bang Nasrun, selamat siang Bang Nasrun. Ada Bang Lei, ada Bang Marcel, ada Bapak Ferdi, ada Bunda Utri, selamat siang Bun. Ada Bapak Yanto, Bunda Ana di Sorong, selamat siang. Ada Bunda Wigati, Oma Deva, Bang Luhut, Bintang Pratama, selamat siang. Terus ada dua sejoli ya, Bang Andi sama Mbak Dika, selamat siang. Ada yang di Nambire, di Japura, Serui. Semuanya selamat siang saja, salam sehat. Di Ternate juga semuanya selamat siang. Buat Ade Indah, terima kasih, selamat siang.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat siang Bunda Ima di Flores ya, NTT siang hari ini.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

43 menit waktu Indonesia Timur ya. Selepas Anda mengisi Kampung Tengah, sepertinya ada yang kedap-kedip, kunang-kunang siang hari ini ya. Rasa-rasanya ingin tertutup. Seperti biasa kalau sudah terisi full, kedua mata langsung otomatis ingin tertutup ya. Selamat menikmati istirahat siang Anda, pendengar ya, selepas Anda menikmati santap siang Anda siang hari ini. Menemani Anda dalam segmen MPL, saya Indah Dari, menemani Anda dengan teman-teman yang juga sudah Anda request siang hari ini. Ada Stinky dari Bang Andi di Jambi siang hari ini ya, menyusul Kakak Tias dengan Pantai Pasir 2. Kemudian ada The Mercy juga akan menemani Anda pendengar ya, dengan Hanya Satu. Selepas itu, pendengar, dinamika olahraga kami hadirkan tepat pukul 13 dari Pro 3 Jakarta.

Dengar pukul 12 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur ya. Siang hari ini MPL Pusing Pelepas Lelah menemani suasana siang hari Anda tepat pukul 12 tadi. Mohon maaf pendengar ya, untuk Anda yang juga belum diterima line teleponnya, mengingat keterbatasan waktu siang hari ini. Dinamika olahraga saat lagi kami hadirkan Pro 3 Jakarta tepat pukul 13. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung siang hari ini. Mohon maaf pendengar untuk Anda yang belum berkesempatan ya. Masih ada Pro Dangdut di pukul 12 atau maksud saya pukul 14 atau pukul 2 siang ya. Akan ditemani juga bersama rekan Dani. Satu lagu penutup pendengar ya, Valdiansa yang juga mengcover lagu dari Obi Mesak, Cobalah Untuk Mengerti. Semoga Anda bisa memahami, bisa mengerti ya keterbatasan waktu dalam setiap segmennya. Sampai di sini MPL menemani Anda. Selamat siang untuk Anda semua pendengar ya, dan sampai jumpa.

PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan sama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doui membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doui mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerja sama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun PSG kembali menjauh setelah

0: saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
1: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
0: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
1: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
0: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 6-3 atas Lask dalam lanjutan Liga Champion di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sudulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. Lask memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. Lask kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champion UEFA dengan 6 poin. Sementara Lask kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya Li akan menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Skarup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara, tunggal putra Jonathan Christie dan

0: Dwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India, Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei, Chang Qinghui, Yang Qingtong dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
2: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Boboto akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan dan komitmen seluruh anggota tim.
3: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
2: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
3: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
2: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya kejuaraan nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang untuk bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nine Ball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Pobsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Popsi Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprov.
3: Membantu sekali bagi pemain Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum Popsi Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena dengan jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak, akhirnya 2 kartu merah lawan 1 kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan, kita juara. Alhamdulillah, ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Ini kasih rezeki mencetak gol kan. Kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut, sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Milky Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, tim manajer dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur diri, sportivitas dan persaudaraan. Bertanya dan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat. Berpandu, tetap dalam persaudaraan, menghargai dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Karena atlet dengan kemampuan khusus ini akan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Sowina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2006. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2022 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Center dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Simak, Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Apa intinya dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya? Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam. Suka makan ayam. Apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa yang lain-lain aja boleh ngomong?
3: Bangga.
1: Mantap.
2: Bisa lu bisa disimpan?
1: Oh, bisa lu bisa disimpan. Enggak boros uang.
4: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam pengeringan. Request-nya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya. Saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh iya, request sayurnya terong yang makasih yang bijinya. Kalau ini kita juga uang paham ya,

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Ntar lagi, kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Hati pun happy.

0: Aisyah Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.

Dengan demikian penyampaian warta berita Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta pukul 13 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Bu Fendigul Siang kembali menemani Anda. Saya Indah dari siang ini. Berakhir selamat siang untuk Anda semua. Selepas beristirahat selama kurang lebih 1 jam ya. Sepertinya Anda sudah bisa kembali memulai beragam aktivitas Anda, rutinitas Anda sepanjang hari ini hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Timur ya. Masih ditemani juga dengan cuaca kabut asap di kota Tanah Merah pendengar ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di frekuensi 97,5 FM yang ada di Pomancari lewat Roko ya. Selamat siang untuk Anda semua. Bagaimana cuaca menemani waktu istirahat dan juga aktivitas Anda di siang hari ini? Untuk Anda juga pendengar pacem-pacem Bapak Mama semua yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat siang untuk Anda semua ya. Yang ada di lapak-lapak, selamat siang. Yang juga di rumah siang hari ini, yang mungkin baru saja ingin beristirahat siang atau yang juga baru saja terbangun dari istirahat siang, selamat siang untuk Anda semua pendengar. Kami hadirkan tentunya informasi cek fakta ya. Saat lagi selepas tadi tepat pukul 13 Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Ada Wis Bakar siang hari ini akan menemani Anda dengan Rindu Rumah, menyusul Demersi dengan Hidupku Sunyi. Selepas itu Dinamika cek fakta maksud kami ya. Kami hadirkan menemani Anda kembali edisi hari ini.

0: Pro1, kanal inspirasi.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Halo RRI. Sampaikan keluhan masyarakat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengan informasi cek fakta kembali menemani Anda ya. Terima kasih Anda masih di 90,3 dan juga 97,5 FM. Pendengar, di era digital seperti ini ya, banyak sekali informasi yang juga sudah beredar, entah fakta ataupun hoax ya. Informasi hoax kali ini datang dari Mahkamah Konstitusi yang melarang pemasangan foto dari Wakil Presiden Gibran di sekolah. Pendengar, informasi selengkapnya, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mahkamah Konstitusi atau MK meminta agar foto Wakil Presiden Wapres Gibran tidak dipajang di sekolah seluruh Indonesia. Hal tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Gibran. Sedangkan faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir juga dari trendbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan seluruh sekolah di Indonesia untuk tidak memajang foto Wapres Gibran. Dalam artikel detik.com yang juga berjudul Dinamika Usai Putusan MK soal ijazah Wapres Gibran, disebutkan, pendengar, bahwa MK tidak menemukan bukti yang juga menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara SMA atau sederajat. Namun, saudara, putusan tersebut tidak memerintahkan sekolah untuk menurunkan ataupun tidak memajang foto Wakil Presiden Gibran. Sementara itu juga dalam artikel beranda sulsel.com yang berjudul Usai Putusan MK Soal Syarat Pendidikan, aktivis pemuda serukan semua sekolah turunkan foto Gibran. Aktivis pendengar pemuda Ilham Azhari Said menyerukan agar seluruh sekolah di Indonesia menurunkan foto Wapres Gibran, namun seruan tersebut merupakan pernyataan pribadi aktivis tersebut dan bukan atas perintah dari Mahkamah Konstitusi ataupun MK. Informasi ini, pendengar ya, kami lansir ataupun kami baca dari portal berita Komdigi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pria, itu dia informasi cek fakta siang hari ini ya, yang juga menemani suasana siang hari Anda terkait dengan MK yang juga mengatakan melarang pemasangan foto Wapres di sekolah, yang mana bukan dari pihak MK yang menyatakan, tetapi ada aktivis pemuda Ilham Azhari Said, pendengar, yang juga menyerukan agar seluruh sekolah di Indonesia menurunkan foto dari Wapres Gibran. Namun seruan tersebut merupakan pernyataan pribadi ya, bukan perintah dari Mahkamah Konstitusi ataupun MK. Siang hari ini, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Bovendikul siang ya. Kurang lebih 10 menit lagi di pukul 14 kita akan berpisah ya. Rekan Dani menemani Anda dalam program Bovendikul sore dan dalam program Prodangdut, pendengar ya. Mengawali jumpa Anda nanti di

0: Pendengar, sudah pukul 13 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur ya. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya Indah Dari menemani Anda tepat pukul 9 pagi tadi. Jangan kemana-mana pendengar, rekan Dani selanjutnya menemani Anda ya dalam program Pofendikul Sore, sekaligus mengawali jumpa Anda dalam segmen Pro Dangdut. Terima kasih untuk kebersamaan Anda edisi hari ini ya, Kamis 15 Oktober. Saya Indah Dari menemani Anda. Esok insya Allah kita akan berjumpa di pukul 5 pagi di hari Jumat. Terima kasih sekali lagi pendengarnya. Saya Indah Dari pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih. Sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: sekali di kesempatan sehari ini kembali saya dapat menjumpai Anda. Tentunya dalam keadaan sehat, di tempat-tempat menyenangkan, dan pastinya bahagia selalu di kesempatan siang hari ini. Di acara Pro Dangdut, saya akan menemani Anda hingga pukul 19.00 nanti, tentunya dengan serangkaian informasi dan hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Ya, satu atensi sudah masuk, saya coba angkat dulu satu telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan Kak Tias. Selamat siang.
1: Iya, betul sekali. Selamat siang.
0: Kabar di siang hari ini.
1: Apa kabar kembali di studio?
0: Kabarnya baik-baik saja.
1: Iya, Kak Tias juga ya, kabar baik, tapi panas.
0: Panas, kabut asap. Semua jadi satu.
1: Iya, itu lagi.
0: Iya.
1: Ini katanya mau kita lagu dangdut dari Ademita Manisan Banda.
0: Manisan Banda dikirim-kirim.
1: Kirim salam saja buat semua fans RRI di mana saja berada. Semua selamat siang dan selamat menikmati lagu dangdut ini. Oke, itu saja.
0: Oke.
1: Karena waktu tersempit jadi ini bisa lama-lama.
0: Siap, siap.
1: Orang
0: siap.
1: lain juga perlu lagi.
0: Itu lagi. Kak Tias, terima kasih sudah bergabung.
1: Oke, itu saja. Bung Dani, selamat siang.
0: Selamat siang. Selamat beraktivitas di kesempatan siang hari ini. Kak Tias sudah mau bergabung. Iya, di belakang Kak Tias. Oke. Ternyata sudah terputus ya di belakang Kak Tias. Saya masih menunggu atensi Anda. Selamat siang untuk Kak Tias berserta keluarga di belakang SMK ya. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Ya, di belakang Katia, satu atensi. Saya coba angkat dulu.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Pro Dangdut dalam di tempat Kalimantan Barat.
1: Dengan siapa?
2: Ya, Pak Kamar.
1: Pak, dengan Pak siapa nih di Kalimantan Barat?
2: Ya, Sumusri di Kalimantan Barat, Sambas.
1: Ya, ya, dengan di Sambas, Kalimantan Barat. Oke, silakan dikirim-kirim.
2: Nah, lagunya Cinta Noda Hitam dari Negeri Z.
1: Oke, Cinta Noda Hitam, dikirim-kirim.
2: Ya, salamnya pertama buat abang yang bertugas, semoga selalu.
1: Amin, amin.
2: Buat-buat usia juga yang di Sambas, Bang Lanius, Kak Farida di Palu. Ya, yang tak gabung tadi itu, salam kenal juga. Ah, Bang Budi di Tokyo, Kak Farida, Cita, Bang Andi di Jambi, yang lain dirangkul jalan tanpa kecuali dari Asam Bagel. Buat abang yang bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Lagi terima kasih yang sudah mau bergabung di kesempatan siang hari ini. Ya, halo. Selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Adalah kita.
3: Bung Dani ya.
1: Iya benar.
3: Selamat jumpa kembali Bung Dani dengan Bunda Ima menyapa.
1: Bunda Ima, apa kabarnya di kesempatan siang hari ini?
3: Kesempatannya siang hari ini, Bunda selalu baik dan sehat. Cuaca panas disertai angin.
1: Tapi tidak ada kabut asap ya?
3: Tidak ada kabut asap Bung.
1: Oh aman berarti. Kalau kami di Boven ini sudah panas, sudah kabut asap, semuanya serba-serba.
3: Serba kabut ya. Yang penting hatinya jangan kabut ya Bung Dani.
1: Kalau hatinya bersih toh, nggak kabut. Ya Bunda Ima.
3: Kalau cuman apa ya? Napasnya hidung ya, pakai masker ya teman-teman, iya. Buat penyiar juga jangan lupa maskernya. Ya, bunda percaya ya, hati semua tidak kabut.
1: Benar sekali. Bunda di request lagu dulu atau mau kirim-kirim dulu?
3: Ya mau request lagu dulu dong.
1: Lagunya siapa?
3: Apa ya judulnya, Untuk Apa? Kita Alfi ya kalau nggak salah Bung Dani.
1: Untuk apa?
3: Apa?
1: Penyanyinya?
3: Vita Alfi ya.
1: Vita Alfi ya.
3: Iya.
1: Oke, Bunda di dikirim-kirim dulu nanti saya coba carikan lagunya.
3: Oke. Ya salam pertama tentunya buat Bung Dani bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya, sekalipun kabut yang menghalangi, tapi tugas dan kewajiban untuk menyiar tidak terhalang dengan kabut ya. Tetap semangat Bung Dani.
1: Siap,
3: Tuhan
1: siap,
3: memberkati.
1: Amin,
3: amin. Terus buat Bang Nasrun, ada Oma Deva, Bunda Wigati, ada Bunda Utri bersama Pak Ferdi bersama keluarga, selamat siang. Ada Bang Mama Agus, Mbak Senja, terus ada Kak Minggus, Bang Kevin, Adik Diren, semua yang ada di Jayapura ya, di Serui juga, selamat siang, semoga sehat selalu di sana. Ada Putra Tengah juga, lagunya buat Putra Tengah saja, semoga lagi monitor ya. Buat Bung Dani, lagunya sudah ada pasti.
1: Ya, ini lagi diambil di filenya ini.
3: Oke. Judulnya Untuk Apa dan Vita Alfia yang nyanyi. Makasih Bung Nani, tetap semangat sekalipun kabut menghiasi.
1: Iya, siap. Terima kasih Bunda.
3: Yuk.
1: Oke, selamat siang Bunda Ima di kesempatan siang hari ini. Sudah mau bergabung ya bersama saya di acara Pro Dangdut. Ya, kita angkat dulu satu penelpon sebelum saya hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ini. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
4: Ya, halo, selamat siang.
1: Iya, siang.
4: Dan lagi kita. Dengan Kak Hadi ya. Iya, ini dengan Dika Kak, Dika ya, Bu.
1: Silakan Dika.
4: Iya, Dika request lagu dari Teroris Cinta, boleh? Dika gak tahu siapa penyanyinya, cuman judulannya aja Teroris Cinta.
1: Nanti saya cari, kalau ada saya putarkan ya Dika ya. Kayaknya saya juga baru dengar sih lagunya Teroris Cinta ini.
4: Oh, kalau gitu ganti aja Kakak dari Cinta Anesa, Aku Tahu Diri.
1: Aku Tahu Diri
4: dari Siha Anesa.
1: Oke, sudah, nanti dicari, dikirim-kirim dulu.
4: Oh iya. Iya Kak, iya, salam dulu ya. Salam pertama buat Kak, selamat bertugas. Selamat bertugas, semoga aktivitasnya lancar, tetap semangat. Salam buat adik Kakak yang ada di sini. Salam sayang. Salam, saya ke dokter Ibu Ibu Utri bersama Pak Freddy yang ada di Maroko. Salam sehat Bunda Kalia juga. Salam sehat Bunda Ima bersama Yayangnya yang tercinta. Sehat berdua Pak Ustri di sambat, Bang Irwan, Kak Ayu, Cimburi ya. Nah, semua aja tanpa terkecuali. Salam sehat dari kita. Buat kakak yang bertemu, selamat bertugas. Salam sehat. Ayo Kak yang di dalam. Aduh, sudah turun Kak. Orang di dalam udah turun, Kak.
1: Apa itu?
4: Ya, oke. Okay. Halo, yang di dalam. Ayo, Kak Andi. Kak Andi.
1: Belum ada, bagaimana?
4: Ya, dia turun. Udah turun, Kak.
1: Oh, iya, iya.
4: Iya, oke. Okay. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Oke. Okay. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
4: Mana kandala kita?
1: Kandala kita. Ya, halo. Selamat siang, Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
5: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dani.
1: Dengan siapa di mana ini? Halo.
5: Putra Tengah, Bang Dani.
1: Oh, Putra Tengah di Fak-Fak ya?
5: Fak-Fak,
1: oh,
5: iya.
1: Oke, silakan Bang Putra.
5: Oh, kalau cuaca masih ini ya, panas di bukannya.
1: Panas, tapi kabut asap ini, matahari terhalang oleh kabut asap.
5: Iya, kabut asap juga dari wilayah asap ini ada ke menuju angin tertiup ke Fak-Fak ini yang lihat juga ada penuh dengan kabut asap.
1: Benar sekali.
5: Ini kita sehat-sehat.
1: Alhamdulillah semuanya serba sehat. Walafiat di sini. Oleh Bang Putra mau request dulu atau mau kirim-kirim?
5: Pesona dari Roma Irama.
1: Pesona Roma Irama. Oke, dikirim-kirim.
5: Oke, kirim yang pertama Mbak Nani, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Oke,
5: dan juga bersama keluarga semua.
1: Amin.
5: Ada juga Bunda Natalia. Kemudian ada juga Bang Luhut, Bang Mairona. Kemudian ada juga Pak Ramadan, Puan Utu. Juga ada Bintang Pratama, Mas Lia, Ahmad Irwan, Ibu Farida. Juga ada Andi Baka, Purnama Sari. Oke, dan juga yang terakhir untuk Andi Cakrawinata dan juga Dika Ditaliabu. Kalau salam-salamnya sayang-sayang hanya di berdua ya. Jangan dikaitkan yang lain. Karena yang lain tidak juga sayang-sayang di udara.
1: Itu lagi.
5: Ya, kalau kita sudah umuran, jangan seperti anak muda juga kalah. Ya.
1: Siap, siap, siap.
5: Jadi jangan kaitkan orang lain ya. Sayang-sayang gitu. Nah. Oke, mungkin okay. Bang Dani.
1: Siap.
5: Sementara terima kasih, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Oke, makasih Bang Putra Tengah di Fak-Fak. Baik pendengar, ini sudah ada atensi banyak yang masuk, sudah nge-request lagu semuanya. Kalau saya terima terus, kasihan nanti waktunya nggak akan mencukupi. Jadi saya hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah di-request ini ya, di kesempatan siang hari ini.

0: Ya, mendengar di mana saja Anda berada. Tiga lagu sudah saya hadirkan untuk Anda. Untuk Bang Putra, lagu pesonanya nanti ya di putaran berikutnya baru saya hadirkan. Karena memang sudah terlalu banyak tadi antrian ya, sehingga saya putar dulu yang sudah request-request. Ya, kita angkat dulu, satu peleponnya sudah masuk. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, kami.
0: Bang Andi nih, Bang Andi nggak monitor radio nih ya. Kita lagi muter lagu.
1: Lagi di jalan ya Bang.
0: Terus ya, nggak monitor.
1: Dika lagu. Udah gabung Bang.
0: Sudah.
1: Dika udah gabung ya.
0: Sudah.
1: Oh, dia telepon ya.
0: Iya.
1: Ya, dia marah sama saya ini. Saya kasih tahu bicara begitu dan bisa berudara sudah putar tengah marah itu.
0: Ya, maksudnya gini Bang, maksudnya itu kan urusan pribadi ya, nggak usah dibawa ke sini ya. Maksudnya kita di sini mau happy.
1: Iya.
0: Bang Andi mau request lagu, saya putarkan. Mau kirim-kirim salam, silakan. Kalau untuk urusan
1: saya
0: pribadi,
1: request
0: jangan dibawa
1: lagu
0: sini,
1: dari apa? Ini dari Imam S. Arifin.
0: Judulnya
1: Cinta Suci.
0: Oke, dikirim-kirim.
1: Ya, Dika ini sudah tahu diri, sudah tua, umur sudah 55 tahun, tidak tahu diri ini.
0: Oke, terima kasih Bang Andi, mohon maaf. Saya nggak terima kalau Anda berucapannya terlalu kasar kayak gitu ya. Saya cut. Karena kami di sini mau berdendang bersama, bukan mau curhat masalah pribadi di sini ya. Oke, di belakang Bang Andi. Halo, selamat siang. Dengan siapa, Pro Dangdut?
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Adalah kita. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Wanusu.
0: Oh, Wanusu, Ibu Wanusu di ya. Sambas ya.
2: Sambas ya.
0: Oke, di.
2: Yang merekes lagu Bang. Lagunya Segudang Rindu dari Kamelia Malik.
0: Kamelia Malik.
2: Segudang Rindu.
0: Oke, dikirim-kirim.
2: Nah, salamnya pertama buat Bang Fahmi, Bang siap Bang Dani.
0: Iya, Bang Dani.
2: Oh, buat Bang Dani yang lagi bertugas mudah selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Bang Ramadan, buat Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi. Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubun, Sri Lanius. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanusu di Sambas, terima kasih sudah mau bergabung. Dan mendengar, saat ini terlalu waktu sudah menunjukkan pukul 14.40. Ini sudah ada 3 lagu yang mau saya putarkan. Saya hadirkan dulu yang sudah di request ini. Roma Irama, Wahai Pesona, Rosa Octavia, Terus Cinta yang ditulis sama Dika, dan Kamia Malik, Segudang Rindu. Kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request di kesempatan siang hari ini.

Iya, pendengar di mana saja Anda berada. Dua lagu sudah saya putarkan untuk Anda. Roma Irama, Wahai Pesona, Ros Octavia Teroris Cinta, dan Kamia Malik, Segudang Rindu. Dan pendengar, sudah tidak terasa kita di ujung kebersamaan di acara Perang Lut siang hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, dari Kakak Tias sampai tadi Ibu Anusu, ya, sudah bergabung di sana siang hari ini bersama saya di Perang Lut. Ya, selamat kerja yang bertugas di studio, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, tentunya masih bersama Erri Bov Indigo di kesempatan siang hari ini. Dan kita jumpa lagi lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa. Selanjutnya kita ikuti doa kereman ilahi pukul 14.57 waktu Indonesia Timur.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Ya, pendengar, selanjutnya tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur kita ikuti Lintas Tanah Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Lintas Tanah Papua edisi Kamis 15 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita Lintas Tanah Papua. Di antaranya kabut asap ganggu penerbangan dari dan ke Bandara Sentani. Empat program unggulan Gubernur Papua ditargetkan mencangkau seluruh kabupaten pada 2027. Selain itu warta berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Gus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, sejumlah penerbangan dari dan ke Bandara Sentani terganggu akibat kabut asap yang membatasi jarak pandang. Sejumlah penerbangan harus mengalami penundaan, terutama penerbangan yang mengarah ke Wamena, Timika, dan sejumlah daerah pedalaman lainnya. Berikut laporan Arnul Firmansyah.
2: Kabut asap yang melanda Papua akhir-akhir ini berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sentani. Akibat kabut asap tersebut, sejumlah penerbangan baik itu untuk angkutan penumpang maupun kargo harus mengalami penundaan ataupun keterlambatan. Hal ini dilakukan akibat terbatasnya jarak pandang yang aman, terutama di beberapa daerah tujuan seperti halnya di Wamena, Timika, dan sejumlah daerah lainnya yang terdampak kabut asap. Humas Bandara Sentani, Syahrial Sukanta Sembiring mengatakan, gangguan penerbangan akibat kabut asap yang membatasi jarak pandang telah berlangsung sejak 10 Oktober yang lalu. Pihak bandara terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan kondisi cuaca dan jarak pandang aman di wilayah terdampak. Syahrial menjelaskan, keputusan untuk memberangkatkan maupun mendaratkan pesawat sangat bergantung pada kondisi jarak pandang dan rekomendasi berdasarkan informasi cuaca. Untuk itu, keterlambatan penerbangan dapat diperpanjang secara bertahap, biasanya dalam rentan waktu 2 jam sambil menunggu kondisi cuaca dinyatakan aman. Menurutnya, keselamatan penumpang menjadi prioritas utama sehingga penerbangan tidak akan dipaksakan apabila jarak pandang dinilai membahayakan keselamatan operasional pesawat.
3: Kondisi hari ini ada beberapa flight yang delay dan ada beberapa flight kargo yang cancel. Jadi sekitar ada 7, untuk saat ini yang delay itu tujuannya lebih banyak ke Timika dan Wamena. Nah untuk yang kargo juga itu ada beberapa yang cancel, tujuannya ke Wamena juga. Selama kita koordinasi dengan BMKG, kejadian ini mulai dari tanggal 10 Oktober 2026 sampai sekarang. Nah kita masih berkoordinasi dengan BMKG juga terhadap kondisi cuaca pada hari ini juga. Sampai saat ini masih ada beberapa, mungkin nanti sampaikan teman-teman dari BMKG untuk cuacanya. Kalau untuk delay-nya kita bertahap Pak, sesuai dengan informasi dari BMKG apakah ini bisa, pesawat ini bisa dirilis atau tidak. Nah bisa kita akan berjenjang, biasanya 2 jam, nanti kalau memang kita akan pantau lagi kondisi cuacanya, kalau cuacanya

0: apakah bisa di take off-in ataupun di landing dari sana, dari Wamena maupun ke Jayapura. Dukungannya kita memberikan pelayanan yang terbaik, kita coba memberikan informasi yang utuh terhadap penumpang sehingga tidak ada yang miss dari kejadian kabut asap ini.
1: Terkait dengan itu, Syahrial mengimbau calon penumpang maupun para pengguna jasa di Bandara Sentani untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai, mengingat kondisi cuaca masih dapat terus berubah sewaktu-waktu, terutama di bandara tujuan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara, sebanyak 133 dari 999 kampung di Provinsi Papua belum menikmati akses listrik hingga September 2026. Kabupaten Kepulauan Yapen mencatat jumlah terbanyak, yakni 42 kampung, disusul Mamberamo Raya dengan 36 kampung. Pemerintah Provinsi Papua kini menyinkronkan usulan program listrik perdesaan bersama pemerintah kabupaten kota dan PT PLN untuk mempercepat pemerataan akses listrik. Pejabat Sekretaris Daerah Papua Christian Soilait menyampaikan agar data kampung yang belum berlistrik dipastikan sesuai kondisi lapangan. Pemerintah juga meminta kesiapan lahan dan perizinan diselesaikan sejak tahap perencanaan agar pembangunan dapat berjalan lancar. Untuk kampung yang sulit dijangkau jaringan listrik, pembangkit listrik tenaga surya komunal dapat menjadi salah satu alternatif. Program listrik perdesaan ini direncanakan berlangsung pada 2026 hingga 2029. Gubernur Papua Matius De Fahiri menargetkan 4 program unggulan menjangkau seluruh kabupaten pada 2027. Pemerintah juga akan mengevaluasi pelaksanaan program dan menyelaraskan dengan RPJMD. Kita simak laporan Rizky Kurniawan.
3: Gubernur Papua Matius Fakiri menargetkan 4 program unggulan menjangkau seluruh kabupaten di Papua pada 2027 melalui program PACE, MACE, KASIH, dan JALAN. Target tersebut disampaikan setelah rapat evaluasi pasca refleksi 1 tahun kepemimpinan bersama Wakil Gubernur Aryo Korumaropen di Gedung Negara. Saat ini, kata Fakiri, pelaksanaan keempat program masih terbatas di sejumlah kabupaten. Pemerintah Provinsi Papua berencana memperluas jangkauan sekaligus memperbaiki pelaksanaan program.
4: Saya pikir semua program kami, PACE, MACE, KASIH, JALAN, sudah berjalan. Tinggal kita memperbaiki, mengembangkan lagi. Kalau sekarang itu ada skalanya di beberapa kabupaten, saya tahu 3, 2027 kami perluas kalau bisa semua kabupaten.
5: Bapak imbauan kepada...
4: Ini kan implementatif, jadi tentunya OPD-OPD mereka mulai berlandas pada semua kegiatan, kan pasti berinduk pada RPJMD yang sudah dibuat 2025-2029.
3: Fakiri juga meminta organisasi perangkat daerah menyelaraskan kegiatan dengan RPJMD 2025-2029 agar program yang dijalankan pada 2027 sesuai dengan visi dan misi kepemimpinannya. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Kota Jayapura mencatat sebanyak 2.534 dari total 4.766 ASN pemerintah Kota Jayapura telah terdata dalam Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS Kota Jayapura, Sugianto, mengatakan capaian tersebut setara sekitar 53%, artinya masih terdapat 2.232 ASN yang belum tercatat. Untuk mempercepat pendataan, BPS berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kota Jayapura dan mendapat fasilitas pemerintah daerah untuk melakukan pendataan langsung di kantor wali kota. BPS menurunkan 4 tim untuk menjangkau ASN di lingkungan perkantoran pemerintah kota. Pendataan dioptimalkan selama 3 hari, Senin hingga Rabu, termasuk menjangkau perangkat daerah yang berkantor di luar kompleks utama kantor wali kota. Selain ASN, BPS juga menyasar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Dari sekitar 1.400 P3K yang menjadi sasaran baru, sekitar

0: sekitar 800 orang yang terdata. Sugianto menjelaskan upaya jemput bola sebelumnya telah dilakukan dengan mendatangi organisasi perangkat daerah OPD satu persatu. Namun pendataan belum mencapai seluruh sasaran karena tidak semua pegawai berada di kantor saat petugas datang. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang semula dijadwalkan berakhir pada 15 September diperpanjang hingga 15 Oktober 2026 karena pendataan belum optimal. BPS berharap dukungan pemerintah daerah dapat mempercepat pendataan sehingga data ekonomi Kota Jayapura lebih lengkap dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan menyoroti tiga aspek utama dalam penguatan layanan jaminan kesehatan nasional JKN di wilayah perbatasan Kota Jayapura, yakni optimalisasi program pengelolaan penyakit kronis, prolanis, percepatan pencairan klaim non-kapitasi, serta validasi data kepesertaan penerima bantuan yuran jaminan kesehatan PBIJK. Ketiga aspek tersebut menjadi pembahasan dalam kunjungan pengawasan lapangan anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Lula Kamal, di Puskesmas Kota Jayapura. Kunjungan ini dilakukan untuk mengidentifikasi kendala pelayanan kesehatan sekaligus mendorong koordinasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat perbatasan. Dalam pelaksanaan prolanis, Puskesmas Ko masih menghadapi kendala berupa keterbatasan transportasi dan rendahnya kesadaran sebagai peserta untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Puskesmas melaksanakan kegiatan Bina Wilayah, Binwil, melalui kunjungan berkala ke rumah warga. Lula Kamal menjelaskan pendekatan jemput bola ini bertujuan menjangkau masyarakat yang belum rutin memeriksa kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran peserta dalam menjaga kondisi kesehatan dan menjalani pengobatan secara teratur. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan juga mendorong pengembangan edukasi kesehatan yang lebih kreatif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat wilayah perbatasan. Selain pelayanan kesehatan, mekanisme pencairan klaim non-kapitasi untuk layanan pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan keluarga berencana turut menjadi perhatian. Puskesmas Ko yang belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah BLUD masih bergantung pada mekanisme pencairan melalui kas daerah sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut antara fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah. Persoalan lainnya berkaitan dengan validasi data peserta BPIJK yang berstatus nonaktif. Koordinasi antara puskesmas, aparat kampung, dan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan keakuratan data masyarakat yang akan diusulkan dalam proses reaktivasi. Melalui pengawasan lapangan tersebut, Lula Kamal berharap BPJS Kesehatan bisa terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan JKN di wilayah perbatasan melalui penguatan program kesehatan kronis, perbaikan mekanisme pembiayaan, serta pembenahan validasi data kepesertaan. Kita beralih ke berita olahraga. Persipura fokus pemulihan mental dan transisi bertahan jelang laga lawan PSBS Biak. Berikut laporan Naldi Kisolia.
1: Persipura Jayapura fokus pemulihan mental dan perbaikan transisi bertahan para pemainnya jelang laga tandang menghadapi PSBS Biak. Asisten pelatih Isak Wanggai mengatakan kebangkitan mental bertanding para pemain menjadi prioritas utama tim usai meraih hasil yang kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya, termasuk menyoroti dua gol serangan balik lawan yang dikarenakan kurangnya disiplin dalam transisi bertahan.
2: Yang paling utama, kami membangun kembali mental ya, setelah hasil yang kurang memuaskan untuk kami, ini menjadi perhatian khusus terutama mental kami untuk dibangun menghadapi pertandingan berikut, itu paling utama. Ya seperti tadi saya bilang bahwa paling utama mental para pemain yang kami berusaha perbaiki kembali, kepercayaan diri kami, terutama masalah komunikasi dan untuk taktikal ada beberapa catatan yang telah Coach Regi sendiri dan kami staf pelatih sudah bicarakan untuk evaluasi nanti. Yang pasti itu menjadi evaluasi bagi kita ke depan. Catatan ketika transisi itu menjadi perhatian khusus bagi kita mempersiapkan tim ini ke depan. Dan yang pasti juga ada tentang bagaimana peluang-peluang yang harus kita manfaatkan dengan baik di depan gawang itu.
1: Ia juga menanggapi catatan rekor pertemuan Persipura yang kurang berpihak saat bertemu sesama tim asal Papua dengan menegaskan tidak ingin terpengaruh rekor masa lalu maupun performa lawan, melainkan tetap fokus terhadap permainan anak asuhnya sendiri. Diketahui hingga pekan kelima, Mutiara Hitam menempati posisi ke-8 klasemen sementara dengan mengantongi 4 poin dari 2 kekalahan, 2 hasil imbang, dan 1 kemenangan. Naldik Saulia melaporkan.
0: Informasi olahraga tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Dan jangan lewatkan cuplikan berita, liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh informasi kami di secara lengkap di rri.co.id. Wakili kerabat kerja yang bertugas, Agustian, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih? Yang satu apa yang mama dong? Mana sih, Ma?
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget! Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
6: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
7: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
6: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
7: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
6: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
7: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
6: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
7: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
6: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
7: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
6: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
7: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
6: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
7: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
6: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Ya pendengar di mana saja Anda berada, Anda kembali lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bovinigul yang dipancar luaskan melalui pancar FM 90,3 MHz. Baru saja kita ikuti lintas tanah Papua dari Pro 1 RRI Jayapura, dan saat ini tanah waktu telah menunjukkan pukul 15.24 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk pendengar semuanya di kesempatan sore hari ini yang masih bersibuk-sibuk dengan semua rutinitas Anda di kesempatan sore hari ini, ya, di tempat kerjanya maupun yang saat ini sudah bersantai di rumah bersama keluarga menikmati kebersamaan. Dan juga untuk rekan-rekan medis yang ada di RSUD Bovinigul ini yang lagi bersibuk-sibuk pasti di sore hari ini di ruangannya masing-masing, selamat sore saya untuk kalian, tetap semangat di kesempatan sore hari ini.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Iya pendengar, masih setia menemani Anda di kesempatan sore hari ini dengan seraikan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Di saat ini telah menunjukkan pukul 7.15 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Dan informasi untuk pendengar bahwa nanti di pukul 17 akan kita ikuti Warta Berita Daerah Bopeni Gul dan dilanjutkan dengan Berada Asosiasi Nasional, di mana di kesempatan hari ini akan disajikan oleh RRI Pontianak Investasi dan Anak Muda, dilanjutkan RRI Jayapura Cara Cerdas Berinvestasi Saham Perusahaan Besar, RRI Gunung Sitoli Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial, dan RRI Langgur. RRI Langgur ini adalah RRI Tual ya pendengar, sudah diganti namanya jadi RRI Langgur. Mengembangkan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual, yang akan nanti dibawakan langsung oleh Otsita Binda langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan selanjutnya saya masih menghadirkan seraikan lagu-lagu hiburan untuk Anda di kesempatan sore hari ini.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Ya, mendengar di kesempatan sore hari ini masih setiap menemani Anda di 90,3 MHz dengan segala macam rutinitas Anda di kesempatan sore hari ini, dan saya cukupkan dulu serangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dan saat ini terawak itu telah menunjukkan pukul 15 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama!
2: Kenapa sih?
1: Yang satu apain mama dong? Mana sih, Mam?
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget! Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa

0: Memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, di 112 kampung di 20 distrik yang masih setia mendengarkan RRI Bupen Igul di kesempatan sore hari ini. Dan informasi di sore hari ini ya pendengar, kondisi cuaca di Kota Tanah Merah masih diselimuti asap. Ya, untuk kita semuanya diharapkan selalu waspada, menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker apabila bepergian, dan kurangi aktivitas di luar rumah. Untuk Anda yang tidak punya kepentingan, untuk selalu stay di dalam rumah ya, sehingga semuanya dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kesempatan hari ini. Dan juga untuk Anda semua yang masih beraktivitas, selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan, yang saat ini berada di pasar sentral, menjauh maupun yang ada di titik nol, semuanya harus menjaga kesehatan Anda. Dan pendengar, lagu-lagu keroncong pilihan sudah saya siapkan di kesempatan sore hari ini. Menemani Anda hingga pukul 17 nanti akan kita ikuti Warta Berita Daerah Bupen Igul, dan dilanjutkan dengan Beranda Astacita Nasional di kesempatan hari ini ya, di mana yang akan nanti dihadirkan oleh RRI Pontianak, RRI Jayapura, RRI Gunung Sitoli, dan RRI Langgur, yang akan nanti kita relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Kita dengarkan lagu-lagu keroncong pilihan berikut ini bersama Bruri Ramantika, Dewi Yul, dan teman-teman untuk menghibur Anda di kesempatan sore hari ini, yang lagi bersantai bersama keluarga di rumah menikmati secangkir kopi panas atau teh hangatnya ya, ditemani cemilan-cemilannya. Selamat sore untuk Anda, tetap semangat pastinya di kesempatan sore hari ini.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya yel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
4: Ya pendengar, di mana saja Anda berada, masih setia menemani Anda di kesempatan sore hari ini dengan serangkaian lagu-lagu keroncong pilihan untuk Anda di semua aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini, yang masih di tempat tugas, yang ada di rumah, bersantai bersama keluarga, menikmati kebersamaan di sore hari ini, tentunya bersandar gurau sambil mendengarkan Erribo Vinigul, menambahkan semangat untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Pendengar, saya masih menemani Anda hingga pukul 17 nanti akan kita ikuti Warta Berita Daerah Bovendigul dan dilanjutkan dengan Asta Cita, Beranda Asta Cita Nasional di sore hari ini, yang mana akan nanti dihadirkan oleh RRI Pontianak, RRI Jayapura, RRI Gunung Stoli, dan RRI Langgur. Dan masih menemani Anda di kesempatan hari ini di acara atau dengan lagu-lagu keroncong pilihan untuk Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Bale.

ya pendengar di mana saja Anda berada. Saat ini dalam waktu di studio terjun pukul 16.57 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih setia menemani Anda di kesempatan sore hari ini dengan serangkaian lagu-lagu keroncong pilihan. Dan pendengar, saya cukupkan dulu ya untuk hiburan di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti warta berita daerah Bovendigul tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Digul.

sore dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, setelah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Daerah. Di hari ketiga, kepolisian Bovendigul terus salurkan air bersih bagi warga berdampak kekeringan. Itulah topik berita pagi sore ini dan dirangkum dengan beberapa berita menarik lainnya hasil liputan reporter kami. Laporan selengkapnya bersama saya, Dedi Hamdani.

0: Di hari ketiga kepolisian Bovendigul terus salurkan air bersih bagi warga berdampak kekeringan. Reporter kami, Yohanes de Goden, menurunkan laporan selengkapnya.
1: Saat ini bantuan air bersih terus dilayani dua institusi negara, yakni TNI dan Polri. Kali ini dan memasuki hari ketiga, kepolisian Bovendigul menyalurkan air bersih di wilayah perkampungan Persatuan, tepatnya di RT22. Di sana banyak warga selama ini merindukan akan bantuan air bersih. Selama ini mereka jika ingin mendapatkan air bersih harus membeli. Kapolres Bovendigul Kompol Dian Novita Peters di hadapan warga RT22 menyampaikan bahwa polisi akan selalu hadir bersama masyarakat saat masyarakat mengalami kesulitan, sehingga di tengah musim kemarau saat ini kepolisian dengan apa yang dimiliki akan membantu masyarakat.
2: Pada pagi hari ini kami dari Polres Bovendigul mau meringankan sedikit beban saudara-saudaraku yang ada di sini. Mungkin tidak banyak, tapi kami harap ini dapat membantu ya buat saudara-saudaraku ada di sini yang terdampak kekeringan. Kira-kira senang tidak dengan kehadiran kita?
3: Senang sekali, Ibu.
2: Aduh, betul kah? Dari hati kah tidak?
3: Ada, dari hati sangat senang sekali, Ibu.
2: Oke, baik. Nanti kita ada sedikit bantuan apa air bersih.
1: Sementara itu, salah satu warga RT22 Kampung Persatuan, Helena Kumun, menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah hadir dan membantu mereka sehingga mereka boleh mendapatkan air bersih untuk kebutuhan mereka.
3: Menurut kami masyarakat dari Kilo 3, kami sudah sangat bersyukur dan berterima kasih sama bapak-bapak polisi yang ada antusias, ada perhatian bagi kami masyarakat di sini. Walaupun kami ya begitu kritis, tapi ada pertolongan juga lewat mungkin pertolongan dari bapak-bapak polisi yang bisa hadir untuk melayani kami, memberikan air bersih. Jadi kalau bisa mungkin tanggapan dari pemerintah, mungkin setidaknya harus pemerintah berikan untuk kami, bukan kepolisian yang memberi. Karena aparat itu hanya menjaga keamanan saja, begitu Bapak.
1: Helena secara tegas minta kepada pemerintah, sesungguhnya pemerintah daerah harus di depan di tengah situasi El Nino saat ini, bukan dari institusi kepolisian maupun TNI. Karena tugas TNI Polri sudah sangat jelas, mereka menjaga keamanan. Namun sayangnya, malah pihak TNI Polri yang menjadi garda terdepan untuk membantu masyarakat di tengah kesusahan yang terjadi saat ini. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Polisi Lalu Lintas himbau warga pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 wajib menyalakan lampu utama di tengah kabut asap saat ini dan menggunakan masker. Kembali, Yohanes Igodan melaporkan untuk Anda.
1: Di tengah kabut asap yang kini menyelimuti kota Tanah Merah Bovendigul, pihak kepolisian Bovendigul melalui bidang lalu lintas terus memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mentaati seluruh aturan lalu lintas di tengah kabut asap yang masih menyelimuti Bovendigul. Saat ini di hari ke-10 kabut asap belum juga hilang dari Bovendigul. Salah satu anggota Satuan Lalu Lintas Polres Bovendigul, Brigpol Michael, mengajak masyarakat pengguna jalan untuk saat ini diharapkan pengguna kendaraan wajib menyalakan lampu utama, menggunakan masker, helm, sehingga saat berkendaraan tetap aman.
4: Kita mengimbaukan kepada masyarakat supaya bisa menyalakan lampu utama. Nyalakan utama, pakai helm, pakai masker, sehingga pengendara satu dengan yang lain bisa terlihat dan mengurangi laka lantas yang terjadi di daerah Kabupaten Bovendigul. Baik itu roda 2, roda 4, maupun roda 6, kami himbau supaya tetap mematuhi arus lalu lintas dengan benar.
1: Michael menambahkan agar kesadaran orang tua untuk lebih peduli terhadap anak-anak mereka agar tidak diberikan kesempatan mengendarai kendaraan roda 2 karena dapat membahayakan keselamatan diri anak tersebut. Jika sudah cukup umur dan memiliki SIM, baru diperbolehkan mengendarai kendaraan.
4: Untuk anak-anak di bawah umur, kita himbau kepada orang tua supaya jangan mereka menggunakan motor dulu. Nah, kita di atas 17 tahun, mereka boleh menggunakan motor sehingga mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di daerah kita, Kabupaten Bovendigul.
1: Ia mengajak kepada seluruh masyarakat Bovendigul agar mentaati seluruh himbauan pihak kepolisian dan tidak lupa menggunakan helm maupun masker saat berkendara sehingga aman dalam perjalanan. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan kembali membagikan masker kepada masyarakat untuk mencegah gangguan kesehatan akibat paparan asap. Reporter kami, Septiani Nurjana, melaporkan untuk Anda.
5: Kabut asap yang semakin tebal menyelimuti wilayah Kabupaten Bovendigul menjadi perhatian Dinas Kesehatan. Untuk mengantisipasi dampak buruk, Dinas Kesehatan kembali membagikan masker sebagai langkah perlindungan dari paparan asap. PLT Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Adolf Anandatu saat ditemui mengungkapkan bahwa kondisi kabut asap menunjukkan peningkatan sejak hari Rabu dan berharap seluruh masyarakat dapat melindungi diri masing-masing dan mengurangi aktivitas demi menjaga kesehatan.
6: Jaga kesehatan mereka, saya harap ini menjadi himbauan langsung dari kami dan Pak Bupati sampai dengan hari ini pemerintah daerah mengimbaukan bahwa kami harus turun untuk membagi masker ke semua masyarakat. Itu yang kami lakukan sejak hari Rabu sampai sekarang.
5: Adolf juga mengungkapkan

0: Pemerintah daerah berkomitmen terus melakukan upaya perlindungan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Di tengah kondisi kabut asap yang masih belum menunjukkan tanda-tanda membaik, masyarakat juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Bovendigul tekankan pemenuhan SDM kesehatan untuk dukung pembentukan Badan Layanan Umum Daerah BLUD di Bovendigul. Thomas Yamlean menurunkan laporan selengkapnya.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya pemenuhan sumber daya manusia kesehatan melalui standar yang ditetapkan pemerintah sebagai salah satu aspek penting dalam mendukung rencana pembentukan Badan Layanan Umum Daerah BLUD pada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Bovendigul. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Adolof Andatu mengatakan, pemenuhan tenaga kesehatan di setiap puskesmas maupun rumah sakit perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Adolof menjelaskan sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan, setiap puskesmas harus memenuhi persyaratan tenaga medis, tenaga kesehatan, serta tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Ketentuan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan menuju penerapan BLUD.
3: Kalau sekarang sudah dengan Permenkes yang baru lagi sudah berubah jadi 12 tenaga, itu harus terpenuhi. Untuk itu dengan nantinya kita dengan BLUD ya, Badan Layanan Usaha Daerah, ini kalau itu akan jalan bahwa ya itu menjadi ketentuan umum yang harus disiapkan bagaimana tenaga harus dipenuhi di ibu.
2: Merujuk pada peraturan Menteri Kesehatan nomor 19 tahun 2024 mengenai penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat yang mengatur kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di puskesmas termasuk dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga farmasi, dan tenaga kesehatan lainnya sesuai ketentuan. Menurut Adolof, pemenuhan tenaga kesehatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah personil, tetapi juga ketersediaan tenaga sesuai jenis dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan kesehatan di masing-masing fasilitas. Thomas Yamlean, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemda Bovendigul dukung penerapan Badan Layanan Umum Daerah, target beroperasi pada tahun 2028. Kembali, Thomas Yamlean melaporkan untuk Anda.
2: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Badan Layanan Umum Daerah BLUD pada fasilitas pelayanan kesehatan khususnya puskesmas sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mendorong kemandirian pengelolaan keuangan. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sadi Sinfagi mengatakan, penerapan BLUD belum dapat didukung melalui anggaran tahun 2026 karena pemerintah daerah telah memasuki tahapan anggaran perubahan. Oleh karena itu, persiapan lebih lanjut diarahkan pada tahun anggaran 2027. Menurut Fabianus, pemerintah daerah tetap berharap pada 2027 seluruh kebutuhan administrasi dan persyaratan pendukung penerapan BLUD dapat dipersiapkan secara maksimal sehingga pada 2028 sistem pengelolaan BLUD sudah dapat mulai berjalan.
4: Bagi kami dari pemerintah sangat mendukung. Cuma untuk di saat tahun anggaran ini memang sudah tidak bisa karena sudah sampai pada perubahan, sehingga tidak mungkin untuk kita bantu. Tapi kami berharap untuk 2027 memang tidak harus sampai pada layanan, tapi untuk administrasi dan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk sampai ke sana itu harus segera sudah siap, sehingga nanti 2028 itu harus bisa jalan.
2: Fabianus menjelaskan persiapan tersebut penting agar fasilitas pelayanan kesehatan, terutama puskesmas, memiliki kesiapan dari sisi administrasi, tata kelola keuangan, sumber daya manusia, serta pemenuhan persyaratan lainnya sebelum menerapkan pola pengelolaan BLUD. Fabianus menegaskan penerapan BLUD diharapkan menjadi langkah strategis guna mendorong puskesmas agar tidak terus bergantung sepenuhnya pada dukungan anggaran pemerintah daerah, tetapi secara bertahap mampu

0: mengelola pendapatan dan kebutuhan operasionalnya secara lebih mandiri. Thomas yang lain RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan melalui Radio ASIKI FM. Dampak kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, masyarakat Bovendigul diingatkan untuk selalu memakai masker saat keluar rumah dan jalankan aktivitas seperlunya di luar rumah. Laporan selengkapnya seperti yang disampaikan oleh reporter kami, Agustinia Yuniarsi.
2: Memasuki hari ke-10, situasi kabut asap yang masih melanda Kabupaten Bovendigul akibat kebakaran hutan dan lahan terus menjadi perhatian serius. Warga dihimbau untuk tetap waspada dan melindungi diri dari dampak buruk asap yang semakin tebal dan berlangsung cukup lama ini. Dr. Nirmala Pombaile dari Puskesmas Tanah Merah menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang baik ini. Ia mengingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul untuk selalu waspada terhadap dampak kabut asap. Asap hasil pembakaran hutan dan lahan ini tentu mengandung partikel-partikel halus yang jika terhirup terus-menerus dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Dijelaskan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan masyarakat, yakni selalu gunakan masker yang layak saat keluar rumah. Kurangi aktivitas berat di luar rumah selama kabut asap masih tebal. Anak-anak, lansia, dan penderita penyakit jantung serta paru-paru diharapkan tetap berada di dalam ruangan. Perbanyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh. Segera cari pertolongan medis jika mengalami gejala seperti batuk berkepanjangan, sesak nafas, dan pandangan kabur.
3: Untuk mewaspadai supaya jangan sampai kita terlalu banyak menghirup asap, usahakan kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah, melakukan aktivitas di rumah. Kalau aktivitas itu dilakukan kalau sangat-sangat perlu saja untuk keluar rumah. Terus dari kami di kesehatan juga ada peningkatan ya, dengan kasus ISPA yang terjadi sekarang. Biasanya kan kita kasus biasanya dalam satu hari itu cuma 10, sekarang sudah meningkat. Rata-rata penyakit ISPA yang di puskesmas kami itu meningkat sangat banyak akhir-akhir ini.
2: Jangan menganggap remeh karena paparan asap dalam jangka waktu lama bisa menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Mari lindungi diri dan keluarga, tetap jaga kesehatan bersama. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musim kemarau yang berkepanjangan berdampak langsung pada kesediaan air tanah dan air bersih bagi kebutuhan sehari-hari. Kembali, reporter kami Agustin Wirasi melaporkan untuk Anda.
2: Selain masalah kebakaran dan kabut asap, masyarakat juga menyoroti ketersediaan air bersih. Musim kemarau yang berkepanjangan berdampak langsung pada ketersediaan air tanah dan air bersih bagi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut dikeluhkan tokoh masyarakat Frankie Lande. Ia mengatakan memasuki hari ke-10 ini, kabut asap, ketersediaan air tanah atau air bersih sudah pasti sangat sulit. Masyarakat kini sudah mulai berteriak. Ini adalah sinyal bahwa krisis air sudah di depan mata dan penanganannya tidak boleh ditunda lagi.
4: Nah, sebenarnya kami dari masyarakat itu berharap agar adanya kecepatan dalam bergerak. Kami takutnya bicara musim kering, jadi pasti berhubungan dengan ketersediaan air tanah, ketersediaan air, dan itu masyarakat sudah teriak-teriak itu. Ini kita dapat air di mana? Kita mau hubungi siapa begitu?
2: Masyarakat meminta agar pemerintah daerah segera mengkoordinasikan langkah nyata yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan, guna bersinergi mencegah kebakaran, memantau titik panas, sekaligus mengantisipasi krisis air bersih yang diprediksi akan semakin terasa jika kemarau masih berlanjut. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul. Saya, Didi Hamdani, mewakili pekerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Ya pendengar di mana saja Anda berada, bersama kita ikuti Warta Berita Daerah Bovendigul pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, saya mengajak Anda untuk kita ikuti program Beranda Asa Cita Nasional di kesempatan sore hari ini, langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
2: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
3: Saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
4: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi

0: kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitu pun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, baru kita butuh uang 5.000.
1: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
0: Betul, kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50, tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
1: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
0: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
1: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
0: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau di membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logis ini apa? Logis ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8% ya, 6%, 8%
1: pajak belum
0: dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
1: Tidak masuk akal.
0: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa, butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
1: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
0: Betul.
1: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
0: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
1: Bisa, Bang.
0: Bisa, tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami. Sama seperti kayak kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya, tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi,
1: jika kita mulai investasi di saham itu sendiri agar saham kita atau investasi kita ini berkembang.
0: Teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
1: Itu pasti.
0: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
1: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang menerapkan ini terkait investasi di saham?
0: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya.

masyarakat. Semangat ini sejalan dengan asa cita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri. Salam investasi, salam asa cita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Astacita. Saya presenter Randa Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi, akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah, menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang
0: pendengar di Marsojana berada, kita ikuti azan maghrib untuk kota Tamir dan sekitarnya
3: akibat kenaikan harga.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Tanah Merah dan sekitarnya, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya kita kembali ikuti program Astasita Berastasita kita nasional dari Persatu RRI Jakarta.
2: Lapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern, termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time, dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
3: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Astacita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
2: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baiklah pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
3: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
2: Ya, sama-sama, Bang.
3: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahu.
4: Beranda Astacita.
5: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langkur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
6: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Astacita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
7: RRI Langgur.

0: salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik,
1: sehat. Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirin kan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah, dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu, artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan, maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu. Karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai ini Bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya. Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka, sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada, Mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ, karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Sekarang kafe Abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang Abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya Abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa, yang gak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha.
2: Ya.
1: Karyawan-karyawan ini Abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri? Ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
2: Oh, enggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Ya. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda. Kalau kita pakai karyawan cuma itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Buka dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: 12 malam.
1: Okay.
2: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama.
1: Nama kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Strike.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang. matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Aduh. Kenapa, Bu? Kaki Ibu berdarah lagi.
1: Tadi aku digigit anjing liar di ujung gang.
0: Hah? Digigit anjing liar? Ya ampun.
1: Gak apa-apa. Lukanya kecil kok. Nanti juga sembuh sendiri.
0: Ih, jangan begitu, Bu. Kita nggak tahu anjing itu membawa rabies atau tidak. Rabies bisa menular melalui air liur hewan yang terinfeksi. Salah satunya lewat gigitan loh, Bu.
1: Terus, saya harus gimana?
0: Ayo, Bu. Cepat cuci lukanya dengan sabun dan air mengalir. Setelah itu, segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan.
1: Sekarang juga?
0: Iya, Bu. Jangan tunggu demam, apalagi muncul gejala lainnya. Kalau gejala rabies sudah muncul, penyakit ini hampir selalu berakibat fatal.
1: Aduh, berarti luka kecil pun nggak boleh disepelekan ya?
0: Iya, Bu. Jangan disepelekan. Digigit hewan yang dicurigai rabies, jangan diam aja dan jangan menunggu. Ayo, Bu, segera cuci. Nanti saya antar ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama! Mama!
2: Kenapa sih?
1: Diam satu HP Mama dong. Mana sih, Ma?
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget! Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
6: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

di Kota Tual, yang mana kita reguler langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan saat ini telah waktu di studio, telah menunjukkan pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur.

0: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Ya, selamat malam mendengar di mana saja Anda berada. Masih setia bersama kami di 90,3 MHz di kesempatan malam hari ini. Masih menemani Anda di istirahat Anda di kesempatan malam hari ini bersama keluarga di rumah, maupun yang Anda masih bersibuk-sibuk di tempat kerjanya ini, terutama untuk rekan-rekan TNI Polri, rekan-rekan medis semuanya yang pastinya lagi sibuk ini di ruangannya untuk memberikan pelayanan ya untuk pasien-pasien yang ada di ruangannya masing-masing, atau rekan-rekan TNI Polri yang ada di wilayah perbatasan di pos-pos penjagaannya semuanya. Selamat malam, selamat beraktivitas di malam hari ini, tetap semangat. Dan juga untuk seluruh masyarakat Tanah Merah di mana saja Anda berada, jangan lupa selalu menggunakan masker karena memang cuaca di luar sana kurang bersahabat. Kabut asap masih terlihat pekat di luar ya, sehingga selalu waspada. Dan saya ingatkan lagi untuk Anda yang beraktivitas di dapur tadi, untuk mengecek kembali kelengkapan-kelengkapan dapur dari kompor dan lain sebagainya, sehingga kita semua dapat terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Pendengar masih menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dengan serangkaian lagu-lagu hiburan, dan nanti di pukul 19 kita ikuti Gema Tanah Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

patah? Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

pembicaraan hari ini. Saya mewakili kabel kerja yang bertugas di studio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan selanjutnya.

rangkaian informasi dan hiburan yang sudah disiapkan. Sekali lagi, saya dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat malam. Selanjutnya kita ikuti Gema Tanah Papua dari

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: pemerintah kabupaten maupun elemen masyarakat lainnya. Dalam kondisi tersebut, Partai Golkar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat juga mengambil bagian melalui penyaluran bantuan air bersih.
1: Tersaji di media sosial, media cetak, media elektronik, media massa, maupun kita lihat sendiri, kita alami sendiri bahwa saat ini masyarakat kita sedang mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan air bersih akibat dari iklim, cuaca yang ekstrim dan juga musim kemarau yang berkepanjangan. Banyak bantuan sudah diberikan baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah

0: Basik menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan 15 unit mobil tangki untuk menyalurkan sekitar 75 ton air bersih ke 15 titik yang telah ditentukan di Distrik Merauke. Herman berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Ia juga meminta dukungan panitia dengan menyiapkan sedikitnya 2 orang di setiap titik untuk membantu tim selama proses distribusi berlangsung.
1: Pada pagi hari ini, kami sebagai koordinator melaporkan bahwa persiapan kendaraan tangki yang sudah kami siapkan ada 15 unit mobil tangki dan akan dibagi kepada, ditujukan kepada 15 titik, 15 titik yang sudah disiapkan khusus di seputaran distrik Merauke. Air yang disiapkan sebanyak 15 tangki kurang lebih 75 ton air bersih. Dan kami dari Partai Golkar berharap dengan sumbangan air bersih ini dapat membantu air minum, air bersih yang menjadi konsumsi daripada keluarga yang menerima.
0: Penyaluran bantuan air bersih ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-62 Partai Golkar yang diisi dengan berbagai kegiatan karya bakti, bakti sosial, dan perlombaan. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Pemirsa, HUT Partai Demokrat DPC Kepulauan Yapen gelar bakti sosial donor darah untuk bantu pasien membutuhkan. Berikut laporan Riki Aritonang dari Serui.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan bakti sosial donor darah yang terbuka untuk umum di Alun-Alun Kota Serui, Rabu 14 Oktober 2026. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan donor darah sekaligus meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama.
4: Kita diminta oleh pengurus pusat untuk melakukan kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh setiap DPD, DPC di seluruh Indonesia. Karena itu hari ini DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen kita melakukan donor darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah di Rumah Sakit Serui. Kegiatan dilakukan dalam rangka hari ulang tahun Partai Demokrat.
3: Sementara itu, tenaga kesehatan RSUD Serui, Dr. Helena Sembai, SPPK, mengatakan darah yang terkumpul dalam kegiatan donor darah tersebut nantinya akan dibawa ke rumah sakit untuk disalurkan kepada pasien yang membutuhkan. Namun, sebelum diberikan kepada pasien, darah tersebut akan melalui proses screening dan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan keamanan dan kelayakannya untuk digunakan.
5: Proses untuk pendonor, untuk melakukan donor darah ini nanti kan darahnya kita akan periksa lagi. Kita periksa ada beberapa yang perlu kita screening. Antara lain penyakit yang namanya infeksi menular ya. Di sini yang kita screening penyakit sifilis, HIV dan hepatitis serta malaria. Dari sini kita langsung bawa ke rumah sakit lalu kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian apabila semua pemeriksaan dia bersih atau lolos daripada penyakit-penyakit tersebut, kita tinggal distribusikan atau salurkan ke pasien-pasien yang membutuhkan.
3: Melalui kegiatan donor darah ini, DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di RSUD Serui, sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Riki Aritonang melaporkan.
2: Bupati Dogiyai lepas 16 calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan keguruan di Universitas Katolik Parahyangan. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan dari Nabire.
6: Dalam rangka menciptakan tenaga guru yang profesional agar menghasilkan generasi masa depan Dogiyai yang cerdas, Bupati Dogiyai Yudas Tebai SPD MSI didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga David Go SPD serta Ketua

0: panitia pelaksana yang sekaligus sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Agustinus DG, SPD, secara resmi melepas 16 calon mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Dogiyai yang akan melanjutkan pendidikan di bidang keguruan di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jawa Barat, Rabu 14 Oktober 2026, berlangsung di Aula Hotel Adama Nabire. Program yang mengusung slogan dari Kabupaten Dogiyai untuk masa depan pendidikan yang lebih baik menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya tenaga pendidik yang diharapkan mampu berkontribusi bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Dogiyai. Dalam sambutannya, Bupati Dogiyai Yudas Tebai menekankan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan daerah. Menurutnya, penyiapan calon tenaga pendidik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab kebutuhan guru di Kabupaten Dogiyai. Ia pun berharap para calon mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, menjaga kedisiplinan, serta bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Bupati Yudas Tebai juga mengingatkan para peserta bahwa kesempatan melanjutkan pendidikan di luar Papua Tengah merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh komitmen, bukan hanya untuk meraih cita-cita pribadi, tetapi juga untuk mempersiapkan diri dalam membangun daerah asal.
1: Lihatlah dunia luar dengan mata terbuka. Belajarlah melihat kemajuan. Di kampus, pasti kalian akan bertemu itu teknologi, ilmu baru, teman dari berbagai suku dan bangsa. Lihat dan serap semua yang baik untuk dibawa pulang membangun Dogiyai. Yang kedua, jangan kuliah hanya untuk mendapatkan ijazah. Untuk mendapatkan ijazah, selembar ijazah itu tampak. Berpikir harus kritis. Dogiyai butuh dokter. Dogiyai butuh insinyur. Dogiyai butuh guru. Dogiyai butuh ahli pertanian, butuh ekonomi. Jadi pikiran ilmu apa yang kalian pelajari di saat kuliah di sana untuk menjawab masalah di Kabupaten Dogiyai kelak.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai, David Go, SPD, menyampaikan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan calon guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan dunia pendidikan. Sebanyak 16 calon mahasiswa tersebut merupakan bagian dari kuota 20 mahasiswa yang disiapkan bagi putra-putri asal Kabupaten Dogiyai untuk mengikuti program pendidikan guru melalui kerjasama antara pemerintah Kabupaten Dogiyai dan Universitas Katolik Parahyangan dan dibiayai penuh oleh Kabupaten Dogiyai. Kerjasama ini dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai bersama Universitas Katolik Parahyangan Bandung dengan seleksi ketat oleh pihak universitas guna memastikan peserta yang terpilih memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan.
2: Dalam pelaksanaan seleksi yang dilakukan sebelumnya dilakukan oleh pihak Universitas Katolik Parahyangan dengan skema formal yang digunakan oleh pihak kampus tanpa ada intervensi dari pihak manapun termasuk kami Dinas Pendidikan. Jumlah siswa yang dimasukkan persyaratan sebanyak 50 orang. Dari hasil seleksi yang telah dilalui maka ditetapkan 20 orang yang memenuhi persyaratan. Hasil kelulusan yang diumumkan terdapat 5 orang atau 5 siswa yang mengundurkan diri dengan berbagai macam alasan. Dari 5 orang pengganti hanya 1 orang yang telah melaporkan diri sehingga total sebanyak 16 orang mahasiswa program kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Dogiyai dan Universitas Katolik Parahyangan.
0: Sementara itu, perwakilan calon mahasiswa yang bernama Juvende Dogomo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Dogiyai atas kesempatan yang diberikan. Ia bangga karena sebagai calon mahasiswa sudah dibekali berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Dogiyai.
3: Bangga sekali dengan mendapatkan beasiswa di Universitas Parahyangan Bandung karena saya kualitas akreditasnya dan juga di sana
0: Acara calon mahasiswa ini ditandai dengan penyematan jaket dan penyerahan laptop kepada para calon mahasiswa. Hal ini menjadi langkah awal bagi para peserta untuk memulai perjalanan akademik sekaligus mempersiapkan diri sebagai calon tenaga pendidik. Melalui program bertajuk dari Kabupaten Dogiyai untuk masa depan pendidikan yang lebih baik, pemerintah Kabupaten Dogiyai berharap lahir generasi pendidik yang berkompeten, berdedikasi, dan mampu mengambil peran dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi generasi muda di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
4: Pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Nusantara Papua. KPP Pertama Biak gelar forum konsultasi publik serap masukan wajib pajak.
5: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menggelar forum konsultasi publik Rabu 14 Oktober 2026 di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini bertujuan menyerap masukan dari masyarakat dan wajib pajak sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan dan penerimaan pajak. Kepala KPP Pratama Biak, Saud Sarido Sinaga, mengatakan pelaksanaan forum tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tentang pelayanan publik. Melalui kegiatan ini, KPP Pratama Biak berupaya menerima aspirasi dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
6: Kegiatan forum konsultasi publik ini sebagaimana amanat Undang-Undang 25 terkait dengan pelayanan publik, maksud tujuannya adalah menyelaraskan antara harapan masyarakat dengan kemampuan pemerintah. Di sini kita ingin menerima masukan dari masyarakat sehingga ada ruang perbaikan bagi kami Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Biak ke depannya.
5: Saud menjelaskan forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari perwakilan wajib pajak, organisasi masyarakat, media massa, tokoh masyarakat hingga instansi pemerintah. Ia menyebut wajib pajak dari instansi pemerintah memiliki peran penting dalam penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Biak dengan kontribusi sekitar 61%. Dalam kegiatan tersebut, KPP Pratama Biak juga menyerahkan piagam penghargaan pada sejumlah wajib pajak sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Selain itu, peserta diberikan kesempatan menyampaikan saran dan masukan terkait pelayanan perpajakan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Biak Numfor Gunadi menyampaikan apresiasi atas pelayanan yang selama ini diberikan kepada wajib pajak, termasuk instansi pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah siap memperkuat sinergi dengan KPP Pratama Biak untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak negara.
6: Begitu kami juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Biak Numfor siap bersinergi dalam rangka penerimaan pajak negara yang dilakukan oleh KPP Pratama Biak.
5: KPP Pratama Biak berharap masukan yang dihimpun dapat menjadi dasar perbaikan pelayanan dan memperkuat kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Seluruh wajib pajak juga dihimbau untuk memenuhi kewajiban perpajakan guna mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Lutfia Mustika melaporkan.
4: Pemirsa, Batalion 803 Kesatria Yuda Kensauri gelar latihan renang militer bagi prajurit guna menjaga kemampuan renang serta ketahanan tubuh saat menghadapi situasi genting tengah tugas. Berikut laporan Yohanes De Goden dari Bovendigul.
7: Batalion 803 Kesatria Yuda Kensauri gelar latihan renang bagi prajurit TNI di satuannya guna menjaga kemampuan renang prajurit tetap stabil sehingga tidak lupa dalam setiap tugas apabila terjadi hal darurat ketika berada di medan tugas. Komandan Batalion 803 KYK Letkol Infantri Ahmadi Arif melalui perwira seksi operasi Letnan Koiron menyampaikan pelaksanaan kegiatan latihan renang ini bagi prajurit tidak lain untuk terus melatih kemampuan mereka sehingga tidak lupa saat mereka berada di medan tugas.
8: Target kami untuk prajurit kami, harapan kami prajurit kami mampu meningkatkan daya tahannya, yang pertama untuk kebugarannya juga, yang kedua, yang ketiga adalah agar setiap tugas dan tanggung jawab kita sebagai TNI agar lebih mantap lagi. di medan tugas begitu.
7: Latihan renang militer ini digelar selama 2 hari yang dipusatkan di kolam titik nol kota Tanah Merah, Boventigul. Pasi Ops Batalion 803 KYK mengajak seluruh prajurit untuk tidak bangga dengan capaian yang mereka peroleh saat latihan.
8: Jangan puas terhadap hasil yang kita peroleh, karena ke depan masih banyak lagi tantangan yang akan kita hadapi dan semakin besar lagi. Jadi saya harapkan kemampuan prajurit tiap hari akan semakin meningkat. Jadi
7: lebih diminta untuk seluruh prajurit terus menjaga kemampuan sehingga saat berada di medan tugas tidak lupa dan lalai ketika menghadapi situasi yang tidak bersahabat. Kepada masyarakat diajak bersama-sama TNI jaga kenyamanan di Boventigul sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan baik. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih pada informasi yang terakhir pendengar, kabar olahraga Persipura fokus pemulihan mental dan transisi bertahan jelang laga lawan PSBS Biak. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari Jayapura.
9: Persipura Jayapura fokus pemulihan mental dan perbaikan transisi bertahan para pemainnya jelang laga tandang menghadapi PSBS Biak. Asisten pelatih Isak Wanggai mengatakan kebangkitan mental bertanding para pemain menjadi prioritas utama tim usai meraih hasil yang kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya, termasuk menyoroti 2 gol serangan balik lawan yang dikarenakan kurangnya disiplin dalam transisi bertahan.
10: Yang paling utama kami membangun kembali mental ya, setelah hasil yang kurang memuaskan untuk kami, ini menjadi perhatian khusus terutama mental kami untuk dibangun menghadapi pertandingan berikut, itu paling utama. Ya seperti tadi saya bilang bahwa paling utama mental para pemain yang kami berusaha perbaiki kembali, kepercayaan diri kami, terutama masalah komunikasi dan untuk taktikal ada beberapa catatan yang telah Coach Regi sendiri dan kami staf pelatih sudah bicarakan untuk evaluasi nanti. Yang pasti itu menjadi evaluasi bagi kita ke depan. Catatan ketika transisi itu menjadi perhatian khusus bagi kita mempersiapkan tim ini ke depan. Dan yang pasti juga ada tentang bagaimana peluang-peluang yang harus kita manfaatkan dengan baik di depan gawang itu.
9: Ia juga menanggapi catatan rekor pertemuan Persipura yang kurang berpihak saat bertemu sesama tim asal Papua dengan menegaskan tidak ingin terpengaruh rekor masa lalu maupun performa lawan, melainkan tetap fokus terhadap permainan anak asuhnya sendiri. Diketahui hingga pekan kelima, Mutiara Hitam menempati posisi ke-8 klasemen, sementara dengan mengantongi 4 poin dari 2 kekalahan, 2 hasil imbang, dan 1 kemenangan. Naldik Saulia melaporkan.
4: Pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua produksi RRI Serui. Saya Simon Kayai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
11: Telah kita ikuti Warta Berita Guma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngambire, Wamena, Merauke, dan Boventigul.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: malam hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya, dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pendengar di 90,3 dan 97,5 FM. Baru saja ya Anda ikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua yang disiarkan langsung dari RRI Serui. Dan tentunya pendengar, senang sekali ya tadi bisa kembali hadir dan menemani saudara pendengar dalam program Lintas Malam Bu Fendigul edisi Kamis 15 Oktober 2026. Dan pendengar, malam hari ini ya suasana di Bu Fendigul masih diselimuti dengan kabut asap ya akibat kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu tadi mengajak kita semua agar tetap waspada dan juga menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk menggunakan maskernya ya saat harus beraktivitas di luar rumah, serta kurangi kegiatan di luar ruangan jika memang tidak mendesak. Dan tadi juga sempat bertemu ya pendengar dengan beberapa anak yang mengalami sesak nafas. Tentu kita berharap anak-anak ini bisa segera mendapat kesembuhan ya, semoga mereka kembali sehat, bisa tersenyum dan juga beraktivitas kembali seperti biasanya. Dan mari saudara-saudara kita saling menjaga ya, menjaga keluarga, menjaga orang-orang di sekitar, dan untuk sementara ini hindari aktivitas yang dapat memperburuk kondisi udara, termasuk membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar. Dan tentunya semoga Tuhan senantiasa ya memberikan perlindungan, kesehatan dan kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi kondisi ini. Seperti biasa pendengar di Lintas Malam ya Bu Fendigul edisi Kamis, kami akan mengawali dengan lagu-lagu rohani Buddha ya untuk menemani malam hari Anda yang akan kami hadirkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar ya, tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Bu Fendigul.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, istilah moderasi beragama pertama kali digaungkan di Indonesia oleh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan 2019 sebagai International Year of Moderate. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan mencegah berkembangnya radikalisasi dalam masyarakat. Indonesia yang dikenal dengan keberagaman agama yang sangat luas membutuhkan sikap moderat agar perbedaan ini tidak menimbulkan ketegangan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk beragama dengan bijak, tidak terjebak dalam kutub yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Sikap moderat berarti berada di tengah, adil, dan bisa menjadi penengah dalam konflik. Ini bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi menjaga agama tetap murni dan mengedepankan toleransi, saling menghormati, serta hidup berdampingan dengan damai. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih damai dan harmonis dengan mengutamakan sikap moderat dalam beragama. Salam damai, salam moderasi beragama.
1: Weh, kita main kah?
2: Ayo sudah, kayak tadi malam, seru sekali.
3: Hai, boleh kenalan tidak? Sab nama deh beragama Hindu.
2: Boleh.
1: Is, jangan berteman sama dia. Kan dia beragama Hindu toh.
2: Jangan, tidak boleh begitu. Kita harus berteman sama dia walaupun berbeda agama.
1: Sudah.
2: Ayo. Nama saya Ana. Saya beragama Kristen.
1: Halo. Nama saya Ica, beragama Katolik. Kita main yuk.
0: Berbeda agama bukan berarti berbeda dalam persahabatan. Mari saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup rukun bersama.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami ya dalam Lintas Malam Bovendi Gul, bersama dengan Tari Pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan kalau tadi kita sudah dengarkan lagu-lagu rohani Buddha ya, kali ini kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu daerah menemani Anda jelang penyampaian Warta Berita Sentral yang akan kami hadirkan tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: 92,3 dan 97,5 FM. Pendengar masih di Pro 1 Karir Govern di Gul ya. Saat ini kami akan memberikan satu informasi yang berasal dari Nusa Tenggara Barat ya. Di mana pendengar, warisan budaya dan kesenian daerah merupakan bagian penting ya dari identitas masyarakat yang harus dijaga dan juga dilestarikan. Termasuk warisan budaya dan kesenian masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Di sini ada Sekretaris Yayasan Kesultanan Bima yang juga anggota Majelis Adat Bima ya, ada Dr. Andes Haji Nurdin. Di mana mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam sejumlah warisan budaya Bima. Salah satunya yaitu adalah sambolo, ikat kepala yang menggunakan kain tenun khas Bima. Menurut Nurdin, pendengar, masih ditemukan kesalahan dalam tata cara penggunaan sambolo. Ikat kepala khas Bima ini memiliki bentuk dan juga aturan tersendiri. Berbeda dengan ikat kepala dari daerah lain, sambolo Bima tidak berbentuk crunching. Selain itu, tinggi penggunaannya juga tidak boleh melebihi 5 jari. Karena itu, kedepannya ya, di sini Majelis Adat Bojo berencana menyusun paduan tata cara penggunaan sambolo agar masyarakat dapat mengenal dan juga menggunakannya dengan benar. Sebab setiap warisan yang ditinggalkan leluhur memiliki makna dan juga nilai tersendiri. Dan di sini pendengar, Nurdin juga menegaskan ya bahwa pelestarian budaya dan kesenian ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui kementerian terkait, tetapi membutuhkan kerjasama berbagai pihak termasuk sektor perdagangan dan juga Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda. Dan ia juga mengapresiasi kelompok-kelompok masyarakat Bima yang selama ini terus berupaya ya untuk melestarikan budaya melalui berbagai kegiatan mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten dan juga kota. Dan melalui kegiatan tersebut, mendengar, diharapkan bahwa semakin banyak generasi muda yang terlibat aktif dalam menjaga dan juga memperkenalkan warisan budaya daerah. Dengan demikian ya, budaya dan kesenian Bima ini tidak hanya menjadi cerita tentang masa lalu, tetapi tetap hidup, dikenal dan juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan itu tidak hanya berlaku di Bima NTB, pendengar, karena di setiap daerah tentunya kita juga harus ikut terus ya melestarikan budaya-budaya dan juga kesenian yang ada di daerah kita ya, agar budaya dan kesenian itu akan terus terjaga, tetap hidup, tetap dikenal dan juga tentunya tetap harus diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya.
1: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan.

Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

101 RMB Vendigo, pendengar masih di lintas malam ya bersama dengan Tari malam hari ini. Dan saat ini kami ingin memberikan satu informasi lainnya, yaitu yang berasal dari kuliner Indonesia, di mana saudara pendengar ada kabar membanggakan ya, datang dari dunia kuliner Indonesia, yaitu mengenai soto Betawi, hidangan khas Jakarta yang saat ini berhasil masuk dalam jajaran 3 besar sup terbaik di Asia versi Taste Atlas. Di mana pendengar, berdasarkan pemeringkatan yang diperbarui ya pada 15 Agustus 2026, di sini soto Betawi memperoleh rating 4,4 dan bersaing dengan berbagai hidangan berkuah populer dari negara lain. Dilansir dari Good Stats, soto Betawi dikenal dengan kuahnya yang gurih, terbuat dari santan atau campuran susu, serta dilengkapi dengan potongan daging sapi dan juga jeroan ya. Dan cita rasanya sendiri semakin khas berkat perpaduan rempah-rempah, yaitu seperti serai, kunyit, lengkuas, ketumbar, dan juga daun jeruk. Dan hidangan ini pendengar biasanya disajikan bersama dengan potongan tomat dan juga daun bawang ya, serta emping dan nasi putih. Perpaduan bahan dan rempah tersebut menjadikan soto Betawi sebagai salah satu kuliner Nusantara yang memiliki cita rasa istimewa. Selain soto Betawi, daftar sup terbaik di Asia yang juga menampilkan kehidangan khas dari negara lain, diantaranya ada Beiran Kürbasi dari Turki. Kemudian di sini ada juga ramen ya khas Yokohama dari Jepang, yang dikenal dengan kuah kaldunya yang juga sangat kental ya. Dan pemeringkatan Taste Atlas sendiri ini disusun berdasarkan penilaian para penggunanya terhadap berbagai hidangan tradisional ya. Karena itu hasil tersebut merupakan gambaran preferensi berdasarkan rating yang terkumpul, bukan penilaian mutlak mengenai kualitas suatu makanan. Dan saudara pendengar, masuknya soto Betawi dalam jajaran teratas ini menjadi salah satu kesempatan ya untuk semakin memperkenalkan kekayaan kuliner yang ada di Indonesia kepada masyarakat dunia. Dan kita pun dapat ikut menjaga dan juga melestarikan kuliner Nusantara ya, dengan mengenal, menikmati, serta memperkenalkan makanan khas daerah kepada generasi muda maupun masyarakat luas. Dengan kekayaan rempah-rempah yang kita miliki ya, serta bahan lokal dan juga tradisi memasak yang sangat beragam, kuliner Indonesia memiliki daya tarik tersendiri pendengar, dan patut ya untuk kita banggakan bersama.

Baik pendengar, informasi yang baru saja kami hadirkan ya, kami lansir dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda juga bisa membaca selengkapnya pendengar, yaitu melalui website kami ya di www.rri.co.id dengan judul Soto Betawi Diakui di Kancah Kuliner Asia.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Jangan, Ri. Saya belum siap.
2: Kita di pantai ini. Gak banyak orang juga. Buka dah.
1: Gak mau.
3: Ya udah.
1: Ri, kenapa dibuka?
2: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai. Biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
1: Iya sih.
2: Makanya buka aja. Katanya mau mandi.
1: Tapi saya belum siap.
2: Apa sih? Cuma buka masker aja. Pakai acara belum siap.
1: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
2: Astagfirullahaladzim.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik kok? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Boven Digo pendengar. Saat ini pukul 20.51 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami ya dalam lintas Mama Boven Digo hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan ya untuk Anda warta berita sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami pendengar di 90,3 dan 97,5 FM.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usir.

Baik, mendengar masih di Pro 1 RFO Vendigo, lagu Mejangiran ya dari daerah Bali menjadi penutup lagu daerah di malam hari ini pendengar. Dan saat ini mari kita simak bersama ya penyampaian warta berita sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Panglima TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. 3, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. 4, M. Maulana Bungaras sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6, Profesor Setiawan Putiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7, Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8, Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9, Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusri Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tanjo, Pak Wakil Pemerintah tadi mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung. Apakah sistem sudah berjalan? Apakah lokasi yang dari BUMN sudah di situ? Manajemen sudah berjelas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain. Jadi kewenangan dari kesiapan kita akan bertemu dengan manajernya, pengurusan dan pengurusan.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut

0: penjaga ibu kerap jalan.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
2: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
1: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
4: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
4: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
5: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
6: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
5: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
8: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan

0: antaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
1: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
0: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
2: Dinas sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
0: Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jabijasana melaporkan.
3: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: First governance, trust must come before everything else. Managing hedge funds.
5: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
4: First, governance. Trust must come.
5: Pertama, tata kelola, kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
4: Standard of accountability.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
6: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
5: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
7: A stronger Hajj ecosystem.
5: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
8: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
9: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
8: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari itu, yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
9: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
10: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada semua.
9: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
6: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
3: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mama, mama.
3: Kenapa sih?
2: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Ma.
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, Anda kembali bersama kami ya di 90,3 dan 97,5 FM. Baru saja Anda ikuti atau simak penyampaian berita sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan saat ini pendengar, mari kita simak ya drama radio dengan judul Promosi dengan Digitalisasi bersama dengan RRI Bukit Tinggi.

0: Kenapa ya, Pak? Dagangan kita nggak laku-laku. Padahal kita selalu buka lapak dari pagi. Tapi yang beli paling banyak cuma 2 orang. Bahkan seringkali zonk.
1: Belum rezeki kita aja, Bu. Insya Allah, selagi kita berusaha, akan selalu ada jalan kok.
2: Halo Bapak Ibu, kok wajahnya sedih gitu sih?
1: Ya.
2: Saya mau beli dong, masih ada donatnya kan?
0: Ada nak, ada. Ini banyak banget loh, mau beli berapa itu?
1: Iya, ya, silakan duduk dulu nak. Dari mana ini? Sendirian aja ya?
2: Makasih ya Pak, iya saya sendirian aja. Oh ya, saya mau pesen 50 pieces donatnya ya Bu.
0: Wah.
2: Masukin semua ragam donatnya ya,
1: iya.
2: Topping-toppingnya itu. Oh ya, saya izin mau bikin konten ya Pak, Bu. Boleh gak?
1: Konten itu apa nak? Maaf, Bapak gak ngerti.
2: Jadi gini Pak, konten itu adalah ide yang saya punya dan lakukan untuk dimasukkan ke media sosial saya nanti.
1: Iya, iya.
2: Nah, dalam hal ini saya videokan jualan Bapak Ibu. Sekalian dipromosikan biar dikenal banyak orang. Jadi
1: bagus,
2: banyak
1: tuh,
2: orang yang belanja
0: itu,
2: gitu.
0: Wah. Boleh banget itu, nak.
2: Makasih, Bu.
0: Silakan buat video sebanyak-banyaknya ya, Pak, ya.
2: Boleh ya, Bu, ya?
0: Iya, boleh. Silakan buat kontennya. Mau mulai dari mana? Silakan, silakan.
2: Oke.
1: Ibu tenang. Donatnya
0: senang,
1: udah
0: Pak.
1: Selesai semua belum? Mari siapin.
2: Nah,
1: senang banget ya.
2: Iya. Iya, boleh ya, Bu, ya. Saya videokan dari awal banget ya Bu. Bapak Ibu acting
1: ya?
2: Seolah ngobrol aja. Nanti saya datang nyapa dan pesan donatnya.
1: Terus
2: selama Ibu bikin toppingnya, saya videokan. Sampai nanti semua donatnya selesai dan dibungkus, lanjut saya bayar dan jalan keluar warung Ibu dan Bapak ya.
0: Gitu. Iya nak, ayo. Aduh, berasa main sinetron kita Pak. Disuruh acting begitu ya. Ayo Pak, kita mulai ngobrol-ngobrolnya.
1: Iya, Bu. Ayo, udah lama loh Bapak lihat Ibu sebahagia ini.
2: Ayo, Bapak, Ibu siap ya?
1: Iya.
2: Oke.
0: Iya.
2: Action.
0: Wah, kok jadi cantik begini sih Ibu di HP kamu, nak?
2: Iya kan, Bu?
0: Jadi betah deh dibikinin konten. Setelah ini diapain lagi, nak, buat konten tadi gitu?
2: Jadi setelah ini videonya saya edit dulu ya Bu. Nanti saya rekam suara yang menjelaskan tentang video yang kita ambil tadi. Nah pokoknya saya akan buat sebagus mungkin. Terus saya posting deh di media sosial saya, biar orang-orang jadi tertarik untuk nyobain donat Ibu juga. Jadi laris manis deh dagangannya.
0: Wah keren.
1: Iya. Kok bisa dengan video gitu orang jadi tahu dagangan kami nak? Gimana caranya itu?
2: Nah, itulah gunanya sosial media, Pak. Jadi orang-orang dari mana aja bisa lihat dan datang ke sini. Karena saya buatkan nanti alamat lengkap warungnya Bapak Ibu. Namanya teknologi, Pak. Jadi orang jualan sekarang rata-rata caranya ya begini. Nanti saya bikinin akun media sosial untuk donatnya Bapak Ibu ya. Biar saya yang bantu kelola deh.
0: Wah, canggih ya nak ya. Terus nanti apa tadi akun ya? Nah itu akunnya diapain nak?
2: Akunnya Bu, nanti saya yang bantu kelola. Jadi kalau nanti nih jalan keluar ya Bu, disempetin datang ke sini dan bikin konten-konten pendek, terus diposting lagi deh. Makin banyak lagi deh yang belanja di sini. Gitu.
1: Amin. Mudah-mudahan begitu ya nak.
2: Amin.
1: Biar Ibu nggak sedih-sedih lagi.
2: Yo, Bu, jangan
1: karena
2: sedih,
1: dagangan
2: Bu.
1: Kita jarang yang beli nak. Mungkin karena nggak banyak yang tahu ya.
2: Betul Pak. Jadi kita harus ikut perkembangan zaman di dunia serba digital ini, biar gak ketinggalan dan bisa bersaing dengan lebih kompetitif.

0: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Promosi dengan Digitalisasi, karya Mutia Utami.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Pemirsa masih di 90,3 dan 97,5 FM. Baru saja kami hadirkan drama radio ya, dengan judul Promosi dengan Digitalisasi bersama RRI Bukit Tinggi. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu mancanegara ya, untuk menemani Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Bantuin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
4: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
5: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
6: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Anda pendengar masih di Pro 1 RRI Bovendigo ya, masih bersama dengan Tari hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, ada satu buah tips ya untuk merawat kulit wajah sebelum tidur. Nah pendengar, sebelum tidur ini tentunya ya jangan lupa juga untuk merawat kesehatan kulit wajah setelah seharian beraktivitas. Jadi Anda harus membersihkan wajah dari debu, kotoran dan juga sisa riasan agar kulit tetap terjaga kesehatannya. Dan di sini ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa Anda lakukan pendengar, yaitu yang pertama dengan membersihkan wajah sebelum tidur. Lalu kemudian gunakan masker wajah sesuai dengan kebutuhan ya, tidak harus setiap hari. Dan yang ketiga yaitu menggunakan pelembab untuk membantu menjaga kelembapan kulit serta rawat area sekitar mata dengan lembut. Selain itu pendengar, cukup untuk minum air putih ya agar tubuh tetap terhidrasi, dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan sarung bantal serta alas tidur kita. Nah pendengar, merawat wajah tidak harus selalu dengan sesuatu yang mahal atau skincare mahal ya, karena yang terpenting adalah rutin untuk membersihkan wajah, kemudian memilih produk yang sesuai dengan jenis kulit kita, dan juga menjaga kebersihan ya setiap hari. Tentu bisa Anda coba pendengar, mulai malam hari ini juga boleh ya. Semoga kulit Anda tetap sehat dan juga terlihat segar ya pada esok paginya ketika bangun tidur.

Pendengar, saat ini pukul 21.58 menit waktu Indonesia Timur ya. Ada Britney Spears dengan judul Lucky sebagai lagu mancanegara ya, penutup di malam hari ini pendengar. Karena sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda segmen Ruang Rindu ya, yang akan kita hadirkan yaitu pada pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang rindu. Rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Boven Digital.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami ya di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRB Vendigul. Dan untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat malam ya untuk Anda semua dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya di malam hari ini. Dan tentunya saat ini kami hadirkan untuk Anda segmen Ruang Rindu ya, berbagi memori rindu lewat lagu, yaitu edisi Kamis 15 Oktober 2026 selama 1 jam ke depan ya bersama dengan Tari. Dan untuk malam hari ini spesial, kami akan hadirkan lagu-lagu dari Mary Andani ya. Sebelumnya kami akan memberikan satu informasi terlebih dahulu dari Mary Andani ya pendengar, sebelum kita hadirkan lagu-lagu pembuka ya yang sudah kami siapkan. Selain Dinding Pemisah, Mary Andani juga dikenal lewat lagu Denpasar Moon, Mas Kamu Kok Loyo, dan juga Mungkinkah Kau Kembali. Lagu-lagu tersebut memperlihatkan kemampuannya membawakan beragam warna musik ya, mulai dari pop hingga dangdut disco. Lalu Denpasar Moon ini menjadi salah satu karya yang paling dikenal dari Mary Andani, yaitu lagu ini turut mengangkat popularitasnya melalui irama disco remix yang menarik dan juga mudah diingat ya. Sementara itu ada Dinding Pemisah yang dikenal dengan nuansa dangdut Mandarin yang menjadi salah satu ciri khas perjalanan musiknya. Dan mendengar, karir Mary juga diwarnai ya dengan berbagai kolaborasi dan juga proyek musik tentunya, di mana ia pernah tampil dalam duet maupun kelompok vokal bersama sejumlah penyanyi serta terus merilis album sepanjang perjalanan karirnya. Dan dalam wawancara dengan Antara yang dilakukan pada 2011 silam ya, di sini Mary menyebut bahwa album ini yang sedang disiapkan yaitu akan menambah jumlah album yang telah dirilisnya menjadi 14 album. Dan langsung saja pendengar, kami hadirkan ya lagu pembuka dari Mary Andani. Ada dua lagu ya dengan judul Dinding Pemisah dan juga Prahara Cinta.

0: Mendengar masih di 90,3 dan 97,5 FM, masih dalam segmen Ruang Rindu ya. Malam hari ini dua lagu sudah kami hadirkan dari Merian Dani. Menemani malam hari Anda, dan saat ini kami buka line telepon untuk Anda bergabung bersama kami ya, agar Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya kepada orang-orang terkasih ataupun kerabatnya. Anda bisa langsung hubungi kami di 08 1149 54 333 atau di 08 1149 88 666. Dan benar saat ini kami sapa dulu ya penelpon yang sudah bergabung di malam hari ini.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.

0: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Suaranya kecil sekali ya, mungkin kita ke penelpon berikutnya terlebih dahulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat
1: pasti ada tari
0: malam.
1: Ini.
0: Betul sekali, dengan Bunda Ima di Merauke.
1: Iya, ada tari.
0: Apa kabar, Bunda?
1: Kabarnya Bunda baik dan sehat. Cuaca juga seharian tadi panas dengan angin, tapi malam ini puji Tuhan anginnya sudah berhenti.
0: Oke, di Merauke lagi kabut asap juga nggak nih Bunda? Di Boven
1: nah, lumayan. Nggak ada, Desari.
0: Oh, gede ya. Iya, di Boven iya. Lumayan cukup tebal.
1: Jangan-jangan ya, lupa pakai masker ya, Desari.
0: Baik, Bunda, tentu ya untuk
1: kalau
0: semuanya.
1: Kalau perlu masker, kacamata.
0: Iya, betul.
1: Iya, supaya bisa menghindari dari asap toh.
0: Iya, asapnya soalnya lumayan, sudah berhari-hari ya. Semoga turun hujan. Ya,
1: tapi
0: Bunda,
1: kalau
0: ya
1: di dalam ruangan pasti tertutup
0: dengan
1: kaca toh.
0: Betul, masuk
1: nanti
0: sedikit aja.
1: Setelah keluar baru tancap kacamata sama masker.
0: Iya, betul sekali. Baik, Bunda, malam ini mau request lagu apa?
1: Bunda request sendiri, Kade.
0: Boleh, silakan, Bunda Ima.
1: Kalau dari Demersis yang pergi tanpa berita.
0: Pergi tanpa berita, oke.
1: Iya.
0: Siap,
1: ya,
0: Bunda.
1: Salam-salam dulu, mungkin sambil cari, salam-salam dulu ya. Salam pertama tentunya buat Ade Tari bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Soalnya suara-suara sudah di tempat tidur ini, Ade Tari.
0: Sudah malam banget ya, Bunda ya. Siap-siap mau tidur
1: iya.
0: Ya.
1: Terus salam buat Putra Kenga di Fafak bersama teman-teman yang ada di Fafak juga. Selamat malam semua. Salam sehat selalu. Ada Bang Nasrun di Palu. Ada Bang Lei di Kalimantan Utara. Ada Bapak Widi di Tokyo, ada Oma Deva di Jakarta, Bunda Wigati di Wonosobo, Bunda Utri sama Bapak Ferdi di Merauke, selamat malam. Terus si dua sejoli itu, Bang Andi sama Mbak Dika ya, selamat malam semua, semoga bahagia selalu, akur-akur. Dan teman-teman yang ada di Ternate, Nabire, Jayapura, Serui, semuanya selamat malam. Di Sorong ada Bapak Yanto, Bunda Ana, selamat malam. Itu aja, Dek Tari.
0: Okay.
1: Semoga lagunya sudah terposisi. Bisa-bisa menghibur teman-teman semua malam ini. Terima kasih, sayang. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih juga ya Bunda Ima di Merauke yang sudah bergabung di malam hari ini. Ditunggu lagunya ya Bunda Ima. Dan kita ke telepon berikutnya, pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Oke, sepertinya telepon yang di 0811495433 ini agak sedikit gangguan ya malam hari ini. Jadi kita ke penelpon berikutnya dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
2: Berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Fafak. Dari Fakfak.
0: Oke, okay. Dari Fakfak. Berarti Bang Putra Tengah.
2: Itu sudah.
0: Gimana kabarnya Bang Putra di Fakfak?
2: Alhamdulillah puji Tuhan, kabar masih baik. Lalu cuaca juga sudah ada sedikit hujan-hujan, tapi masih ada kabut asapnya.
0: Berarti di Fakfak juga ya, kabut asap juga iya. Ya, Bang Putra?
2: Iya, iya, kabut asap juga.
0: Cuma hari ini sudah ada hujan sedikit palingnya.
2: Sudah sedikit ya. Kalau Boven sudah ada hujan apa belum?
0: Belum ada, Bang Putra. Tadi sempat gerimis, habis itu sebentar aja hujannya belum kelihatan. Semoga ya, segera ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, Bang Putra, mau request lagu apa malam ini?
2: Seandainya aku punya sayap.
0: Seandainya aku punya sayap, ya?
2: Dari Case ya.
0: Dari Case.
2: Ya.
0: Oke, okay, lagunya okay. Sambil dicari. Mau kirim-kirim salam, Bang Putra?
2: Ini ke Indah kan?
0: Dengan Tari.
2: Oh Tari ya, oh ya Tari. Oke, okay, Mbak Tari, selamat bertugas. Terima kasih atas layanan teleponnya. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Dan juga salam untuk teman-temanku lainnya semuanya. Semoga tetap sehat selalu. Oke, okay, yang pertama ada Bunda Natalia, ada Bang Luhut, ada Bang Lei, ada Bintang Pratama, ada Mas Lia, ada juga Bang Ahmad Irwan, Teddy Putri, ada juga Bang Kiki Temame, Bang Irwan, juga ada Ibu Farida, juga ada Bang Ramadan, Mbak Ana di Sorong, dan juga ada Bang Widi di Tokyo. Semua-semua sudah tanpa terkecuali. Semoga terhibur malam hari ini. Semoga sehat selalu, salam kompak. Oke, Mbak Tari, terima kasih. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih Bang Putra di Fak-Fak ya. Ditunggu lagunya. Doa yang sama juga ya untuk Bang Putra Tengah di Fak-Fak. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Dan pendengar, kita coba kembali ya sapa penelpon berikutnya nih. Semoga bisa tersambung ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Oke, baik pendengar, sepertinya ya di lentofon yang belakangnya 333 ini lagi tidak bisa digunakan ya. Mungkin nanti boleh hubungi kami kembali ya di 08 1149 88 666. Atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp ya di 08 1149 88 222. Dan mendengar saat ini kami hadirkan dulu lagu yang tadi sudah di request oleh Bunda Ima ya di Merauke. Dan juga ada Bang Putra Tengah di Fak-Fak. Ada lagu Pergi Tanpa Berita dan juga Seandainya Aku Punya Sayap.

101 RRB Fendi Gul ya. Masih dalam segmen Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, sudah dua lagu kami hadirkan untuk Anda. Lagu yang di request ya, spesial dari Bunda Ima dan juga Bang Putra Tengah. Semoga untuk Anda yang sedang monitor siaran kami ya, melalui frekuensi 90,3 dan 97,5 FM ataupun melalui aplikasi RRI Digital dapat terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah dihadirkan. Dan pendengar, sebelum kita sapa ke penelpon berikutnya ya, di sini kami akan membahas kembali sedikit tentang Mary Andani ya, di mana pendengar, perjalanan hidup dari Mary Andani ini tidak hanya berkutat di dunia tarik suara, karena setelah menetap di Malaysia ya, mengikuti suaminya yang bekerja sebagai pilot, ia tetap berusaha untuk melanjutkan aktivitas dan juga karya-karyanya. Ia juga membangun usaha busana muslimah melalui lini Mary Andani Hijab Line. Dan pada 2019, pendengar, Mary menerima anugerah penghargaan Perempuan Inspiratif Indonesia dalam kategori artis dan juga pegiat sosial, di mana penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan ya atas kiprahnya di luar dunia musik. Dan dari perjalanan Mary Andani, kita bisa belajar bahwa berkarya tidak harus berhenti ketika keadaan dan lingkungan berubah, di mana musik telah menjadi bagian penting ya di dalam hidupnya, sekaligus membuka jalan bagi berbagai kegiatan lain yang juga tidak kalah bermanfaat. Itulah pendengar sekilas perjalanan dari Mary Andani ya, penyanyi yang namanya dikenal melalui lagu-lagu nostalgia era 90-an. Semoga kisah ini dapat membawa kenangan tersendiri ya bagi pendengar semua yang pernah menikmati lagu-lagunya. Dan tentunya kami juga akan hadirkan kembali lagu-lagu dari Mary Andani. Di sini ada Rintik-Rintik Hujan dan juga 1000 Rupiah.

0: Pemirsa masih di 90,3 dan 97,5 FM ya, masih di dalam segmen Ruang Rindu malam hari ini. Tersisa 14 menit lagi pendengar, untuk Anda bisa bergabung bersama kami ya, untuk request lagu dan juga kirim-kirim salam. Tadi dua lagu dari Marian Dani ya, kembali kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya kami akan sapa penelpon yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, beri lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Tari, apa kabar?
0: Selamat malam, alhamdulillah kabar baik. Ini dengan Kak Freddy bukan ya?
1: Iya betul, orang Merauke.
0: Dari Merauke seperti Bunda Ima. Gimana kabarnya Kak Freddy?
1: Kalau mau mere dengan Merauke beda ya. Mau mere itu
0: mau mere. Tadi kedengarannya dari Merauke ya, mohon maaf. Mau mere ya Kak Freddy ya.
1: Iya, mau mere itu Ibu Ima.
0: Oke, kalau Kak Freddy di Merauke.
1: Merauke betul sekali.
0: Oke.
1: Bagaimana kabar udara di Bofeng? Sudah bagus setelah apa terkena asap, kabut asap beberapa waktu lah, ya.
0: Di iya. Sini masih lumayan tebal Kak Freddy Bofeng. Iya, karena kebetulan belum turun hujan. Kalau di Merauke sendiri gimana iya. Kak Freddy? Masih iya, sama?
1: Di Merauke juga beberapa bagian di agak di luar kota, pusat kota Merauke itu juga orang agak sedikit terkena kabut asap gitu karena kebakaran lahan. Betul. Ada lumayan beberapa, kalau dengar berita dari BNPBD itu ada beberapa puluh hotspot ya titik panasnya itu.
0: Lumayan banyak ya.
1: Iya, hanya di dalam kota kami kayaknya belum terkena ini. Hanya cuaca kelihatan seperti mendung-mendung gitu. Terus matahari itu di pagi jam 9.10 kelihatan merah sekali begitu ya. Mungkin karena apa?
0: Karena tertutup ya.
1: Ya, terhalang kabut asap.
0: Tapi gitu. Udara sejauh ini masih aman ya Kak ya?
1: Jauh ini masih aman kami di dalam
0: semoga
1: kota.
0: Di dalam kota
1: kalau tidak ya, kabarnya yang agak ya agak jauh-jauh dari kota pusat kota itu katanya terkena meskipun tidak separah mungkin di Bofeng, apalagi di Kalimantan dan Sumatera, beberapa bagian di Sumatera ya.
0: Iya masih sangat parah di sana.
1: Teman-teman di Kalimantan Tengah itu ya beberapa bagian Kalimantan sana masih diliputi kabut asap. Jadi memang kemana-mana harus pakai masker gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk melindungi saluran pernapasan kita kan.
0: Sama jarak pandang yang lebih bahaya lagi ya, Kak Freddy.
1: Iya, jarak pandang kalau iya, terutama kota yang bener. Ramai kendaraannya tuh, wah, itu cukup terganggu dengan jarak pandang.
0: Betul sekali, semoga lekas pergi ya kabut asapnya ya Kak ya, semoga turun hujan.
1: Semoga lekas berlalu, iya kita doakan semoga lekas berlalu semuanya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, dan diberikan kesehatan buat semuanya ya.
1: Betul, semoga semuanya tetap sehat, tapi tetap harus berusaha untuk berjaga-jaga, bersikap, jadi pola hidupnya harus juga sehat gitu. Jangan lupa pakai masker, minum air hangat yang cukup gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, Mbak Tari, hari ini kita dengar Mary Andani ya. Mary Andani ini selain ada apa, ada yang juga versi dangdut, tapi dia itu pada umumnya kan versi Mandarin dia kalau lagunya.
0: Kebanyakan lagu-lagunya ya, tapi ada yang dangdut disco.
1: Lagunya ada apa ya, ada apa, irama-irama lagu-lagu Mandarin itu.
0: Betul sekali.
1: Beberapa lagu itu, Air Mata Kekasih gitu ya. Nah itu meskipun isinya tidak persis, tapi itu apa, ada judul lagu itu juga di lagu Mandarin gitu.
0: Oke, Kak Freddy mau request jadi lagu dari Mary Andani.
1: Malam hari ini saya mau request Mary Andani yang judulnya Pagi Yang Indah.
0: Pagi Yang Indah.
1: Iya, okay. Pagi Yang Indah itu ya.
0: Siap, Kak Freddy. Mau kirim-kirim salam?
1: Siap ya lagunya.
0: Lagunya sudah disiapkan.
1: Oke, okay. Iya, salamnya untuk Mbak Tari yang sedang bertugas ya. Tetap jaga kesehatan dan pulangnya juga hati-hati. Pokoknya pola hidup sehat ya, makan pada waktunya gitu. Jangan sampai terlambat makan.
0: Benar.
1: Ya. Oke, kemudian teman-teman di Boven ya, itu ada Bapak Tias juga, pokoknya semua pendengar setia yang ada di Boven di Jul. Di luar sana tadi sebut juga Ibu Ima ya, yang di Maumere. Kemudian juga Ibu Wigati, lama tidak dengar suara Ibu Wigati.
0: Iya, benar ya.
1: Mana gerangannya? Ibu Wigati, Iwono Sobo, kemudian Bang Minta Pratama. Ada juga Bang Nasrun, Ibu Farida, Ibu Maslia juga, Mbak Dika di Tali Abu, kemudian juga ada Andi ya, Bang Andi yang di Jambi sana, Bang Le di Kalimantan Utara, Bang Luhut, juga ada Bang Ramadan, lama gak dengar suara juga nih, orang Sorong ya.
0: Iya, benar banget. Kemana ya Bang Ramadan ya?
1: Iya, mudah-mudahan bisa bergabung. Mungkin agak sibuk, beliau orang sibuk. Jadi. Kemudian ada teman kita yang jauh di luar negeri sana ya, di Tokyo. Ada Mas Widi ya, mudah-mudahan bisa bergabung ya. Soalnya Mas Widi juga kalau di sana waktunya waktu sama dengan kita di Indonesia Timur sini. Waktu Tokyo sama dengan waktu Indonesia Timur.
0: Sama-sama jam 11 ya.
1: Iya, sama-sama juga aja apa waktunya sama gitu. Kemudian ada Mbak Diona ya, Mbak Diona di Kupang. Sudah gabung apa belum itu Mbak Diona?
0: Belum, kebetulan. Biasanya tuh, suka ya? Gabung ya, malam-malam ya.
1: Iya, sering tuh. Iya, biasanya malam itu di Oisapa. Oisapa itu ada di Kupang ya, NTT. Oke, okay. Biasanya kita sapa Mbak Diona itu, Auntie Diona. Auntie Diona, apa kabar? How are you tonight? Gitu. Benar-benar bisa bergabung. Oke, untuk semuanya saja ya Mbak Tari dari Sabang sampai Merauke tanpa kecuali, semoga semuanya sehat. Dan untuk teman-teman yang ada di kawasan terdampak kabut asap, oh ya, salah satunya ada Bang Lanius ya, yang ada di Abbas ya,
0: benar, di Sabang Lanius ya,
1: mudah-mudahan oh ya, di sana juga ada Ibu Wanusu ya. Semoga sehat walafiat dan terima malam hari ini. Batari tetap sehat. Doa terbaik untuk Batari bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Freddy. Doa yang sama ya untuk Kak Freddy dan juga keluarga yang ada di Merauke. Berikan karena saat ini sudah pukul 22:55 waktu Indonesia Timur. Jadi langsung saja ya kami putarkan lagu terakhir di segmen Ruang Rindu malam hari ini. Lagu yang tadi baru saja di request ya oleh Kak Freddy di Merauke. Ada Mary Andani dengan judul Pagi Yang Indah.

0: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.
1: Baik, mendengar kami akhiri ya segmen ruang rindu di malam hari ini untuk Bunda Ima di Maumere, terus kemudian tadi ada Bang Putra Tengah ya di Fakfak, dan ada Kak Freddy juga yang tadi sudah bergabung ya dari Merauke. Terima kasih, dan pendengar Anda juga bisa ikuti terus ya segmen ruang rindu yang kami hadirkan setiap hari pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda segmen musik keperaduan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: masih di Pro 1 RRB Vendigul ya. Dan kali ini kami masuk ke segmen musik peraduan edisi Kamis 15 Oktober 2026. Masih bersama dengan Tari Pendengar malam hari ini ya, di musik peraduan hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, seperti biasa dalam musik peraduan, Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk request lagu ataupun kirim-kirim salam. Anda bisa langsung hubungi kami di 08 1149 88 666, atau bisa juga ya melalui WhatsApp di 08 1149 88 222. Dan pendengar, kami akan sapa ya penelpon pertama yang sudah bergabung di musik keperaduan malam hari ini. Kita sapa dulu. Selamat malam musik keperaduan.
1: Malam. Kak Tari.
0: Selamat malam.
1: Malam Kak Tari.
0: Selamat malam juga Bang Andi.
1: Ya, apa kabar Kak?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bang Andi, gimana kabarnya di sana? Di Jambi ya, Bang Andi ya?
1: Iya, iya. Kita udah gabung gak tadi, Kak?
0: Kebetulan belum, Bang Andi.
1: Di luar gak gabung juga ya?
0: Iya, belum.
1: Ini ngurus suaminya lagi sakit, Kak. Kasian.
0: Oh, gitu. Semoga lekas sembuh ya.
1: Iya, semoga cepat sembuh lagi suaminya. Ya, maklum lah orang sudah tua, Kak. Penyakit tua di atas, Kak.
0: Iya, semoga segera diangkat penyakitnya ya untuk suami Kak Dika ya.
1: Iya, kita doakan saja.
0: Oke, Bang Andi. Gimana, mau request lagu apa malam ini, Bang Andi?
1: Request lagu dari Rosa, Kau Bukan Untukku.
0: Lagunya dari Rosa, Kau Bukan Untukku. Oke, mau kirim-kirim salam.
1: Salamnya buat kakak yang selalu panjang umur rezeki, terus buat Dika Italia Abu yang lagi mencoba monitor. Semoga Dika bebek saja di sana, tidak terjadi apa-apa dengan dirimu besok. Saya tidak ingin terluka, Dika kau bebek saja, sehat selalu bersama keluarga. Semoga suami cepat sembuh, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa aku selalu bersamamu, Dika. Terus buat Bunda Ima, Bu Utri, Pak Ferdi, Bu Natalia, buat semua yang saja dari A sampai jenjerang kuliah dari satu. Terima kasih Kak, selamat malam, assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Andi yang sudah bergabung ya. Dan request lagu Kau Bukan Untukku dari Rosa. Dan selanjutnya kita sapa ke penelpon berikutnya. Selamat malam. Halo. Oke, teleponnya terputus ya pendengar. Kita sapa lagi penelpon berikutnya yang juga sudah bergabung ya. Ada Ibu Anusu, selamat malam.
2: Selamat malam musik peraduan Mbak Tari.
0: Selamat malam Ibu Anusu, gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Mbak Tari.
0: Alhamdulillah, Tari juga sehat Ibu Anusu.
2: Iya.
0: Gimana malam ini, mau request lagu apa Ibu Anusu?
2: Lagunya dari Arif.
0: Lagunya dari Arif.
2: Arif, entah siapa yang bersalah.
0: Entah siapa yang bersalah ya.
2: Iya.
0: Oke. Sambil Tari cari lagunya, mau kirim-kirim salam Ibu Anusu.
2: Iya, salamnya pertama buat Mbak Tari yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari. Buat Bang Iwa

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengan siapa ya? Dengan Pak Usu bukan ya?
0: Nasrun.
1: Oh, Pak Nasrun. Pak Nasrun di?
0: Sulawesi Tengah, di Palu.
1: Di Palu ya?
0: Iya.
1: Oke, Pak Nasrun, gimana kabarnya malam ini Pak Nasrun
0: ya,
1: di Palu?
0: Ya, sama kita, baik-baik selalu, sehat
1: walafiat. Alhamdulillah. Baik, Pak Nasrun, malam ini mau request lagu apa?
0: Lagu apa nih, Mbak?
1: Bebas. Lagunya bebas.
0: Bebas.
1: Iya, Pak Nasrun mau lagu apa?
0: Berarti hanya Mary and Dainter sudah selesai kan acaranya ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, saya tidak bisa tebus dari telepon, susah juga. lagunya Ungu.
1: Lagu dari Ungu, mau yang judulnya apa,
0: iya,
1: Pak Nasrun?
0: Iya, Sayang.
1: Sayang, oke. Sambil cari-cari lagunya, mau kirim-kirim salam mungkin?
0: Pertama-tama, mbak lagi nyata bertugas, selalu yang bisa ke rumah, ada Peggy juga di Momere, ada Putri, ada Bunda Ima di Momere, Pak Ibu Sulteng, Pak Jumadi, ada Marcel, semuanya tanpa kecuali akan berhubung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun di Palu ya, yang juga sudah bergabung di Musik Kepala Dua malam hari ini pendengar. Karena sudah ada 3 penelpon ya yang bergabung, kami akan hadirkan dulu lagu yang sudah di request ya malam hari ini. Ada lagu dari Rosa, Aku Bukan Untukmu, di request dari Bang Andi ya di Jambi. Dan juga selanjutnya ada lagu dari Arif, Entah Siapa Yang Bersalah, di request oleh Ibu Wanusu di Sambas. Dan terakhir tadi ada Pak Nasrun ya di Palu yang juga bergabung untuk request lagu dari Ungu dengan judul Sayang. Lagunya spesial ya untuk semuanya yang sedang mendengarkan siaran kami tanpa terkecuali ya.

Baik, pendengar, Mas, ini 90,3 dan 97,5 FM ya. Dalam musik keperaduan malam hari ini masih bersama dengan Tari Pendengar. Dan saat ini kami ingin memberikan satu informasi terlebih dahulu ya, sebelum kami hadirkan kembali lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Di sini ada informasi terkait dengan pengertian dan juga manfaat nutrisi untuk tubuh, pendengar. Di mana informasi yang kami lansir dari rri.co.id Gunung Sitoli ya. Seringkali kita mengkonsumsi makanan atau minuman tanpa mengetahui atau memahami apa itu nutrisi yang terkandung di dalamnya. Padahal kandungan nutrisi atau gizi yang seimbang ini diperlukan ya oleh tubuh agar dapat berfungsi secara optimal dan kesehatan kita tetap terjaga. Dan dilansir dari bineka.com, banyak makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari ini tidak memiliki asupan nutrisi yang mencukupi ataupun sedikit sekali ya mengandung nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh. Bahkan cenderung tidak sehat ya, pendengar. Misalnya aja seperti fast food ataupun gorengan-gorengan ya. Salah satu tips mendasar untuk menerapkan pola hidup sehat ataupun melakukan diet yang sukses adalah dengan memahami terlebih dahulu apa itu nutrisi. Selain perlu diketahui nutrisi apa saja yang diperlukan oleh tubuh ya, pendengar. Di sini dikatakan nutrisi atau kandungan gizi adalah sejumlah kandungan zat yang dapat berasal dari berbagai bahan pangan atau makanan yang berfungsi serta penting untuk menjaga, memelihara, serta membangun berbagai sel dan juga jaringan tubuh. Apalagi pendengar, seseorang mengalami gizi yang tidak seimbang ya, dalam artian kekurangan salah satu atau beberapa zat gizi hingga mengalami kekurangan gizi secara keseluruhan, dan ini dapat menyebabkan pertumbuhan serta kesehatan dapat terganggu ya, pendengar. Dan seseorang juga dapat mengalami kondisi di mana gizi dalam tubuh tidak seimbang, dan hal ini dikenal dengan istilah malnutrisi. Di mana malnutrisi ini dapat berupa kondisi di mana seseorang kekurangan nutrisi hingga kelebihan nutrisi. Dan seseorang yang kekurangan nutrisi biasanya ditandai dengan kondisi tubuh yang kurus, terlihat lemah, serta kesehatan tubuh yang kurang akibat asupan gizi yang sangat rendah ya. Di sini pada anak-anak, kekurangan nutrisi dapat menyebabkan stunting, dan sebaliknya, seseorang yang kelebihan gizi biasanya mengalami berat badan yang berlebih hingga mengalami obesitas. Dan nutrisi ataupun kandungan gizi pada dasarnya, pendengar, dibagi ke dalam dua jenis kelompok besar, yaitu mikronutrisi dan juga makronutrisi. Baik makro ataupun mikronutrisi ini sama-sama diperlukan ya oleh tubuh dan saling melengkapi satu sama lainnya.

Baik pendengar, di sini juga dijelaskan ya terkait dengan makronutrisi, yaitu adalah sejumlah nutrisi yang sangat esensial dan diperlukan tubuh sebagai sumber energi untuk menjalankan fungsi metabolisme dan juga organ-organ lain dalam tubuh ya. Sebenarnya makronutrisi ini diperlukan tubuh dalam jumlah yang besar, termasuk dalam makronutrisi yaitu antara lain adalah karbohidrat, protein, dan juga lemak. Dan pendengar, untuk informasi ini dapat Anda baca juga ya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id atau www.rri.co.id dengan judul Pengertian dan Manfaat Nutrisi untuk Tubuh.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan,

Pendengar masih di Pro 1 RRB Vendigo ya, dan masih dalam segmen musik peraduan malam hari ini. Pendengar, kami masih membuka line telepon untuk Anda yang mau bergabung untuk request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di 08114954333 atau di 08114988666, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami ya di 08114988222. Dan pendengar, karena kita sudah mau memasuki hari Jumat ya, ataupun sudah mendekati long weekend nih di minggu ini, kami ingin memberikan informasi lainnya ya terkait dengan drama Korea. Mungkin bagi Anda pecinta drakor ya, di sini ada informasi terkait salah satu serial dari drama Korea ya, dengan judul Dr. X, di mana serial ini pecahkan rekor mini seri debut dengan rating tertinggi ya 2026. Informasi ini masih kami lansir pendengar dari portal resmi kami ya di rri.co.id, di mana drama Korea terbaru yang sangat diantisipasi yaitu Dr. X mencatatkan prestasi memukau pada penayangan perdananya, di mana serial medis yang dibintangi aktris populer ya ada Kim Ji-won ini resmi memecahkan rekor sebagai miniseri dengan debut rating tertinggi di Korea Selatan sepanjang tahun 2026. Dan berdasarkan data lembaga pemantau rating Nielsen Korea, ini episode perdana dalam drama tayangan saluran SBS tersebut sukses mengantongi rating nasional sebesar 11,4%. Dan angka 2 digit pada episode pertama ini menobatkan Dr. X sebagai tayangan paling banyak ditonton pada slot penayangan Jumat malam. Dan capaian tersebut pendengar sangat fantastis ya, berhasil melampaui rekor-rekor episode perdana miniseri sebelumnya yang dipegang oleh Agent Kim Reaktif. Dan juga ada hal ini ya sekaligus membuktikan daya pikat serta comeback yang sangat sukses dari Kim Ji-won usai membintangi serial fenomenal sebelumnya. Dan untuk serial Dr. X ini merupakan hasil adaptasi resmi ya dari drama Jepang populer yang berjudul sama, yang sangat dicintai oleh pemirsa tentunya ya, di mana alur ceritanya berfokus pada perjalanan dari Ge Sojung dan seorang ahli bedah jenius yang memegang teguh prinsipnya ya pendengar. Di sini totalitas dari Kim Ji-won sendiri dalam mendalami peran dokter bedah pun menuai banyak pujian hangat. Sang aktris mendapatkan apresiasi tinggi ya, baik dari sutradara maupun tim penasehat medis profesional yang mendampingi proses syuting di lapangan. Dan selain dipimpin oleh Kim Ji-won, drama ini juga didukung oleh jajaran pemeran berbakat lainnya seperti Lee Jung-eun, kemudian ada Kim Woo-suk, dan juga hingga Son Hyun-jo ya pendengar. Dan perpaduan akting yang solid dari para jajaran pemain semakin memperkuat jalan ceritanya. Dan keberhasilan dari penayangan awal ini menegaskan bahwa dominasi ya dari SBS ini dalam menghadirkan tayangan drama berkualitas tinggi pada slot penayangan akhir pekan. Para penggemar drakor di tanah air kini dapat menyaksikan ya kelanjutan aksi heroik dari Kim Ji-won dalam menumbangkan ketidakadilan di dunia medis, di mana serial ini tayang di hari Jumat dan juga Sabtu ya pendengar. Jadi bisa Anda saksikan juga ya besok dan lusa. Dan lumayan seru juga serialnya pendengar. Ini dapat Anda baca juga ya selengkapnya. Mungkin yang penasaran dengan drama Korea ini, Anda bisa langsung baca di website kami yaitu di www.rri.co.id.

Bebenungan selanjutnya kami hadirkan dua buah lagu ya, dari Krisye dan juga Best Jam, untuk menemani Anda yang mungkin masih monitor ya siaran kami melalui frekuensi 90,3 dan 97,5 FM, ataupun yang ada di luar wilayah Bovendigul yang juga sedang monitor ya melalui aplikasi RRI Digital. Kami hadirkan spesial untuk Anda ya, dengan judul Badai Pasti Berlalu dan juga Best Jam dengan Bukan Pujangga.

Ikuti terus segmen kami di Musik Peraduan yang kami hadirkan setiap hari di pukul 23 waktu Indonesia Timur ya, kecuali di hari Rabu karena ada ruang rindu nasional. Dan pendengar sekaligus tari dan juga kerabat yang bertugas, pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Dan sampai bertemu kembali ya di waktu berikutnya pendengar, semoga kita semua dalam keadaan sehat tentunya di situasi saat ini ya, yang terdampak kabut asap, tolong untuk bisa menggunakan maskernya pendengar agar kita semua bisa terjaga ya dari sesak nafas dan juga penyakit lainnya yang berkaitan dengan pernafasan ya tentunya. Dan jangan lupa juga untuk minum air putih secukupnya, kalau bisa banyak-banyak makan yang bernutrisi pendengar. Sampai bertemu kembali ya nanti. Selamat malam.

terdengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini. Usailah sudah tugas kami ya menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Bovendikul akan kembali di udara pada tanggal 16 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendikul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bilal bin Rabah adalah muazin pertama yang mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.

0: mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan. Dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.
1: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "La yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala alam wala dhammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallah biha min khataaya."
1: Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, baik berupa kelelahan, kesakitan, kecemasan, kesedihan, gangguan, penyakit, kesusahan hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya dengannya.

Pendengar, pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Mengudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bu Fendigol Pagi. Pendengar, saya ini dari menemani suasana pagi hari Anda. Tepat pukul 5 pagi kami mengudara. Edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Kebersamaan kita pendengar dalam program Pendikul Pagi hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar pagi ini yang ada di seputaran Kota Tanah Merah, dan juga untuk Anda yang ada di Pemancari Lewaroko 97,5 FM. Untuk Anda juga pagi hari ini pendengar yang sudah memulai beragam aktivitas Anda, selamat pagi untuk Anda semua ya. Kami menyapa langsung dari studio Pro Satria Ribo Fendikul. Pagi ini pendengar, seperti biasa kami hadirkan serangkaian lagu-lagu islami ataupun lagu-lagu religi islami hingga nanti pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan pendengar siraman rohani yang dibangun oleh Ustaz Abdurrahman Johan dengan sholat tahajud. Selepas itu pendengar, di pukul 6 lebih 30 menit kami hadirkan warta berita daerah. Pukul 7 warta berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pukul 8 seperti biasa Halo RRI kembali menemani Anda edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2020.

0: tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih."
0: Neraka itu diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan dan surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci.

Fenikul pagi masih menemani suasana pagi hari Anda ya. Selamat pagi untuk Anda semua pagi ini. Pendengar di studio kami sudah mengudara tepat pukul 5 pagi ya. Saya Indah Dari, penyiar Anda pagi ini. Semoga terhibur pendengar ya dengan teman-teman religi. Pagi ini yang kami hadirkan mungkin umat Islam yang juga baru selesai melaksanakan ibadah subuh ya di setengah 5 pagi tadi. Untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung ya. Selamat pagi untuk Anda semua ya pagi ini. Pukul 5 juga lebih 23 menit ada Bunga Citra Lestari pendengar ya, dengan bulan penuh ampunan nanti mengantarkan kita pada pukul 5 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar tak terasa ya, sudah jelang akhir tahun dan nanti memasuki bulan penuh ampunan di, insya Allah di bulan Februari ya, atau bulan puasa di bulan Februari.

Kita dengarkan pagi ini terlebih dahulu ya. Ada siraman rohani yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Rahman Johan edisi Jumat kali ini 16 Oktober 2026 dengan sholat tahajud bagian 1. Selamat pagi umat muslim khususnya ya. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini, di mana pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang salat tahajud. Apa sih itu salat tahajud? Jadi pendengar sekalian, secara bahasa kata tahajud ini berasal dari kata wujud. Menariknya, kata tahajud ini mempunyai dua arti sekaligus yang berlawanan, yaitu begadang dan tidur. Berlawanan kan? Begadang satu, tidur, gak sama. Jadi bisa diterjemahkan menjadi begadang, tapi kadang bisa juga diterjemahkan menjadi tidur. Al-Azhari dalam Lisanul Arab menyatakan bahwa bila kita menyebut al-hajid, artinya orang yang tidur. Sedangkan kalau kita sebut al-mutahajjid, artinya orang yang bangun pada malam hari untuk ibadah. Begitu yang terdapat dalam Lisanul Arab. Sedangkan pendengar sekalian, kalau kita lihat secara istilah syariat, apa sih itu tahajud? Jadi dalam Nihayatul Muhtaj disebutkan bahwa salatut tatawwu fil laili ba'dan naum. Salat tatawwu pada fil lail, pada malam hari. Jadi salat tambahan pada malam hari, ba'dan naum, setelah bangun dari tidur. Itu tahajud menurut istilah syariat. Kemudian hal ini dikuatkan dengan hadis dari Al-Hajjaj bin Amir radhiyallahu anhu, di mana dikatakan bahwa yahsibu ahadukum idza qam min al-lail yusalli hatta yusbiha annahu qad tahajjada. Ada seorang di antara kalian yang mengira bila seseorang salat di malam hari hingga subuh, dia dikatakan sudah bertahajud. Innamat tahajjudu al-mar'u yusalli salata ba'da raqadatin. Padahal tahajud itu adalah seseorang melakukan salat setelah bangun dari tidur. Pendengar sekalian, salat tahajud disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Isra ayat ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajjud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shalah ba'da al-fariidhah salatul lail. Salat yang paling afdal, paling utama, ba'da al-fariidhah, setelah salat fardu, adalah salatul lail, salat malam. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayat Al-Hakim, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian bangun salat malam. Fa innahu dabus sanihin qablakum, karena itu kebiasaan orang-orang saleh di masa lalu. Wa huwa qurbatul lakum ila rabbikum, dan bangun salat malam itu menjadi qurbah bagi kalian kepada Tuhan kalian. Wa magfaratun lis sayyiati
serta menjadi penghapus sayyiat, kesalahan-kesalahan. Wa manhadun 'anil ismi, serta mencegah terjadinya dosa. Hadis riwayat Al-Hakim. Pendengar sekalian, lalu apa hukum salat tahajud ini? Para ulama sepakat bahwa buat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat tahajud itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi hukumnya sunnah, bukan wajib. Sifatnya merupakan ibadah tambahan, tatawu. Sebagaimana Al-Quran menegaskan bahwa salat tahajud itu hukumnya apa? Nafilah ya, atau sunnah. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Surah Al-Isra ayat ke-79. Nah, yang jadi pertanyaan, apa hukum salat tahajud buat pribadi atau diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau kita itu sunnah, tapi untuk Nabi apa hukumnya? Sebagian ulama berbeda pendapat dengan ulama yang lain. Yang pertama mengatakan bahwa salat tahajud ini wajib bagi Nabi. Jadi salat tahajud wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat pertama ini mengatakan bahwa buat diri beliau sallallahu alaihi wasallam, salat tahajud ini hukumnya wajib. Di antara yang berpendapat seperti itu antara lain Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian sebagian qaul mazhab Asy-Syafi'iyah juga ikut sepakat dengan pendapat Ibnu Abbas ini. Dan tidak sedikit juga dari ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah juga berpendapat sama bahwa Nabi itu diwajibkan salat tahajud. Dasar kenapa salat tahajud ini hukumnya wajib buat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayat. Jadi ada ayat yang mewajibkan bangun malam, yaitu ayat surah Al-Muzzammil ayat 1-2. Ya ayyuhal muzzammil kumil layla illa qalila, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, salatlah di sepanjang malam kecuali sedikit. Dan juga ada hadis Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa hukum salat malam buat beliau adalah fardu. Nabi SAW bersabda, salatun hunna alaiya fara'idha wa hunna lakum tatawwu. Tiga perkara yang bagiku itu hukumnya fardu, tapi bagi kalian hukumnya tatawu, sunnah. Apa itu? Al-witru, salat witir, atau dikatakan bahwa tahajud di sini. Wal-naharu, menyembeli udhiyah. Was-salatu duha, dan salat duha. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Sedangkan ayat Quran yang menyebutkan bahwa salat tahajud itu nafilah, mereka tidak menafsirkannya sebagai sunnah, melainkan dengan makna tambahan. Artinya salat tahajud itu salat tambahan dari salat yang wajib. Begitu menurut pendapat yang pertama. Sedangkan menurut pendapat yang kedua mengatakan bahwa untuk Nabi juga sunnah. Jadi pendapat kedua ini menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak diwajibkan untuk mengerjakan salat tahajud. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah Mujahid serta sebagian lain dari mazhab Asy-Syafi'iyah. Sebab kata mereka bahwa perintahnya ini sudah dinasakh, sudah dihapus dengan adanya kewajiban salat lima waktu. Jadi dulunya wajib, kemudian dinasakh, dihapus karena sudah ada salat lima waktu. Sedangkan makna nafilah itu bukan tambahan dari kewajiban, melainkan salat sunnah yang bersifat tambahan. Begitu menurut mereka. Sedangkan hadis yang kita sebutkan tadi bahwa talatun hunna alayya fara'idha wa hunna lakum tatawwu, tiga perkara yang bagiku hukumnya fardu tapi bagi kalian hukumnya sunnah, itu dikatakan bahwa tiga hal yang membedakan Rasulullah SAW dengan umatnya itu hadis
yang merupakan hadis yang lemah, hadis dhaif, makanya tidak bisa dijadikan hujjah. Begitu menurut pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa salat tahajud bagi Nabi pribadi itu sunnah. Wallahu a'lam. Intinya untuk kita sunnah, yang sangat ditekankan ya, jangan sampai terlewat. Pendengar sekalian, lalu kapan waktu pelaksanaan salat tahajud ini? Jadi waktu yang paling utama untuk melaksanakan salat malam atau tahajud ini adalah sepertiga malam terakhir atau menjelang fajar. Hal tersebut berdasarkan sejumlah hadis, antaranya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Yaqul, lalu dia berkata, "May yad'uni fastajiba lahu." Siapa yang berdoa padaku, aku akan memperkenankan doanya. "May yas'aluni fa'utiyahu." Siapa yang meminta padaku, pasti akan kuberi. "May yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Dan siapa yang meminta ampun padaku, pasti akan kuampuni. Imam Nawawi menyebutkan judul dalam kitab Sahih Muslim, bab dorongan untuk berdoa dan berzikir di akhir malam dan terijabahnya doa saat itu. Ibnu Hajar juga menjelaskan bab yang dibawakan oleh Al-Bukhari, menerangkan mengenai keutamaan berdoa pada waktu tersebut hingga terbit fajar subuh dibanding waktu lainnya. Ibn Battal juga berkata, waktu tersebut adalah waktu yang mulia dan terdapat dorongan beramal di waktu tersebut. Allah menghususkan waktu itu dengan nuzulnya, turunnya Allah. Allah pun memberikan keistimewaan pada waktu tersebut dengan dijabahinya doa dan diberi setiap yang diminta. Kemudian ada lagi hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu salati ila Allah salatu Dawud alaihi salam." Sebaik-baik salat di sisi Allah adalah salatnya Nabi Daud alaihi salam. "Wa ahabbu siyam ila Allah siyamu Dawud." Dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasanya Nabi Daud. "Wa kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yawman wa yuftiru yawman." Jadi Nabi Daud itu dulu tidur di pertengahan malam dan beliau salat di sepertiga malamnya dan tidur lagi di seperenamnya. Adapun puasanya, "wa yasumu yawman wa yuftiru yawman." Puasa Nabi Daud itu puasa sehari dan tidak berpuasa di hari berikutnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ada juga riwayat dari Al-Aswad, yaitu di mana dia berkata bahwa aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Bagaimana sih salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam?" Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Nabi itu biasa tidur di awal malam dan bangun di akhir malam. Kemudian beliau salat. Kemudian beliau kembali ke tempat tidurnya. Apabila azan telah berkumandang, maka Nabi bangkit. Jika beliau junub, beliau mandi. Jika tidak, beliau hanya berwudu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Pendengar sekalian, sekarang yang menjadi pertanyaan yaitu bagaimana kalau salat tahajud berjamaah, boleh atau tidak? Jadi kalau kita membolak-balik kitab-kitab fikih dari setiap mazhab, maka kita mendapati bahwa ternyata para ulama itu memang berbeda pendapat tentang masalah salat tahajud secara berjamaah. Sebagian mereka itu mengatakan makruh salat tahajud berjamaah.
walaupun sebagian lain juga ada yang membolehkan. Di antara pendapat yang memakruhkan salat tahajud dengan berjamaah adalah para ulama dari kalangan Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah. Mereka itu berpendapat bahwa ijtima', berkumpulnya manusia untuk menghidupkan malam, hanya dibenarkan untuk salat tarawih di bulan Ramadan. Jadi berkumpulnya manusia untuk menghidupkan malam itu hanya dibenarkan untuk salat tarawih di bulan Ramadan. Di luar itu, menurut mereka disunnahkan untuk melakukannya dengan secara sendiri-sendiri. Itu menurut ulama dari kalangan Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah. Namun sebaliknya, para ulama dari kalangan Al-Hanabilah, jadi ulama dalam mazhab Hambali ini, mereka membolehkan untuk melakukan salat tahajud dengan cara berjamaah yang terdiri dari banyak orang. Walaupun begitu, mereka tetap membolehkan untuk melakukannya dengan sendiri-sendiri. Jadi boleh dalam mazhab Hambali, boleh sendiri, boleh berjamaah. Hal itu karena Rasulullah SAW pernah melakukannya dengan berjamaah dan juga pernah melakukannya dengan sendiri. Namun bila dihitung-hitung, memang benar bahwa frekuensi di mana Rasulullah SAW salat tahajud sendirian itu lebih banyak dibandingkan dengan berjamaah. Rasulullah SAW pernah melakukannya sekali dengan Huzaifah, sekali dengan Abdullah bin Abbas, dan sekali dengan Anas dan ibunya. Sehingga Al-Malikiyah dalam mazhab Maliki itu memberikan kesimpulan bahwa bila jamaah salat tahajud itu tidak terlalu banyak dan bukan di tempat yang mahsyur, hukumnya boleh tanpa karohah. Sedangkan bila ada dalil yang membid'ahkan untuk menghidupkan malam dengan salat tahajud berjamaah, maka hukumnya tidak dianjurkan. Seperti salat tahajud berjamaah pada malam Nisfu Syaban atau malam Asyura. Sedangkan untuk membid'ahkannya, para ulama tidak ada yang sampai melakukan, kecuali hanya memakruhkan saja. Wallahu a'lam. Baik pendengar sekalian, karena tak terasa sudah hampir setengah jam kita bersama, insyaallah untuk materi salat tahajud ini kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan, dan tak lupa doakan kami agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menyampaikan ilmu dan keinginan tekad yang terus untuk mau belajar. Baik, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami. Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana sewaktu kami kecil mereka lah yang menyayangi kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami selalu salah hingga berbuat zalim, berbuat aniaya, terutama diri kami sendiri. Kalau bukan Engkau yang mengampuni kami, ya Allah, siapa lagi? Dan kalau Engkau tidak menyayangi kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami pasangan-pasangan, anak cucu keturunan yang menenteramkan hati. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik pendengar sekalian, sampai jumpa kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Pagi ini baru saja Anda simak siraman rohani yang dibawakan oleh Ustaz Abdurrahman Johan. Edisi Jumat kali ini 16 Oktober 2026. Salat tahajud bagian 1.

Lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Sekaligus pendengar, pagi ini kami cukupkan serangkaian lagu-lagu religi Islam ya. Sudah menemani pendengar tepat pukul 5 pagi tadi. Dan pagi hari ini jelang penyampaian warta

Berbagai suasana pagi hari Anda, saya Indah dari pagi ini pendengar. Di pukul 6 lebih 30 menit juga nanti Anda akan simak warta berita daerah. Selain melalui frekuensi 90,3 dan juga 97,5 FM, Anda juga bisa menyaksikannya melalui channel YouTube kami @RRI Bovendigul. Pagi ini pendengar ya, di Kota Tanah Merah juga masih dengan suasana kabut asap yang juga menyelimuti Kota Tanah Merah ya. Hari ini tepatnya memasuki hari ke-11. Tetap jaga kesehatan untuk Anda semua pendengar ya, yang juga terpaksa harus melakukan aktivitas Anda di luar ruangan, tepatnya hari ini Jumat. Pendengar tetap berhati-hati, dan juga tentunya untuk Anda pendengar ya, jangan lupa menggunakan masker.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu sudah pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini dia pun nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa, atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi, sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

0: Ren, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Oi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
2: Yeay! Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai dari diri sendiri.

Pendengar Pro Shutter Erebo Fenikul, kanal informasi dan inspirasi ya. Sudah di pukul 6 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Sudah di tanggal 16 juga hari ini pendengar ya, di bulan Oktober ataupun bulan 10. Dan hari ini memasuki hari ke-11 pendengar ya, di mana kabut asap masih menyelimuti kota Tanah Merah. Kalau tidak salah di jam 12 dini hari tadi pendengar ya.

Selamat pagi saja untuk Anda semua ya. Masih dengan hari libur juga untuk adik-adik sekolah di rumah. Dan juga tentunya pendengar ya, masih menjadi PR besar juga pendengar ya, bagi masyarakat dan juga tentunya pemerintah daerah untuk mengatasi kabut asap yang ditakutkan nanti beberapa hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mungkin beberapa masyarakat-masyarakat rentan ataupun kelompok-kelompok rentan yang juga akan terpapar. Dan kita melihat di Kalimantan pendengar ya, bagaimana di media sosial turut memprihatinkan anak-anak ataupun balita ataupun batita pendengar ya, yang juga mengalami batuk dan juga sesak nafas ya. Dan semoga itu pendengar ya, bisa kita cegah. Dan untuk fasilitas kesehatan juga ada di Kota Tanah Merah tentunya pendengar ya, bisa lebih siap siaga lagi ya. Pagi ini juga pendengar sejumlah informasi aktual dan juga faktual lainnya ya. Salah satunya informasi warta berita daerah hasil liputan reporter kami ya, di hari Kamis kemarin, tepatnya 15 Oktober 2026. Kembali kami layangkan pagi ini di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ya.

0: Weh, brengek itu dono, Sopi.
1: Kenapa?
0: Kok pas sisa uang 5.000 dono,
1: ah? Ah, bener kamu. Saya baru keluar mari kamu belum minta uang ini. Dari uang ini lebih ada.
0: Aku kasih saya 50.000 sudah. Daripada saya kasih pijak kacak-kacak mobil nanti.
2: Eh, tidak boleh begitu. Kalian mabuk berpalang-palang orang minta uang itu stop sudah.
0: Apa kok? Kok mau apa?
2: Salarang, kok kamu hanya bikin malu. Saya tidak boleh minta-minta begitu. Orang cari uang untuk kebutuhan mereka, bukan kamu minta baru paksa-paksa lagi.
3: Kamu bicara apa? Itu yang saya tanya. Bicara apa? Kamu tuh
0: mati pele, lapar. Mana nasi ini?
4: Eh, kok kenapa kasih rusak barang-barang itu?
0: Nasi mana?
4: Eh, kok punya uang biasa kasih saya dulu kan? Dari kemarin saya bilang pace beli beras. Tidak ada, kok bilang sabar. Makan itu sabar sudah. Kok pergi mabok beli minuman cepat itu bisa. Beli beras untuk makan dengan anak-anak istri pakai sabar. Kok kenyang dengan kok punya mabok di situ sudah.
5: Kenapa ribut-ribut ini?
4: Aduh bapak, pace ini dia mabok di mana? Datang ke rumah baru minta nasi baru kasih pecah barang-barang ini.
5: Eh, enggak. Kenapa kok mabuk baru kasih pecah barang-barang terus ganggu orang lain ini?
0: Jangan nasihat, saya mau mabuk, itu saya punya hak, punya uang, kenapa kamu yang sibuk?
4: Saya tahu itu kau punya uang, saya tidak larang kau beli minuman, itu kau punya hak. Tapi kau kalau buat ribut, ganggu orang lain di jalan itu sudah salah. Saya kasih nasihat, toh, kau harus paham, Paci. Kalau kau punya uang itu ada, kau beli beras baru makan dengan keluarga. Itu lebih baik daripada kau pergi beli minuman hanya untuk kasih rusak kau punya diri. Ganggu orang lain itu tidak boleh. Sebelum orang lain hargai kau harus bisa hargai kau punya diri sendiri dulu. Kamu mabok-mabok begini celaka di jalan, kamu mati. Yang jaga tanah Papua ini siapa? Kalau generasi muda sudah habis. Ingat itu Pace, dengar baik-baik.
6: Ingat, hentikan minum-minuman beralkohol yang berlebihan. Cintailah dirimu. Anak istri dan keluarga masih menunggumu pulang dengan sehat dan selamat. Miras hanya membuatmu merana.
4: Ko jaga sa jaga ko. Mari kita jaga Bopendigul.

Bogor, selamat menikmati sarapan Anda pagi ini. Mengudara dari Jalan Trans Bogor nomor 17 Tanah Merah, masih menemani Anda dalam program Live di Gol Pagi, saya Ida Dari. Selamat pagi dan juga semangat pagi untuk Anda semua pendengar ya. Tetap sehat selalu dan juga tentunya untuk Anda pagi ini yang terpaksa harus beraktivitas di luar ruangan pendengar ya. Tetap berhati-hati, jangan lupa menggunakan masker. Kami hadirkan saat lagi pendengar ya, selepas Let Me Be There. Informasi warta berita daerah pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boventikul. Radio

Pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul dengan Warta Berita. Saudara, Sari Berita, di hari ketiga kepolisian Bovendigul terus menyalurkan air bersih bagi warna. Maksud kami, bagi warga terdampak kekeringan. Itulah topik utama berita pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya pagi ini dibacakan Indah Dari.

0: Saudara, kami awali berita pertama pagi ini, di mana di hari ketiga kepolisian Bovendigul terus menyalurkan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Yohanes De Goren.
1: Saat ini bantuan air bersih terus dilayani dua institusi negara, yakni TNI dan Polri. Kali ini dan memasuki hari ketiga kepolisian Bovendigul menyalurkan air bersih di wilayah perkampungan Persatuan, tepatnya di RT22. Di sana banyak warga selama ini merindukan akan bantuan air bersih. Selama ini mereka jika ingin mendapatkan air bersih harus membeli. Kapolres Bovendigul Kompol Dian Novita Peters di hadapan warga RT22 menyampaikan bahwa polisi akan selalu hadir bersama masyarakat. Saat masyarakat mengalami kesulitan sehingga di tengah musim kemarau saat ini, kepolisian dengan apa yang dimiliki akan membantu masyarakat.
2: Pada pagi hari ini kami dari Polres Bovendigul mau meringankan sedikit beban saudara-saudaraku yang ada di sini. Mungkin tidak banyak, tapi kami harap ini dapat membantu ya buat saudara-saudaraku yang ada di sini yang terdampak kekeringan. Kira-kira senang tidak dengan kehadiran kita?
3: Senang sekali, Ibu.
2: Aduh, betul kah? Dari hati kah tidak?
3: Aduh, dari hati sangat senang sekali, Ibu.
2: Oke, baik. Nanti kita ada sedikit bantuan apa air bersih.
1: Sementara itu, salah satu warga RT22 Kampung Persatuan, Helena Kumun, menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah hadir dan membantu mereka sehingga mereka boleh mendapatkan air bersih untuk kebutuhan mereka.
3: Menurut kami masyarakat dari Kilo 3, kami sudah sangat bersyukur dan berterima kasih sama bapak-bapak polisi yang ada antusias, ada perhatian bagi kami masyarakat di sini. Walaupun kami ya begitu kritis, tapi ada pertolongan juga lewat mungkin pertolongan dari bapak-bapak polisi yang bisa hadir untuk melayani kami, memberikan air bersih. Jadi kalau bisa mungkin tanggapan dari pemerintah mungkin, setidaknya harus pemerintah yang berikan untuk kami, bukan kepolisian yang memberi. Karena aparat itu hanya menjaga keamanan saja, begitu Bapak.
1: Helena secara tegas minta kepada pemerintah, sesungguhnya pemerintah daerah harus di depan di tengah situasi El Nino saat ini, bukan dari institusi kepolisian maupun TNI. Karena tugas TNI Polri sudah sangat jelas, mereka menjaga keamanan. Namun sayangnya, malah pihak TNI Polri yang menjadi garda terdepan untuk membantu masyarakat di tengah kesusahan yang terjadi saat ini. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, Satuan Polisi Lalu Lintas menghimbau warga pengguna kendaraan roda 2 maupun 4 wajib menyalakan lampu utama di tengah kabut asap saat ini dan menggunakan masker. Laporan kembali disampaikan Yohanes De Goden.
1: Di tengah kabut asap yang kini menyelimuti kota Tanah Merah Bovendigul, pihak kepolisian Bovendigul melalui bidang lalu lintas terus memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mentaati seluruh aturan lalu lintas di tengah kabut asap yang masih menyelimuti Bovendigul. Saat ini di hari ke-10 kabut asap belum juga hilang dari Bovendigul. Salah satu anggota Satuan Lalu Lintas Polres Bovendigul, Brigpol Michael, mengajak masyarakat pengguna jalan untuk saat ini diharapkan pengguna kendaraan wajib menyalakan lampu utama, menggunakan masker, helm, sehingga saat berkendaraan tetap aman.
4: Kita mengimbaukan kepada masyarakat supaya bisa menyalakan lampu utama. Nyalakan utama, pakai helm, pakai masker, sehingga pengendara satu dengan yang lain bisa terlihat dan mengurangi laka lantas yang terjadi di daerah Kabupaten Bovendigul. Baik itu roda 2, roda 4, maupun roda 6, kami himbau supaya tetap mematuhi arus lalu lintas dengan benar.
1: Michael menambahkan agar kesadaran orang tua untuk lebih peduli terhadap anak-anak mereka agar tidak diberikan kesempatan mengendarai kendaraan roda 2 karena dapat membahayakan keselamatan diri anak tersebut. Jika sudah cukup umur dan memiliki SIM, baru diperbolehkan mengendarai kendaraan.
4: Untuk anak-anak di bawah umur, kita himbau kepada orang tua supaya jangan mereka menggunakan motor dulu. Nah, kita di atas 17 tahun, mereka boleh menggunakan motor sehingga mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di daerah kita, Kabupaten Bovendigul.
1: Ia mengajak kepada seluruh masyarakat Bovendigul agar mentaati seluruh himbauan pihak kepolisian dan tidak lupa menggunakan helm maupun masker saat berkendara sehingga aman dalam perjalanan. Yohanes de Godon, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lain. Dinas Kesehatan kembali membagikan masker kepada masyarakat untuk mencegah gangguan kesehatan akibat paparan asap. Septianing Nurjana selengkapnya melaporkan.
5: Kabut asap yang semakin tebal menyelimuti wilayah Kabupaten Bovendigul menjadi perhatian Dinas Kesehatan. Untuk mengantisipasi dampak buruk, Dinas Kesehatan kembali membagikan masker sebagai langkah perlindungan dari paparan asap. PLT Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Adolf Anandatu saat ditemui mengungkapkan bahwa kondisi kabut asap menunjukkan peningkatan sejak hari Rabu dan berharap seluruh masyarakat dapat melindungi diri masing-masing dan mengurangi aktivitas demi menjaga kesehatan.
6: Jaga kesehatan mereka. Saya harap ini menjadi himbauan langsung dari kami dan Pak Bupati sampai dengan hari ini pemerintah daerah mengimbaukan bahwa kami harus turun untuk membagi masker ke semua masyarakat. Itu yang kami lakukan sejak dari hari Rabu sampai sekarang.
5: Adolf juga mengungkapkan seluruh puskesmas telah diminta untuk turut membagikan masker demi melindungi seluruh masyarakat di Bovendigul. Menurutnya asap ini sudah terjadi bukan hanya di kabupaten saja, tetapi sudah sampai ke kampung-kampung. Ia berharap masyarakat selalu waspada terhadap keadaan ini. Adapun pelaksanaan pembagian masker telah dilakukan di berbagai lokasi strategis. Pada hari pertama, masker dibagikan ke sekolah-sekolah yang ada di Bovendigul. Hari berikutnya, pasar, titik nol, hingga pada distrik Mindip Tanah.
6: Di titik nol ini sudah berapa hari ini kita lakukan pembagian masker. Pun juga seperti keluarga Mindip Tanah, dilakukan oleh Bawaslu Bupati, Pak Bupati, ada kenawan juga, sekaligus pembagian masker di sana dengan kegiatan lain.
5: Pemerintah daerah berkomitmen terus melakukan upaya perlindungan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Di tengah kondisi kabut asap yang masih belum menunjukkan tanda-tanda membaik, masyarakat juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Septiani Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, Dinas Kesehatan Bovendigul menekankan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung pembentukan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Laporan disampaikan selengkapnya, Saudara Thomas Jamlian.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya pemenuhan sumber daya manusia kesehatan melalui standar yang ditetapkan pemerintah sebagai salah satu aspek penting dalam mendukung rencana pembentukan Badan Layanan Umum Daerah BLUD pada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Bovendigul. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Adolf Andatu mengatakan, pemenuhan tenaga kesehatan di setiap puskesmas maupun rumah sakit perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Adolf menjelaskan sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan, setiap puskesmas harus memenuhi persyaratan tenaga medis, tenaga kesehatan, serta tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Ketentuan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan menuju penerapan BLUD.
8: Kalau sekarang sudah dengan Permenkes yang baru lagi sudah berubah jadi 12 tenaga, itu harus terpenuhi. Untuk itu dengan nantinya kita dengan BLUD ya, Badan Layanan Usaha Daerah, ini kalau itu akan jalan bahwa ya itu menjadi ketentuan umum yang harus disiapkan bagaimana tenaga harus dipenuhi di ibu.
7: Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 mengenai penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat yang mengatur kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di puskesmas termasuk dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga farmasi, dan tenaga kesehatan lainnya sesuai ketentuan. Menurut Adolf, pemenuhan tenaga kesehatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah personil, tetapi juga ketersediaan tenaga sesuai jenis dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan kesehatan di masing-masing fasilitas. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: So Saudara, pemerintah daerah Bovendigul mendukung penerapan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD menargetkan beroperasi pada tahun 2028 mendatang. Laporan disampaikan kembali Thomas Jamlen.
7: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Badan Layanan Umum Daerah BLUD pada fasilitas pelayanan kesehatan khususnya puskesmas sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mendorong kemandirian pengelolaan keuangan. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfagi mengatakan penerapan BLUD belum dapat didukung melalui anggaran tahun 2026 karena pemerintah daerah telah memasuki tahapan anggaran perubahan. Oleh karena itu persiapan lebih lanjut diarahkan pada tahun anggaran 2027. Menurut Fabianus, pemerintah daerah tetap berharap pada 2027 seluruh kebutuhan administrasi dan persyaratan pendukung penerapan BLUD dapat dipersiapkan secara maksimal sehingga pada 2028 sistem pengelolaan BLUD sudah dapat mulai berjalan.
9: Bagi kami dari pemerintah sangat mendukung. Cuma untuk di saat tahun anggaran ini memang sudah tidak bisa karena sudah sampai pada perubahan sehingga tidak mungkin untuk kita bantu. Tapi kami berharap untuk 2027 memang tidak harus sampai pada layanan, tapi untuk administrasi dan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk sampai ke sana itu harus segera sudah siap, sehingga nanti 2028 itu harus bisa jalan.
7: Fabianus menjelaskan persiapan tersebut penting agar fasilitas pelayanan kesehatan, terutama puskesmas, memiliki kesiapan dari sisi administrasi, tata kelola keuangan, sumber daya manusia, serta pemenuhan persyaratan lainnya sebelum menerapkan pola pengelolaan BLUD. Fabianus menegaskan penerapan BLUD diharapkan menjadi langkah strategis guna mendorong puskesmas agar tidak terus bergantung sepenuhnya pada dukungan anggaran pemerintah daerah, tetapi secara bertahap mampu mengelola pendapatan dan kebutuhan operasionalnya secara lebih mandiri. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. Mendengar dampak kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, masyarakat Bovendigul diingatkan untuk selalu memakai masker saat keluar rumah dan menjalankan aktivitas seperlunya di luar rumah. Laporan disampaikan selengkapnya Gustina Juniarsi.
10: Memasuki hari ke-10, situasi kabut asap yang masih melanda Kabupaten Bovendigul akibat kebakaran hutan dan lahan terus menjadi perhatian serius. Warga dihimbau untuk tetap waspada dan melindungi diri dari dampak buruk asap yang semakin tebal dan berlangsung cukup lama ini. Dr. Nirmala Pombaile dari Puskesmas Tanah Merah menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang baik ini. Ia mengingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul untuk selalu waspada terhadap dampak kabut asap. Asap hasil pembakaran hutan dan lahan ini tentu mengandung partikel-partikel halus yang jika terhirup terus-menerus dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Dijelaskan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan masyarakat, yakni selalu gunakan masker yang layak saat keluar rumah. Kurangi aktivitas berat di luar rumah selama kabut asap masih tebal. Anak-anak, lansia, dan penderita penyakit jantung serta paru-paru diharapkan tetap berada di dalam ruangan. Perbanyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh. Segera cari pertolongan medis jika mengalami gejala seperti batuk berkepanjangan, sesak nafas, dan pandangan kabur.
11: Untuk mewaspadai supaya jangan sampai kita terlalu banyak menghirup asap, usahakan kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah, melakukan aktivitas di rumah. Kalau aktivitas itu dilakukan kalau sangat-sangat perlu saja untuk keluar rumah. Terus dari kami di kesehatan juga ada peningkatan ya, dengan kasus ISPA yang terjadi sekarang. Biasanya kan kita kasus biasanya dalam satu hari itu cuma 10, sekarang sudah meningkat. Rata-rata penyakit ISPA yang di puskesmas kami itu meningkat sangat banyak. akhir-akhir ini.
10: Jangan menganggap remeh karena paparan asap dalam jangka waktu lama bisa menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Mari lindungi diri dan keluarga, tetap jaga kesehatan bersama. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, berita terakhir pagi ini, musim kemarau yang berkepanjangan berdampak langsung pada ketersediaan air tanah dan air bersih bagi kebutuhan sehari-hari. Laporan kembali disampaikan reporter kami Agustina Yuniarsi.
10: Selain masalah kebakaran dan kabut asap, masyarakat juga menyoroti ketersediaan air bersih. Musim kemarau yang berkepanjangan berdampak langsung pada ketersediaan air tanah dan air bersih bagi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut dikeluhkan tokoh masyarakat Frankie Lande. Ia mengatakan memasuki hari ke-10 ini, kabut asap, ketersediaan air tanah atau air bersih sudah pasti sangat sulit. Masyarakat kini sudah mulai berteriak. Ini adalah sinyal bahwa krisis air sudah di depan mata dan penanganannya tidak boleh ditunda lagi.
12: Nah, sebenarnya kami dari masyarakat itu berharap agar adanya kecepatan dalam bergerak. Kami takutnya bicara musim kering, jadi pasti berhubungan dengan ketersediaan air tanah, ketersediaan air. Dan itu masyarakat sudah teriak-teriak itu. Ini kita dapat air di mana? Kita menghubungi siapa begitu?
10: Masyarakat meminta agar pemerintah daerah segera mengkoordinasikan langkah nyata yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan, guna bersinergi mencegah kebakaran, memantau titik panas, sekaligus mengantisipasi krisis air bersih yang diprediksi akan semakin terasa jika kemarau masih berlanjut. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, demikian penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini, produksi RRI Bovendigul. Kami pastikan Warta Berita selanjutnya diudarakan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: History!
1: Asik, menang lagi.
0: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
1: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
0: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
1: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and live.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang keempat, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang kelima, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup. Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio pagi ini. Sekaligus kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Oktober 2026, saya Risti Rustarto. Dan mengawali warta berita pagi ini, kami hadirkan sejumlah berikut ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap 20 orang dan menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar 1 miliar rupiah terkait operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Sementara Paus Leo 14 menjalani fisioterapi dengan kondisi pemulihan yang baik setelah menjalani operasi paru-paru pada Selasa lalu dalam menangani tumor ganas. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO mengapresiasi kemajuan Indonesia menurunkan angka kelaparan menjelang Hari Pangan Sedunia yang berlangsung pada tanggal 16 Oktober 2026 hari ini. Sekaligus menyerukan perluasan inovasi meningkatkan akses pangan bergizi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan korupsi.

0: Kita awali informasi dari sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN yang diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dilakukan dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan yang diungkap pada pertengahan bulan September lalu. Selengkapnya dari Yogyakarta disampaikan Rosian Anwar.
1: Ya, yang pertama tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu. Itu kalau masalah substansi.
2: Kalau menjawab pertanyaan awak media di Yogyakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto menegaskan pihaknya hari ini kembali memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Nusron direncanakan untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB Marekon. Oleh karena itu, Ketua KPK Setio Budianto berharap Menteri ATR BPN kooperatif terhadap pemanggilan kedua tersebut.
1: Ya, kalau selama ini sih kalau melakukan pemanggilan itu akan terkonfirmasi kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat. Tapi kalau hadir biasanya tidak pernah ada konfirmasi. Nah, harapannya karena sampai dengan hari ini tidak ada kabar berita, tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat-menyurat yang diterima oleh penyidik. Harapannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sejak minggu lalu, reschedule panggilan yang dibuat pasca ketidakhadiran yang bersangkutan.
2: Lebih lanjut, Setio Budianto menegaskan pemanggilan Nusron baru sebatas untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap senilai 106 miliar rupiah. Ketua KPK mengingatkan agar Nusron Wahid menepati janjinya untuk berkomitmen membantu KPK dalam pengusutan kasus tersebut.
1: Kami tentu berharap, ya, yang pertama komitmen terhadap apa yang sudah pernah disampaikan. Saya ingat betul 18 September yang bersangkutan pernah menyampaikan akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan kepada para penyidik.
2: KPK sendiri mengingatkan dapat melakukan pemanggilan paksa pada Menteri ATR BPN Nusron Wahid jika kembali mangkir untuk kedua kalinya. Sebelumnya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN pasca operasi tangkap tangan atau OTT pada 14 September lalu. 2 dari 8 tersangka yang diciduk KPK bahkan berasal dari Kementerian ATR BPN, yaitu Lampri yang merupakan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontawin Manurung.
0: Kita beralih ke informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Sarotin Aljana menyampaikan selengkapnya.
3: Nah, tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Fenomena ini berpotensi mengurangi curah hujan, meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktur Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab mengatakan, El Nino saat ini berada pada kategori sangat kuat. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh indeks anomali suhu yang mencapai positif 3,7. BMKG juga mencatat 61,08% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan. Meski demikian, puncak musim hujan sebagian besar wilayah diperkirakan tetap berlangsung pada Desember hingga Februari mendatang.
3: Nah, tapi teman-teman perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama, gitu ya. Tapi saling mempengaruhi. Musim kemarau, musim hujan akan selalu terjadi di Indonesia, ada atau tidak adanya El Nino, ya. Nah, jadi walaupun El Nino masih bertahan sampai awal 2027, tapi seiring dengan mulai masuknya musim penghujan di Indonesia yang secara bertahap, ya, tidak serempak masuknya musim hujan Indonesia, maka dampak El Nino itu juga akan semakin berkurang.
4: Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mendeteksi penurunan kualitas udara akibat karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan pemantauan, kualitas udara di beberapa wilayah masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya akibat tingginya konsentrasi PM2,5. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH, Nixon Nakpahan menyebut, Jambi dan Sumatera Selatan mengalami pencemaran udara yang perlu diwaspadai. Kondisi serupa juga terdeteksi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
5: Di beberapa provinsi di Sumatera, Sumatera Barat akhir-akhir ini sudah mengalami kualitas udara tidak sehat untuk parameter PM2,5, dan kemudian Riau itu sudah pada kualitas udara sangat tidak sehat untuk parameter PM2,5. Provinsi Jambi itu sudah pada posisi status kualitas udara tidak sehat bahkan berbahaya untuk parameter PM2,5. Sumatera Selatan itu mayoritas pada kualitas udara tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan berbahaya juga untuk parameter PM2,5.
4: KLH mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas ruangan demi menjaga kesehatan. Masyarakat juga perlu mengikuti informasi kualitas udara dan perkembangan penanganan karhutla di instansi terkait. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebagian wilayah Kalimantan Tengah mulai diguyur hujan. BMKG dan BNPB memastikan prediksi musim hujan berlangsung pada pertengahan bulan Oktober. Dan kendati demikian, pihaknya masih mengupayakan operasi cuaca terutama di daerah titik Karhutla dengan areal kebakaran luas. Edi Suroso dari Palangkaraya menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus mengintensifkan upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Salah satunya operasi modifikasi cuaca yang dipusatkan di Kabupaten Seruyan. Kepala Seksi Data dan Informasi Palangkaraya Anton Budiono mengatakan, tim gabungan yang diperkasai oleh BNPB saat ini masih aktif menjalankan operasi modifikasi cuaca di lapangan. Langkah preventif dan terukur ini diambil guna mengendalikan kondisi cuaca serta meminimalkan potensi dampak karhutla di kawasan seluruh Kalimantan Tengah.
1: Tim dari yang diperkasai oleh BNPB saat ini masih melaksanakan operasi modifikasi cuaca setidaknya sampai tanggal 19. Kalau di atas tanggal 19 ada potensi lagi. Ini memang potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya. Kita masih tetap kita amati untuk nanti perpanjangan yang ketiga untuk periode ini.
2: Berdasarkan pemantauan dan analisis meteorologis, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dipastikan akan berlangsung setidaknya hingga tanggal 19 Oktober. Yang menegaskan bahwa pengawasan secara intensif terus dilakukan untuk mengamati perkembangan awan dan pola angin harian. Pengamatan berkelanjutan ini sangat krusial sebagai dasar pertimbangan untuk melaksanakan perpanjangan OMC. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, dalam waktu dekat, Menko Polhukam berkunjung ke Kalimantan Tengah guna memastikan seluruh instruksi penanggulangan bencana dapat tereksekusi dengan presisi.
3: Karena saya tanya Pak Menko, kemarin ada rapat di istana, Pak Menko tidak mengeluarkan pernyataan ya. Kebetulan saya kemarin ada di lapangan, itu saya tidak ikut rapat. Saya saat ini bekerja ya. Anda lihat, tidak orang yang suka pamer. Tapi saya insya Allah akan bekerja dan akan jalankan amanah dengan semaksimum mungkin sebisa sepak perjudian ya sebagai pimpinan saya.
2: Sebagai wujud dedikasi kepada masyarakat, komitmen kerja maksimal terus dijunjung tinggi tanpa perlu publikasi yang berlebihan. Seluruh jajaran siap mengemban amanah dan menjalankan tugas secara optimal, baik dalam pengawalan OMC maupun dalam penanggulangan karhutla. Edi Suroso melaporkan.

0: Kita ke informasi dari Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Arianto Wibowo yang meninjau sejumlah kopdes dan yang sudah beroperasi di wilayah Banyumas. Ia bahkan menyoroti keberlanjutan pasokan menjadi tantangan agar koperasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari Purwakarta, Yanuar Adi menyampaikan.
1: Lebih murah.
2: Ketersediaan barang subsidi dengan harga terjangkau menjadi salah satu perhatian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP saat meninjau operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Banyumas. Meski bangunan, perlengkapan, kendaraan, dan stok barang dinilai sudah tersedia, keberlanjutan pasokan menjadi tantangan agar koperasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Wakil Kepala BPKP Arianto Wibowo mengatakan, pihaknya mengunjungi 5 KDKMP di Banyumas, yakni 3 koperasi di Kecamatan Sokaraja dan 2 lainnya di Kecamatan Baturaden. Dari hasil peninjauan, secara umum fasilitas dan operasional awal koperasi sudah berjalan. Namun ia menyoroti ketersediaan barang subsidi yang banyak diminati masyarakat, seperti minyak kita, beras stabilisasi pasokan dan bahan pangan atau SPHP, pupuk subsidi, serta LPG.
3: Kami berharap tentunya lebih kreatif lah, mana-mana yang memang betul-betul dibutuhkan itu bisa ada di sini. Dan tentunya kami berharap dengan adanya KDKMP ini, nanti masyarakat bisa lebih tepat.
2: Sementara itu, salah seorang warga Purwosari, Kecamatan Baturaden, Muniroh, mengatakan dirinya memilih berbelanja di KDKMP karena harga sejumlah barang lebih murah dibandingkan toko lain. Saat ditemui RRI, dia membeli beberapa kebutuhan rumah tangga, mulai dari minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, hingga margarin. Dia mencontohkan gula pasir yang dibelinya di KDKMP seharga Rp17.500, sedangkan di tempat lain bisa mencapai Rp19.000.
4: Gula pasir, minyak juga lebih murah di sini.
2: Berapa ini gula pasir?
4: Ini gula pasir cuma Rp17.500, kalau ini cuma Rp15.700.
2: Kalau yang di tempat lain?
4: Ini bisa sampai 19.
2: Hal senada disampaikan Ruci, warga yang membeli minyak goreng dan tepung. Menurutnya harga yang ditawarkan terjangkau sehingga membantu masyarakat di lingkungan sekitar.
5: Ya, harganya lumayan. Oh, ini sangat membantu.
2: Ini belanja apa saja itu?
5: Ini minyak sama tepung.
2: Sebelumnya sudah pernah belanja di sini?
5: Sudah.
2: Sama belanja ini juga?
5: Iya, minyak.
2: Kalau dibandingkan dengan tempat lain mungkin kenapa?
5: Ya, di sini lebih murah daripada di toko yang lain.
2: Melalui pengawasan dan evaluasi tersebut, BPKP berharap KDKMP dapat berkembang menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, sekaligus mendorong potensi ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota yang lain tetap beli di situ, gitu. Jadi masing-masing harus begitu.

Kita ke informasi dari Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang bersama Bupati Mahani Linda Pratiwi melakukan serap aspirasi masyarakat di Desa Nangsri, Kecamatan Manisrengo. Banyak usulan dari masyarakat dalam

0: Soal pertanian, Sumarno, salah seorang ketua kelompok tani setempat, mengatakan di wilayah Desa Nangsiri terdapat kurang lebih 35 hektar lahan pertanian yang hanya mengandalkan tada hujan untuk menggarap lahan pertanian, sehingga saat musim kemarau seperti sekarang ini tidak dapat suplai air. Mereka berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten dapat memberikan fasilitas sumur dalam untuk pengairan sawah mereka.
1: Yang luasannya sekitar 95 hektar itu di sini terangkat keringan, Pak. Kami mohon kepada Bapak supaya memberikan satu sumur bor atau sumur pantai begitu, Bapak. Kedalaman sekitar 15 sampai 20 meter ini sini sangat keringan sekali, jadi kita kan tada hujan, Bapak. Karena tidak punya gas atau daerah airan sungai kita enggak punya, mengandalkan hujan, Pak.
0: Harapannya dengan adanya fasilitasi sumur dalam atau sumur pantai dari dan itu nantinya para petani dapat mengolah lahan pertanian saat musim kemarau, sehingga para petani juga akan semakin sejahtera. Bupati Klaten Hamenang Wacari Ismoyo yang didampingi Wakil Bupati Klaten Mahani Yulinda Pratiwi menyatakan berbagai aspirasi masyarakat akan segera ditindaklanjuti untuk tahun ini, namun bila tidak memungkinkan maka penganggarannya akan dilakukan tahun depan.
2: Banyak aspirasi dan berbagai macam, mulai dari pertanian, masyarakatan, sampai dengan bagaimana wajah desa pengen dirubah. Dan insya Allah nanti kami berdua satu persatu coba hadirkan, ada yang barangkali bisa kami hadirkan tahun ini, tapi memang beberapa masih butuh penganggaran di tahun-tahun mendatang. Tapi prinsipnya monggo bareng-bareng kita semangat terus, meskipun dengan segala keterbatasan harus tetap semangat dalam rangka sarang-sarang bangun desa.
0: Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati di Desa Nangsiri Manis Renggo Klaten juga menyerahkan berbagai bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga menghadirkan berbagai layanan untuk masyarakat seperti halnya kesehatan, kependudukan, sosial, dan juga perbankan. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dari Surakarta, kita bergeser ke Gorontalo. Keluhan antrean Pertalite di kota Gorontalo mendorong masyarakat meminta pengawasan di SDM bisa diperketat. Dari Gorontalo disampaikan oleh Rehan Datau.
4: Antrean Pertalite di sejumlah SPBU di kota Gorontalo masih menjadi keluhan masyarakat. Dalam program RRI, salah satu warga Gorontalo, Wahid, pemerintah segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya stok BBM di Gorontalo tidak langka tetapi lebih banyak dijual kepada pengecer bensin di pinggir jalan. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian agar penyaluran BBM tepat sasaran. Wahid meminta pengawasan distribusi BBM untuk mencegah antrean panjang kendaraan.
5: Dari setelah buka, Pak, sampai malam, kasihan untuk pengendara sepeda motor yang butuh dengan BBM, susah, Pak, memperoleh BBM Pertalite. Yeah. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Depo Pertamina, Suwana Migas. Contoh lagi satu lagi, masalah solar. Ini solar hanya diperuntukkan kepada bukan konsumen, tapi kepada tengkulak-tengkulak yang punya trek, yeah. Dia bolak-balik. Kemudian itu solar itu dijual sampai 7.000 sampai 8.000. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini yang harus ditegakkan oleh Depo Pertamina dengan Suwana Migas.
4: Sementara itu, Pertamina Patraniaga melakukan pengawasan rutin terhadap penyaluran BBM di seluruh SPBU Kota Gorontalo. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan hasil pengawasan menemukan dua SPBU di Kota Gorontalo melakukan pelanggaran dalam penyaluran Pertalite. Kedua SPBU tersebut dikenai sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama 14 hari.
6: Penghentian penyaluran Pertalite di dua SPBU di Kota Gorontalo, yaitu di SPBU 749-6223 berlokasi di Jalan HB Jasin di Kelurahan Tomulabotau. Yang kedua adalah SPBU 749-6103 yang berlokasi di Jalan Mayor Dulah, Kelurahan Palumolo. Ya, kedua SPBU tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara penyaluran outlet selama total 14 hari untuk masing-masing SPBU dengan jadwal pelaksanaan yang diatur secara bergantian dan terukur sehingga pemberian sanksi tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kontinuitas penyaluran BBM di Kota Gorontalo.
4: Pertamina juga akan memantau stok

antrean serta mengoptimalkan jadwal distribusi. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu masyarakat saat mengisi BBM. Masyarakat berharap pelayanan Pertalite di Kota Gorontalo segera kembali lancar. Dari Gorontalo, Rehanda Tau melaporkan.

0: Kelangkaan bahan bakar minyak dan BBM di Bali juga memerlukan langkah keterbukaan informasi dari pemerintah yang dinilai menjadi kunci agar bisa semakin bijak terhadap situasi keterlambatan pendistribusian bahan bakar minyak yang terjadi di sana. Ayu Rini melaporkan dari Denpasar.
1: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mempraktikkan keterbukaan informasi pabriknya dengan sangat baik.
2: Panjangnya antrean pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi situasi, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Hal itu dikatakan Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Newayan Widiastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ia mengakui masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu pemerintah seyogianya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM.
1: Sampaikan upaya itu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tenang. Sebenarnya bahan bakarnya masih cukup, tapi mereka kemudian karena ikut nggak tenang jadi ikut ngantre di pompa bensin.
2: Sementara salah seorang warga asal Badung, Made Dwi Suryawan mengatakan fenomena mengularnya antrian di SPBU turut ia rasakan. Dwi Suryawan mengaku mengantri membeli BBM sejak dini hari, namun karena antrian panjang dan padat, akhirnya mengurungkan niatnya membeli bahan bakar kendaraan. Ia menyebut sudah cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
3: Antri beli bensin dari pukul hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang, akhirnya saya batal. Saya bingung juga, aktivitas harus tetap berjalan, tapi bahan bakar kendaraan menipis. Saya harap situasi ini segera teratasi, karena sangat berdampak sekali terhadap masyarakat.
2: Antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata beberapa hari belakangan ini. Antrean mengular berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merespon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharap menggunakan transportasi publik untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM. Jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

Informasi tadi menutup Warta Berita dan membuka Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini. Kami akan hadirkan semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

0: tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Zubar Hamdullah. Saya mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman dengan adanya Sekolah Rakyat. Menurut saya itu program yang cukup bagus menurut saya, karena Sekolah Rakyat ini kan program yang menggratiskan 100% untuk siswanya, untuk para siswanya, dan bahkan di situ ada asramanya. Itu ada untuk kalau nggak salah ada yang SMP, SMA gitu kan. Jadi menurut saya itu program yang baik. Karena banyak di luar sana teman-teman kita yang mungkin susah untuk mendapatkan akses pendidikan, tapi dengan ada Sekolah Rakyat kita semua bisa merasakan indahnya menuntut ilmu gitu kan. Karena setiap orang itu berhak untuk bisa menuntut ilmu. Jadi menurut saya Sekolah Rakyat ini program yang baik.
2: Halo RR Kanal Inspirasi. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
3: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
4: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul.
5: Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.

Pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, senang sekali masih menjumpai Anda selepas warta berita sentral Pro 3 Jakarta pukul 7 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur ya. Karena waktu di studio pagi ini, saya Indah Dari menemani Anda dalam program Bov Degol Pagi. Selamat pagi, semangat pagi, dan selamat beraktivitas untuk Anda semua pendengar ya. Hari ini tepatnya Jumat 16 Oktober 2026. Seperti biasa pendengar ya, Halo RRI kembali menjumpai Anda tepat pukul 8 saat lagi ya. Dan ruang untuk Anda juga menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait dengan pelayanan publik. Pagi ini nanti akan kami buka di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Nanti akan ditemani juga dengan rekan reporter kami, ada rekan Thomas Jamlian. Nanti menemani Anda pendengar ya di pukul 8 hingga nanti pukul 9 akhir kebersamaan kita di edisi hari ini, hari Jumat. Dan kebersamaan kita juga pendengar ya hingga nanti pukul 9 sekaligus menutup jumpa kita dalam program Bov Degol Pagi. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang juga sudah mendengarkan siaran kami pendengar ya sejak pukul 5 pagi tadi. Untuk Anda pagi hari ini juga baru terbangun menikmati sarapan paginya, teh hangat, kopi hangat ataupun susu hangat pagi hari ini, selamat pagi untuk Anda semua pendengar ya.

Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan.

0: selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfloret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohen Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
3: Mama, kenapa sih?
4: Yang satu apain Mama dong? Nih, makasih Ma.
5: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
6: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
5: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
6: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
5: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
6: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
7: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create!

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bopo Digul Pagi. Dengan saya Nedari masih menemani suasana pagi hari Anda ya. Tepatnya hari ini di hari Jumat, masih ditemani juga dengan cuaca yang juga menyelimuti kota Tanah Merah pagi ini. Kabut asap yang juga memasuki hari ke-11 pendengar ya. Pagi ini sekaligus kami hadirkan segmen info cuaca dari Perakirawan Eka pagi ini yang akan menyampaikan info cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya edisi Jumat.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Selamat pagi, Prakirawan Eka. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, silakan. Bagaimana cuaca untuk dan sekitarnya sepanjang hari ini?
2: Oke, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bovindigo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka, Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Kita mulai untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan akan berawan. Kondisi ini diperkirakan akan bertahan hingga dini hari nanti. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Arah angin bergerak dari arah timur hingga selatan. Kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 25 km per jam. Diimbau untuk masyarakat di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya untuk tetap menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Dan informasi perakiran cuaca untuk hari ini semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda.
0: Baik, terima kasih. Cukup demikian perakirawan Eka. Oke, baik. Pendengar ya, dimanapun Anda berada pagi hari ini, demikian info cuaca yang disampaikan oleh Prakirawan Eka langsung dari stasiun kelas 3 BMKG Tanah Merah pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda yang juga saat ini ingin beraktivitas ataupun berkegiatan di luar ruangan. Pagi ini juga saat lagi kami hadirkan info BMKG. Maksud kami Halo RRI pendengar ya. Tepat pukul 8 edisi hari ini di hari Jumat. Kebersamaan kita juga dalam segmen Halo RRI hingga nanti pukul 9 sekaligus menutup jumpa kita dalam program Bovindigul Pagi.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengajak
1: pihak petugas
0: masyarakat.
1: Pemadam kebakaran TNI Polri terus berupaya melakukan pemadaman.
2: Rencana pembangunan sekolah luar biasa SLB di Kabupaten Bovendigul merupakan

0: beberapa waktu terakhir tidak hanya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.
1: Situasi terkini di Kabupaten Boventigu, Papua Selatan, perbatasan darat RI PNG kini tengah diselimuti kabut asap tebal akibat kebakaran.
2: Informasi ini kami hadirkan setiap harinya untuk Anda dalam penyampaian warta berita daerah pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur dan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan ragam informasi aktual dan juga faktual bersama tim reporter kami, selalu menghadirkan untuk Anda berita terupdate seputaran Kota Tanah Merah sepanjang hari dan setiap harinya. Hanya di Pro Satelit Boventigul, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Dimanapun Anda berada pagi ini, pendengar tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur ya. Edisi hari ini, di hari Jumat, sekaligus kami hadirkan segmen Halo RRI. Line telepon dan juga nomor WhatsApp pendengar pagi ini sudah kami buka untuk Anda yang juga mau menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik. Kami buka pagi ini pendengar ya, di line telepon 0811-4954-333 dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811-4988-222. Halo RRI, pagi ini pendengar menemani Anda sambil menanti juga rekan reporter kami yang juga memang lebih mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Pagi ini bersama dengan reporter Thomas Jamlean pendengar ya, yang juga Anda akan membersamai Anda, tentu akan membagikan informasi yang saat ini memang lagi menjadi perbincangan ataupun memang masalah-masalah yang juga memang masih dikeluhkan oleh masyarakat umum. Di pagi hari ini juga pendengar ya, tepat hari ini di hari Jumat 16 Oktober juga merupakan hari ke-11 setelah kabut asap yang juga menyelimuti Kota Tanah Merah di hari Selasa pada 6 Oktober lalu ya. Hari ini pendengar ya, masih dengan musim kemarau juga yang belum berkenan sepertinya, hujan mengguyur Tanah Merah dan tentu kekeringan, kemudian minimnya air bersih masih menjadi kendala, masih menjadi permasalahan yang juga dihadapi oleh masyarakat Kota Tanah Merah. Sepertinya kita juga tidak sendiri pendengar ya, masih ada juga beberapa daerah lain yang juga merasakan hal yang sama. Kemudian pendengar, untuk Anda juga yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat pagi pacem-pacem bapak-mam semua. Silakan yang mau sampaikan aduan ataupun keluhannya pagi ini dalam Halo RRI, kami tunggu di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Tentang apapun itu pendengar ya, infrastruktur jalan, kemudian mungkin terkait dengan pelayanan publik, kesehatan, kemudian tentang pendidikan, boleh Anda sampaikan pagi ini ya. Kebersamaan kita sekali lagi selama kurang lebih 1 jam. Kalau kita melihat permasalahan saat ini yang juga dirasakan oleh masyarakat Kota Tanah Merah, hingga pemerintah daerah yang juga turun tangan membagikan masker secara gratis, kemudian menerbitkan SK juga pendengar ya, dan tentu itu sebagai bentuk kepedulian dan bentuk mawas diri, dan tentunya sebagai bentuk perhatian untuk semua agar bisa memulai, ataupun meskipun memang diduga kita juga mendapat sub kiriman selain memang dari kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di pusat Kota Tanah Merah, namun juga beberapa wacana juga menyampaikan bahwa kita diduga mendapat kiriman asap, namun kita masih bisa mencegahnya pendengar ya, sebelum memang kondisi kabut asap ini bisa berkepanjangan hingga kurang lebih 1 bulan ke depan, 2 bulan atau entah berapa lama itu. Tentu hal-hal yang perlu dicegah pendengar ya, dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan, kemudian bahkan sampah, dan di saat ini dengan kabut asap ini tentu untuk kesehatan penggunaan masker memang menjadi prioritas untuk Anda semua. Sekali lagi, dalam penggunaan masker ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan, seperti apa sebenarnya masker yang juga cocok ataupun masker seperti apa yang memang sebaiknya Anda gunakan, dan kurang lebih berapa lama jangka waktu yang memang bisa digunakan dalam penggunaan masker ini. Kemarin juga kami sempat mewawancarai Dr. Ferdi, spesialis penyakit dalam. Beliau juga mengatakan bahwa penggunaan masker pendengar ya, yakni 8 sampai 12 jam. Kemudian harus menggunakan masker juga yang rapat agar tidak ada partikel-partikel yang juga tentu bisa mengganggu kesehatan ya. Kemudian kalau kita melihat seperti apa campur tangan selain dari pemerintah daerah, ada stakeholder, terutama kemarin ada TNI dan juga Polri yang turut membagikan air bersih, pendengar ya, tentu menjadi satu bentuk kepedulian juga dari pihak keamanan, bagaimana mereka juga sudah membagikan air bersih untuk masyarakat, khususnya kemarin kalau Anda juga menyimak warta berita daerah kemarin di hari Kamis, pendengar ya, bahwa mereka sudah melayani juga masyarakat yang kurang lebih ada di RT mana kemarin ya. Ada beberapa juga komentar yang datang dari masyarakat bahwa tentu ini adalah hal yang mereka rindukan, dan tentu ini menjadi sebuah satu solusi bisa dikatakan, pendengar ya, untuk mereka yang juga kekurangan air bersih. Kemarin tim liputan dari rekan kami Yohanes Bekoden, pendengar ya, yang juga melihat ada di hari ketiga kepolisian Bovendigul yang terus menyalurkan air bersih bagi warga yang juga terdampak kekeringan di RT22. Dan itu, pendengar ya, komentar dari masyarakat sendiri tentu mengapresiasi dan merasa senang begitu ya. Akhirnya ada dukungan, ada bentuk kepedulian, pendengar, meskipun hanya tidak hanya memang ya, karena air sangat-sangat dibutuhkan di saat kondisi seperti ini. Kalau saya tidak salah juga yang disampaikan masyarakat pagi ini, yakni dalam tanda kutip mempertanyakan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, pendengar, pagi ini ya, kita dengarkan kembali hasil liputan reporter kami Yohanes Dogoden, bagaimana dari pihak keamanan yang juga menyalurkan air bersih, dan seperti apa komentar masyarakat pagi ini.
2: Saat ini bantuan air bersih terus dilayani dua institusi negara, yakni TNI dan Polri. Kali ini dan memasuki hari ketiga kepolisian Bovendigul menyalurkan air bersih di wilayah perkampungan Persatuan, tepatnya di RT22. Di sana banyak warga selama ini merindukan akan bantuan air bersih. Selama ini mereka jika ingin mendapatkan air bersih harus membeli. Kapolres Bovendigul Kompol Dian Novita Peters di hadapan warga RT22 menyampaikan bahwa polisi akan selalu hadir bersama masyarakat saat masyarakat mengalami kesulitan, sehingga di tengah musim kemarau saat ini kepolisian dengan apa yang dimiliki akan membantu masyarakat.
3: Pada pagi hari ini kami dari Polres Bovendigul mau meringankan sedikit beban saudara-saudaraku yang ada di sini. Mungkin tidak banyak, tapi kami harap ini dapat membantu ya buat saudara-saudaraku ada di sini yang terdampak kekeringan. Kira-kira senang tidak dengan kehadiran kita?
4: Senang sekali, Ibu.
3: Aduh, betul kah? Dari hati kah tidak?
4: Ada, dari hati sangat senang sekali, Ibu.
3: Oke, baik. Nanti kita ada sedikit bantuan apa air bersih.
2: Sementara itu, salah satu warga RT22 Kampung Persatuan, Helena Kumun, menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah hadir dan membantu mereka sehingga mereka boleh mendapatkan air bersih untuk kebutuhan mereka.
4: Menurut kami masyarakat dari Kilo 3, kami sudah sangat bersyukur dan berterima kasih sama bapak-bapak polisi yang ada antusias, ada perhatian bagi kami masyarakat di sini. Walaupun kami ya begitu kritis, tapi ada pertolongan juga lewat, mungkin pertolongan dari bapak-bapak polisi yang bisa hadir untuk melayani kami, memberikan air bersih. Jadi kalau bisa mungkin tanggapan dari pemerintah, mungkin setidaknya harus pemerintah berikan untuk kami, bukan kepolisian yang memberi. Karena aparat itu hanya menjaga keamanan saja, begitu Bapak.
2: Helena secara tegas minta kepada pemerintah, sesungguhnya pemerintah daerah harus di depan di tengah situasi El Nino saat ini, bukan dari institusi kepolisian maupun TNI. Karena tugas TNI Polri sudah sangat jelas, mereka menjaga keamanan. Namun sayangnya, malah pihak TNI Polri yang menjadi garda terdepan untuk membantu masyarakat di tengah kesusahan yang terjadi saat ini. Yohanes Dogoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan demikian hasil liputan reporter kami pagi ini ya, yang juga disampaikan dalam penyampaian warta berita daerah pagi ini. Kita sudah bisa mendengar seperti apa komentar masyarakat yang juga akhirnya dari pihak keamanan yang juga turut peduli menyalurkan air bersih. Pagi ini untuk Anda yang mau berkomentar ataupun memberikan aduan serta keluh kesah Anda pendengarnya terkait pelayanan publik, line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami buka pagi ini. Sekaligus sambil menunggu tim reporter kami, ada Thomas Jamlian juga ya, yang akan menemani kebersamaan kita dalam segmen Halo RRI edisi hari ini saudara, di hari Jumat 16 Oktober 2026. Kami tunggu pendengar ya, partisipasi Anda pagi ini, aduan ataupun keluhan Anda, ditemani dengan Billy Guslow dan juga Eric pendengar ya. Ada apa dengan cinta?

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
3: Kenapa sih?
4: Diam satu apa yang maman dong. Mana sih, Mam?
5: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
6: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
5: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
6: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
5: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
6: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
7: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
8: Pro 1, kanal inspirasi.

sepertinya seluruh Indonesia ya merasakan hal yang sama. Selain juga kabut asap dan juga kekeringan masih melanda hingga saat ini pendengar ya. Kurang lebih bisa dikatakan 5 bulan terakhir pendengar ya. Tadi berita dari Pro 3 Jakarta juga diprediksi oleh BMKG musim hujan di awal tahun nanti ya, di 2027. Tetap bersabar tentunya pendengar ya, apapun itu tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Dan tentu menggunakan masker ya, untuk Anda juga beraktivitas di luar ruangan. Pagi ini Halo RRI masih menemani Anda, line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami ya. Seperti biasa di 0811 4954 333, dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811 4988 222. Selain masker dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan, tentu kebutuhan akan air putih dan juga mengkonsumsi makanan sehat ya perlu dikonsumsi ya. Pagi ini juga pendengar ya, saya masih menunggu sebenarnya ya. Seperti lagu siapa menunggu. Sampai saat ini belum tiba di studio Pro 1. Bung Tommy mungkin lagi lupa atau sibuk pagi ini ya. Akan membersamai Anda sebenarnya ya dalam segmen Halo RRI pagi ini, juga mungkin lebih banyak informasi yang tim reporter kami terima di lapangan ya. Kalau sejauh ini pendengar ya, selain dengan masalah kesehatan, tentu dari sisi perekonomian juga tentu akan berdampak ya. Di tengah musim seperti ini, selain dengan hujan yang tak kunjung datang, tentu para petani juga mengeluhkan hal yang sama. Tentu para petani juga kita sudah bisa melihat seperti apa persediaan sayur mayur di pasar. Untuk Anda pendengar yang juga sering berbelanja, apakah sudah ada kenaikan harga dari beberapa bahan pokok? Bisa disampaikan juga dalam segmen Halo RRI pagi ini ya. Atau mungkin Anda pagi ini mengeluhkan, wah ada sayur ini lagi langka, ini lagi langka, ini lagi langka, dan lain sebagainya, bisa disampaikan. Atau mungkin meskipun kabut asap dan lain sebagainya, kalau zombie ya istilahnya, orang yang terpengaruh dengan miras tentu masih tetap berkeliaran ya. Pagi tadi waktu saya OTW kantor di 4:30 pagi, saya menjumpai 5 pria oknum sepertinya ya. Mereka lagi ngobrol santai di jam 4 pagi. Ya, luar biasa waktu yang sangat

Sangat-sangat sangat apa dini hari ataupun subuh-subuh sepertinya ya, mereka lagi nongkrong begitu, lagi bercerita tentunya, entah saya tidak tahu menceritakan apa, tapi untung saya bisa melewatinya dan tidak ada gangguan apapun ya. Kalau Anda juga mungkin pendengarnya sepertinya sudah cukup komplit menghadapi karhut lah, asap, kekeringan, kurangnya air bersih, ditambah lagi mungkin juga masih ada yang merajalela, para oknum-oknum yang juga dibawa pengaruh miras ya, sepertinya tentu itu masih tetap ada. Kemudian di tengah musim kering, air sungai yang juga surut berdampak pada mobilitas transportasi sungai yang juga memang menjadi salah satu jalur transportasi kita. Mungkin ada beberapa bama apapun itu yang juga sulit disalurkan, apalagi ke distrik-distrik dan juga tempat-tempat terpencil pendengar ya. Boleh Anda sampaikan pagi ini dalam segmen Halo RRI, sambil ditemani juga, sambil saya menunggu Anda dan juga menunggu tim reporter kami, sekaligus ditemani dengan Noah pagi ini ya. Ada Menunggumu, lagu yang juga rilis di tahun 2015.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
7: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
6: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
7: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
6: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
7: Saya ikut dong.
6: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
7: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
8: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya.
9: Satu kanal inspirasi.
10: Berikan selepas Noah dengan menunggumu ya, sekaligus yang ditunggu pagi ini langsung tiba di studio. Pagi hari ini saya sudah bercurhat di radio. Yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang selepas Noah dengan menunggumu langsung tiba. Apa kabar Bung Tommy?
11: Ya luar biasa sekali ya pagi hari ini, walaupun kita tahu persis selama hampir seminggu ya sepekan kita diterpa dengan cuaca yang kurang begitu bersahabat ya. Artinya bahwa diterpa dengan kabut asap. Tapi ya kita tetap semangat ya.
10: Betul. Boleh disapa dulu dong langsung hot news pagi ini.
11: Baik, selamat pagi juga buat pendengar yang ada di 112 kampung dan juga yang ada di 20 distrik dan lebih khususnya yang ada di Tanah Merah maupun di mana saja. Yeah. Semoga suasana pagi hari ini walaupun cuaca kurang begitu bersahabat, namun pastilah harus kita optimis bahwa badai harus
10: pasti
11: cepat berlalu.
10: Betul sekali. Pagi ini saya rasa suka duka kehidupan tetap akan bergulir ya.
11: Iya,
10: yeah, betul sekali. Sudah sarapan pagi ini?
11: Ya, yeah, sudah sarapan.
10: Sudah sarapan ya. Jangan lupa ngopi pendengar ya. Pagi ini sepertinya sebagai salah satu bensin penyemangat ya. Kita bahas tadi, saya sudah memutarkan hasil liputan dari rekan Yoris terkait dengan penyaluran air bersih kepada warga dari pihak keamanan. Ini juga menimbulkan komentar dari masyarakat, dalam tanda kutip mempertanyakan masyarakat, karena yang disampaikan masyarakat notabenenya bahwa dari pihak kepolisian adalah hanya istilahnya hanya menjaga ataupun hanya mengurusi dari sisi keamanan. Yeah. Tapi akhirnya mereka turun tangan. Bagaimana pagi ini masih dengan kabut asap?
11: Iya, kabut asap ya. Kalau dari arah kilometer 6 arah Asik ya, masih terlihat dengan jelas ketika saya dari rumah menuju ke kantor ya, masih dengan kabut asap. Tapi seperti yang disampaikan oleh apa ya, masyarakat tadi ya, yang menyatakan bahwa kenapa teman-teman aparat kepolisian dan TNI bergerak untuk apa namanya, bagaimana membantu masyarakat yang kesulitan yang dihadapi saat ini ya. Mereka pada prinsipnya walaupun tugas utama mereka menjaga keamanan dan juga sebagai pengayuh masyarakat, namun Di satu sisi ketika kita melihat hal permasalahan yang dihadapi saat ini, maka tentu menjadi tanggung jawab bersama. Mm-hmm. Namun seperti penekanan yang disampaikan oleh salah satu masyarakat ya, bahwa sekarang pertanyaan di mana kehadiran pemerintah untuk hadir membantu mereka saat diterpa dengan kesulitan, belum lagi kabut asap, belum lagi air, sumber air jauh. Betul. Nah ini yang dinantikan oleh masyarakat saat ini.
10: Betul, jadi itu yang menjadi sepertinya cukup kompleks ya. Iya. Mulai dari minimnya air bersih, kemudian kabut asap. Ini kalau dilihat di lapangan sejauh ini, informasi yang secetek informasi yang saya tahu, kemarin pemerintah sudah membagikan masker.
11: Iya.
10: Namun penanganan seperti ini menurut saya harusnya berkontinu, dalam arti berkelanjutan. Sejauh ini seperti apa di lapangan?
11: Ya memang ketika kemarin kami berbincang-bincang dengan masyarakat, memang betul juga ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah ketika kabut asap sudah ada ini, bahkan sudah terjun langsung Pak Bupati dengan Wakil Bupati membagikan langsung ke anak-anak kita ya, para pelajar yang ada di Kota Tanah Merah. Namun yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah bagaimana perhatian selain dari masker ya. Tentu ada hal-hal lain lagi, misalnya bantuan sembako di tengah kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Betul. Kita tahu persis bahwa dampak dampak El Nino ya, kemarau yang berkepanjangan, kita tidak tahu kapan berakhirnya ini. Ini membuat berbagai sektor mengalami misalnya kerugian. Kita lihat persisan, dosa saja jauh, di Kalinigol, surut. Imbasnya kan orang untuk berpergian
10: mobilitas
11: ke sana kan terhambat. Ini berpengaruh juga terhadap ekonomi masyarakat.
10: Betul.
11: Seperti begitu.
10: Sudah disinggung terkait dengan perekonomian. Ini tidak hanya istilahnya nelayan ataupun mereka yang juga mengandarai jalur sungai, tetapi juga tentu petani juga ini merasakan hal yang sama ya.
11: Betul, ya.
10: Rekan Bung Tommy. Sebelumnya apakah sudah ada wawancara bersama dengan para petani mungkin?
11: Iya, memang saya belum sempat untuk berbincang dengan masyarakat ya, khususnya kaum petani, tetapi dari apa yang pernah saya dengar, bukan hanya para petani tetapi juga masyarakat. Contoh kecil saja, kita ke pasar Momanjakowa. Yang sampai saat ini saya barusan pulang ini, saya memantau bahwa hasil bumi yang dijual oleh masyarakat ini kan kita bisa lihat, bisa hitung bahwa yang dijual itu aja. Artinya bahwa misalnya sayur daun ubi yang dulunya agak besar tapi sekarang kan daunnya kecil. Nah ini sangat berpengaruh juga terhadap mereka, belum lagi yang lain-lain, karena misalnya untuk menyiram sayur saja mau dapat air dari mana, minim kan, susah.
10: Betul.
11: Sehingga kan sangat menyulitkan mereka. Nah ya, yang disampaikan kalau nggak salah kemarin dari beberapa waktu lalu ketika teman-teman Polres dengan juga Kodim membantu masyarakat dengan penyaluran air bersih, mereka berharap bahwa selalu kontinu. Dan juga mereka berharap bahwa pemerintah daerah juga hadir untuk membantu mereka. Memang sempat waktu lalu ketika hari perhubungannya, perhubungan nasional itu sempat oleh Dinas Perhubungan sudah membantu mereka, masyarakat. Tetapi kan namanya kebutuhan.
10: Betul.
11: Kebutuhan akan air ini kan sangat penting.
10: Betul. Jadi tidak hanya berhenti di situ ya. Tetapi kalau memang bantuan itu akhirnya harus terus diberikan sampai nanti mungkin minus-minusnya kurang lebih sebulan lah.
11: Iya.
10: Kondisi seperti ini, kabut asap khususnya juga tentu ini membatasi kita ya untuk beraktivitas di luar ruangan. Kalau misalnya pemerintah harus terus menyalurkan bantuan selama kurang lebih 1 bulan, apakah kantong aman atau seperti apa?
11: Sudah pasti berpengaruh juga. Makanya kan ya dibutuhkan pemahaman yang baik juga dari masyarakat bahwa ya selain ada bantuan juga ada usaha dari kita masyarakat untuk bagaimana bisa meringankan beban daripada yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Nah kita tahu persis bahwa efisiensi anggaran ini juga sangat berpengaruh, ya kan?
10: Betul.
11: Sehingga kan ya membutuhkan pengertian yang baik, pemahaman yang baik antara masyarakat dan juga pemerintah sehingga kan kita tidak saling menyalahkan. Betul. Namun ya mari kita mencari solusi terbaik sehingga permasalahan dampak daripada El Nino ini ya jangan sampai membuat kita mengalami kesulitan. Kita betul. Harus berusaha untuk optimis dan masih ada jalan keluar untuk harus kita mengatasi persoalan itu. Yang kita hadapi betul. Saat ini.
10: Berkelanjutan tidak harus setiap pemberian iya. besar ya saya rasa. Jadi mungkin secukupnya, tetapi kalau terus menerus pastinya akan diperhitungkan
11: gitu ya, betul.
10: Oleh masyarakat. Iya. Nah, pagi ini juga tentu untuk para petani ya, kita juga mengajak untuk memberikan komentarnya pagi ini ataupun aduannya terkait dengan apapun itu di segmen Halo RRI iya. pagi ini ya. Ngomong-ngomong soal petani, tadi juga sudah ke pasar, karena saya masih sendiri jadi saya jarang kenapa ketawa karena masih sendiri jadi saya juga tidak begitu suka sayur. Jadi saya belum pernah mengupdate harga-harga sayur ataupun barang-barang lainnya. Mungkin ada peningkatan di sayur di pasar seperti apa, bahan-bahan apa saja. Terakhir mungkin ada tomat ya, dari 20.000 sekarang sudah 30.000 lagi sekilo. Atau ada apa lagi yang juga mengalami kenaikan?
11: Iya, kalau untuk harga saya memang belum tahu persis ya. Persis. Tapi kan ya dari yang dulunya agak banyak tapi sekarang kan sudah mulai
10: berkurang.
11: Itu kan artinya bahwa itu kan sangat berpengaruh juga ya. Otomatis kan misalnya didatangkan dari Merauke juga dengan kondisi saat ini, apalagi musim kemarau panjang kan ya sangat-sangat berpengaruh juga apalagi dengan seperti yang beberapa waktu lalu sempat teman-teman sopir juga sudah menaikkan harga untuk titip barang. Nah itu kan sangat berpengaruh juga kan, sehingga kan ya seperti yang kita lihat sekarang bahwa memang di beberapa lapak yang sempat saya lihat dan saya temui, kebetulan saya membeli tempe dari pagi di situ. Memang yang dulunya lapak tersebut selalu di apa ya banyak orang, tapi sekarang kan sudah berkurang barang-barangnya. Ditanya kenapa, aduh pengirimannya agak susah, maksudnya barangnya susah didapat dibawa karena itu sudah dampak El Nino ini kan membuat yang ditanam oleh para petani ini juga mengalami kegagalan seperti itu.
10: Betul, jadi sepertinya semua lini ya.
11: Semua lini.
10: Salah satunya juga kemarin kita pernah mewawancarai spesialis ataupun dokter spesialis penyakit dalam, dokter Tandi. Juga kita dari pihak RRI menanyakan bagaimana kalau ini berkelanjutan kurang lebih mungkin sampai sebulan ke depan, dan beliau juga menyampaikan bahwa memang obat-obatan dan juga oksigen itu, kemudian bagi masyarakat juga yang punya riwayat asma dan lain sebagainya, itu memang perlu meningkatkan kewaspadaan. Jadi dari pihak rumah sakit juga harus mengantisipasi fasilitas-fasilitas kesehatan itu. Jadi tentu oksigen-oksigen dan juga obat-obatan memang harus dipersiapkan istilahnya ya. Tapi kalau dari peningkatan di rumah sakit, maksudnya kalau untuk pasien seperti apa sejauh ini?
11: Ya, kalau untuk di rumah sakit ya terus terang saya belum mengecek ke sana karena ya peta liputan bukan peta liputan saya di sini, tetapi ya itu bukan jadi hambatan. Tetap saya berusaha untuk mengupdate berita terkait dengan bagaimana kesiapan pihak rumah sakit dalam mengantisipasi meningkatnya penyakit ISPA. Nah, seperti kemarin sempat dalam program Kentongan kalau nggak salah itu ya, yang mana dihadirkan dokter dari Puskesmas Tanah Merah, Dokter Mala, beliau sendiri menyampaikan bahwa ketika musim kemarau panjang disertai dengan kebakaran hutan, kabut asap, ini kan berpengaruh terhadap meningkatnya ISPA. Ini yang patut kita waspadai, sehingga yang disampaikan oleh Dokter Tandi itu sangat-sangat tepat sekali. Sehingga kan memang butuh kewaspadaan dari kita masyarakat untuk meningkatkan pola hidup sehat. Kalau tidak ada hal-hal penting ya ada baiknya tinggallah saja di rumah, sehingga kan terbebas dari kabut asap, serangan kabut asap begitu.
10: Betul sekali. Jadi selama beroperasi mencari berita di lapangan selalu pakai masker ya.
11: Iya, safety itu penting. Safety itu penting sekali.
10: Saya agak sesak nafas mungkin karena hidungnya agak mendem ya. Tapi kemarin juga pendengar ya, mungkin sebagai sedikit catatan, Dokter Tandi juga menyampaikan bahwa maskernya tidak boleh dipakai berulang-ulang.
11: Iya.
10: Kecuali mungkin kain yang bisa dicuci, dan penggunaannya itu masker medis 8-12 jam. Jadi mungkin sedikit catatan ya pagi ini. Dan tentunya juga tadi kalau ada peningkatan, saya melihat di media sosial, dan Kalimantan menjadi sorotan pemerintah juga ya.
11: Iya.
10: Salah satunya juga kemarin yang beredar, kasihan ada anak-anak juga, balita dan juga batita, mereka harus batuk-batuk. Nah itu yang menjadi kekhawatiran ya.
11: Yeah.
10: Kasihan, karena memang di sana kita lihat istilahnya menguning ya warna.
11: Betul ya.
10: Cuacanya, karena mungkin saking tebalnya asapnya ya.
11: Apalagi di sana kan mayoritasnya lahan gambut ya, di daerah Kalimantan sana kan sangat
10: cukup
11: ini sekali.
10: Memprihatinkan. Jadi kalau bisa kita mencegah itu tidak terjadi di sini ya.
11: Ya kita berharap demikian.
10: Iya betul. Jadi memang sekali lagi antisipasi mulai dari diri kita sendiri ya.
11: Iya.
10: Iya. Baik pendengar ya, pagi hari ini sudah pukul 8 lebih 44 menit juga. Pagi ini sedikit perbincangan, masih ada waktu juga untuk Anda yang mau menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik dengan telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Pagi ini ada rekan kami Bung Tommy, dan saat lagi kami kembali pendengar ya, selepas Baron dengan Jatuh Cinta.

di jalan. Setiap langkah kita memiliki arti. Tertib lalu lintas bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang nyawa yang kita jaga. Dengan satu langkah kepatuhan, kita memastikan keselamatan diri, keluarga, dan sesama pengguna jalan. Mari kita jadikan tertib lalu lintas sebagai kebiasaan, bukan sekedar pilihan. Di balik setiap lambaian tangan, ada harapan akan pulang dengan selamat. Mari hargai setiap aturan, setiap rambu, dan setiap tanda. Karena disitulah cara kehidupan kita berada. Kita semua punya tujuan, tapi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Di jalan raya, kepatuhan adalah kunci. Bersama-sama, mari kita jaga keselamatan dengan menjaga nyawa, menjaga harapan, menjaga masa depan. Setiap kilometer adalah kesempatan untuk bertanggung jawab. Mari berbagi jalan dengan rasa hormat dan kesabaran. Tertib lalu lintas bukan hanya sebuah slogan, tapi cermin dari sikap sebagai warga negara. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ingatlah, di ujung setiap perjalanan ada kebahagiaan menanti. Mari jaga kebahagiaan dengan tertib lalu lintas. Selamatkan nyawa, hargai setiap aturan, tertib

0: Pendengar Anda masih mendengarkan Halo RRI Pagi ya. Saya Indah Dari dan juga rekan Tommy masih membersamai Anda dalam segmen Halo RRI dalam program Bob Degel Pagi hari ini ya, Jumat 16 Oktober 2026. Bung Tommy, tak terasa sepertinya kita sudah di pertengahan bulan Oktober ya. Tadi pikirnya saya mau bilang di pertengahan penghujung acara ya. Pertengahan bulan Oktober masih belum ada hujan, tapi sebenarnya di jam 11 sampai 12.
1: Iya, betul, malam, jam 12.
0: Dengar ya, saya yeah. mendengar tuh ada. Kebetulan saya terbangun karena lambung sakit. Jadi saya minum air gula pendengar. Nah, itu sedikit informasi. Jadi sebenarnya ada ini namanya apa? Ada menyapa-menyapa kita. Kemarin pagi juga kan ada tuh rintik-rintik meskipun gerimis cinta kayaknya ya. Namun tidak begitu berkenan sepenuhnya kayaknya ya untuk iya, turun. Iya, iya. Masih sabar sampai sekarang tentunya ya, menanti hujan dan juga seperti yang disampaikan di awal, badai pasti berlalu. Sekaligus pagi ini kita sudah jelang waktu di pukul 9 nanti kita hadirkan warta berita. Mungkin seperti apa ini yang mau disampaikan kepada masyarakat?
1: Yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, walaupun saat ini ya kita diterpa dengan apa ya, bencana dampak dari El Nino dan juga kabut asap dan juga kekeringan yang panjang, namun pastilah bahwa kita harus tetap bersemangat dan optimis bahwa beragam cobaan, beragam permasalahan yang kita hadapi saat ini ya hanya waktu yang menjawab. Dan kita berharap bahwa ya seperti yang disampaikan oleh Adi Indah tadi, bahwa sempat semalam apa ya turun gerimis. Kita berharap bahwa mungkin hari ini atau besok, siapa tahu di Bovendigul ini turun hujan deras sehingga kita tidak mengalami yang namanya kekeringan, tidak mengalami yang namanya kekurangan air. Kita berharap demikian sehingga ke depan ya kita tidak susah lagi seperti itu.
0: Jadi semoga biar waktu yang menjawab seperti yang sudah disampaikan kembali, dan tentunya semua dimulai dari diri kita sendiri ya. Penggunaan masker, kemudian jangan lupa minum air putih yang cukup.
1: Betul.
0: Kemudian juga bakar-bakar sampah itu kalau bisa dikurangi ya.
1: Dan yang pasti juga kita harus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya.
0: Betul.
1: Kita meminta petunjuk kepada Tuhan agar ya bisa memberikan yang terbaik, bisa berusaha untuk memberikan berkat turun ke kita masyarakat yang ada di Bovendigul dengan diguyur hujan yang
0: betul. Tentu deras. Hujan yang membawa berkah, bukan nantinya hujan yang ya seperti ya tidak kita inginkan ya.
1: Betul.
0: Beberapa hal-hal negatif juga yang terjadi. Baik, mungkin sepertinya cukup sampai di sini. Masih ada yang mau ditambahkan?
1: Ya, yang saya ingin sampaikan saja bahwa di Bovendigul oleh Dinas Kesehatan saat ini berusaha untuk merencanakan menghadirkan yang namanya Badan Usaha Layanan Usaha Daerah yang bergerak di bidang kesehatan, di mana ada tiga layanan kesehatan, mulai dari Puskesmas Tanah Merah, Rumah Sakit Umum Daerah Bovendigul, dan juga Rumah Sakit Bergerak Midi Tanah, menjadi lokus utama dengan penerapan BLUT nanti. Namun untuk tahap tahun 2026 ini belum bisa berjalannya. Kita berharap bahwa dengan adanya persiapan rapat koordinasi yang digelar oleh Dinas Kesehatan bersama pemerintah daerah, ya mudah-mudahan di 2028 nanti bisa beroperasi BLUT di Bovendigul. Nah, kemarin juga sempat disampaikan oleh Pak Jeffrey bahwa ya mudah-mudahan ke depan jangan terbatas di bidang kesehatan, namun juga bergerak di bidang lain seperti halnya pariwisata. Karena kita Bovendigul memiliki potensi yang luar biasa untuk bisa mendatangkan pendapatan daerah.
0: Dari sisi wisata, apalagi memang kita dikenal sebagai kota sejarah.
1: Iya,
0: ya?
1: Seperti okay. begitu.
0: Terima kasih pagi ini, informasinya tentunya menjadi harapan bersama ya. Biar sepertinya ada sedikit warna baru kembali. Mungkin kali ini kita abu-abu, mungkin tahun depan kita orange ataupun jingga ya, seperti RRI. Terima kasih pendengar pagi ini untuk kebersamaan Anda. Sekaligus kami tutup segmen hari ini ya. Saya Indah Dari pagi ini dan juga rekan saya Siapa?
1: Rekan saya Tommy ya, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita walaupun hanya 30 menit.
0: 30 menit yang lalu saya sudah menunggu kedatangannya dan tiba. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya pagi ini Bung Tommy, reporter. Baik. Dan liputan berita apa kalau mungkin sebelum berpisah sedikit?
1: Kalau saya hari ini lebih fokus bagaimana mengangkat terkait dengan apa ya yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati juga beberapa waktu lalu terkait dengan kasus-kasus tindak korupsi yang terjadi di Bovendigul, bahwa ke depan mudah-mudahan jangan hanya OPD ataupun kontraktor yang diperiksa, tetapi yang punya peran penting adalah konsultan pengawas juga ikut diperiksa.
0: Oke, baik, siap.
1: Itu.
0: Baik, pendengarnya demikian pagi ini dan nantikan informasi selengkapnya dalam penyampaian warta berita daerah kami udarakan di pukul 17 sore nanti. Sekaligus saya Nedari pamit undur diri dalam segmen Halo RRI pagi ini. Kita tutup Halo RRI, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Anda bisa kembali bergabung dalam segmen Halo RRI di hari Senin. Dan sekaligus kita jelang penyampaian warta berita Sentral Pro 3 Jakarta.
2: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI. Hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengajak
4: pihak petugas masyarakat. Pemadam kebakaran TNI Polri terus berupaya melakukan pemadaman.
5: Rencana pembangunan sekolah luar biasa SLB di Kabupaten Bovendigul merupakan bagian dari upaya pemerintah.
6: Dalam momentum peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-8, pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul menggelar
5: kabut
6: rapat
5: asap yang melanda Bovendigul dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.
4: Situasi terkini di Kabupaten Bovendigul Papua Selatan perbatasan darat RI PNG kini tengah diselimuti kabut asap tebal akibat kebakaran.
0: Informasi ini kami hadirkan setiap harinya untuk Anda dalam penyampaian warta berita daerah. Pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur dan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan ragam informasi aktual dan juga faktual bersama tim reporter kami. Selalu menghadirkan untuk Anda berita terupdate seputaran Kota Tanah Merah sepanjang hari dan setiap harinya. Hanya di Pro 1 RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, sekaligus saya Indah dari pamit undur diri dalam program Pukul Pagi, tepat pukul 5 pagi tadi sudah menemani Anda. Rekan Dani selanjutnya menemani Anda dalam program Bukendiku Siang. Sekaligus kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Saya pamit, selamat pagi dan...

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Ya, agar sampai dalamnya dia menunjukkan ternyata pendidikan yang KPK itu harus berwakter Jawa Tengah.
0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Melantik, Satyawan mengatakan Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara